Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat

0: Enak juga ya buah apelnya.
1: Buah apel? Bahaya.
0: Ih, apaan sih kamu tiba-tiba bilang kayak gitu? Bahaya apanya?
1: Bahaya sehatnya.

0: Panik ya?
1: Enggak lah.
0: Kulit apel mengandung quercetin, zat untuk antioksidan. Zat ini berguna untuk melindungi paru-paru kita dari polusi. Cocok banget dikonsumsi buat yang sering hirup udara nggak sehat. Dan ini sudah ada penelitiannya loh di London, tepatnya di George Hospital Medical School. Orang yang makan 5 buah apel seminggu akan memiliki paru-paru lebih baik dari yang tidak mengkonsumsinya. Eits, gak cuma itu. Apel juga menjaga kesehatan kulit dan membuat tubuh ideal loh.
1: Gitu ya. Mantap, mantap. Makan lagi ah.
0: Oh iya, jangan lupa dicuci dulu ya sebelum dimakan.
1: Iya, udah kok, santai.

0: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?
1: Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Tias ya di Sepada pagi hari ini, dan kita udah masuk di segmennya lagu pilihan kamu nih teman Pro 2. Di lagu pilihan kamu ini ada datang dari penyanyi internasional nih ya, atau dari luar negeri, yaitu Gracie Abrams nih teman Pro 2. Nah, Gracie Abrams ini ada 30 lagu yang bisa kamu vote ya teman Pro 2. Yang pertama yaitu Good Reason, yang kedua ada Close to You, dan yang terakhir nih ada Alright. So teman Pro 2, buat kamu yang mau diputerin nih lagu dari Gracie Abrams, bisa banget langsung vote di Instagram kita ya, di storiesnya di @RRI_Pro2Sintang. Kita sambil nunggu vote dari kamu nih ya teman Pro 2, aku mau ngobrolin sedikit tentang Gracie Abrams nih, tentang perjalanan karirnya juga nih ya teman Pro 2. Nah, Gracie Madigan Abrams yang lahir di tanggal 7 September 1999 ini merupakan seorang penyanyi, penulis lagu asal Amerika Serikat, dan anak dari produser film J.J. Abrams. Nah, ini setelah menandatangani dengan Interscope Records pada tahun 2019, ia memperoleh pengakuan setelah merilis album mini debutnya yaitu Minor di tahun 2020. Dan album lanjutannya itu This Is What It Feels Like di tahun 2021 dengan berbagai single.

termasuk I Miss You, I'm Sorry. Dan Abrams merilis album debutnya yaitu Good Riddance di tahun 2023 nih teman Pro 2. Dan itu dinominasikan penghargaan Grammy untuk artis baru terbaik ya. Dan akhirnya ia juga tampil nih sebagai pembuka acara Soul Tour milik Olivia Rodrigo di tahun 2022 dan Eras Tour milik Taylor Swift di tahun 2023 hingga 2024. Dan pada tahun 2023 nih ya teman Pro 2, Abrams ditampilkan dalam remix lagu Noah Kahan yaitu Everywhere Everything. Ia menandai entry pertamanya di US Billboard Hot 100 dan ia juga ditampilkan dalam daftar Forbes 30 Under 30 di tahun itu. Album studio keduanya The Secret of Us di tahun 2024 nih ya teman Pro 2 memulai debut pada nomor 2 di US Billboard 200 dan didukung oleh single Riz, Close to You, I Love You, I'm Sorry, dan That's So True yang terakhir menduduki puncak di nomor 4 di Billboard Global 200 nih teman Pro 2. Pasti udah gak asing sih untuk lagu yang That's So True itu sering banget sih diputarkan ya teman Pro 2. Dan untuk Abrams sendiri ini pernah berkolaborasi dengan Taylor Swift ya pada lagu album Us yang dinominasikan untuk Grammy Award for Best Pop Duo or Group Performance nih teman Pro 2. Dan pada tanggal 26 tahun 2025 ya Abrams memenangkan American Music Award untuk artis baru tahun ini.

Itu tadi ya teman Pro 2, sekilas kehidupan dan awal karirnya Gracie Abrams nih ya. Dan kalau kita ngikutin banget nih Gracie Abrams ya, dari tahun 2020 sampai sekarang nih, memang pencapaiannya cukup luar biasa juga ya, sebagai artis pendatang baru gitu kan. Langsung nih kolaborasinya sama Olivia Rodrigo, sama Taylor Swift nih ya, yang kita tahu lah ya, sang mami kita itu benar-benar sangat mendunia. Dan memang suara Gracie ini juga enak banget buat didengarnya ya teman Pro 2. Mirip-mirip lagunya tuh kayak Olivia Rodrigo gitu ya kan. Kadang menceritakan tentang rasa-rasa pengalamannya mereka gitu ya. Pengalaman percintaannya. Memang kebanyakan kayak gitu gak sih teman Pro 2? Dan itu yang paling relate atau paling membekas lah istilahnya di telinga pendengar tuh. Dan teman Pro 2, untuk vote-nya nih teman terbanyak ya jatuh di lagu Close to You. Nanti aku akan putar kan untuk lagu itu dari Gracie Abrams ya teman Pro 2. Sekaligus nantinya aku akan hadirkan juga nih tips pagi ke ruang dengar kamu. So teman Pro 2, stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Aduh, cicilan bulan ini gimana ya? Gak mau bayar lagi. Aduh, mampus.
1: Nah kan, udah lah nih. Gak usah belanja pakai paylater mulu.
0: Abis kemarin tuh barangnya pernah lucu. Tapi belum punya duit. Nanti dibayar kok, santai Sur.
1: Ya udah deh, bebas deh. Tapi kalau ada apa-apa, gak usah bawa-bawa aku ya.
2: Misi.
1: Iya pak, cari siapa ya?
2: Maaf, saudari Aninya ada di rumah.
1: Maaf, bapak dari mana?
2: Saya dari divisi penagihan, ingin menagih pinjaman online atas nama Ani Sukri.
1: Oh, iya pak. Sebentar saya panggilkan.
2: Ani!
3: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2FM, teman terbaik kamu.
4: Masih di Pro2 RRI Sintang ya teman Pro2. Dan kita udah masuk di tips pagi nih. Dan tipsnya ya di pagi hari ini, cara tepat untuk terapkan pola asuh demokratis ya, tanpa memanjakan anak nih. Infonya dikutip dari laman rri.co.id nih ya teman Pro2. Menerapkan gaya pengasuhan yang demokratis ya seringkali disalahartikan nih sebagai sikap yang memanjakan anak tanpa aturan. Padahal, melalui pola asuh authoritative parenting atau orang tua ini dapat memberikan kebebasan yang bertanggung jawab dengan tetap menjaga kedisiplinan ya. Pendekatan ini memadukan kehangatan kasih sayang dan batasan

Lik aturan yang dibuat ya. Sampaikan tujuan sebuah perintah ataupun larangan menggunakan bahasa yang sederhana agar anak memahami sebab dan akibatnya. Contoh nih teman Pro 2. Kenapa screen time cuman ada di hari Minggu aja nih? Kalau kita lihat dari contoh parentingnya ala Raditya Dika ya, di sana tuh anak-anaknya itu dikasih screen time hanya untuk di hari Minggu saja. Jadi di luar itu enggak ada screen time ya. Anak-anaknya melakukan untuk baca buku, bermain dengan teman-temannya ataupun bermain dengan saudaranya sendiri nih. Dan di situ nih teman Pro 2, jika kamu ingin menerapkan juga bisa aja, karena enggak semua juga nih orang tua bisa menerapkan batasan-batasan screen time ya, termasuk yang hanya di hari Minggu seperti itu saja. Tapi kalau kamu mau coba bisa aja sih teman Pro 2, karena ini cukup efektif ya. Anak-anak jadi mau untuk membaca, untuk melakukan hal yang lain. Jadi ada waktunya mereka untuk berpikir sejenak gitu ya, kenapa ini boleh dilakukan dan kenapa ini tidak boleh dilakukan dari aturan-aturan tersebut. Dan nantinya nih teman Pro 2, aku akan hadirkan lagi ya untuk tips lainnya nih untuk terapkan pola asuh yang demokratis tanpa memanjakan anak. So teman Pro 2, tetap stay tune aja di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Apaan sih, Dek? Dari tadi main gadget aja terus. Ntar sakit loh.
1: Ih, Kakak, ganggu aja. Aku kan cuma nonton, Kak.
0: Ade.

0: Adek, boleh sih main gadget, tapi jangan berlebihan, Dek. Kamu tahu nggak sih dampaknya?
1: Emang apa sih, Kak, dampaknya?
0: Selain masalah penglihatan, bisa mengganggu pola tidur. Kamu jadi tidak fokus, sakit kepala, dan yang bahaya juga, kamu akan ketergantungan gadget loh. Mau kamu gitu?
1: Ih,

0: gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krab atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.
1: RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Masih di Pro 2 RRI Sinteng ya teman Pro 2, dan kita masih ngobrolin soal pola asuh demokratis tanpa memanjakan anak nih. Nah teman Pro 2, cara lainnya ya untuk terapkan pola asuh yang authoritative parenting nih ya, itu bisa mendiskusikan konsekuensinya secara bersama nih ya. Bisa libatkan anak dalam menyepakati sanksi jika aturan itu dilanggar, beserta berikan peringatan yang tenang ya sebelum konsekuensi itu diterapkan, tanpa melibatkan hukuman fisik nih teman Pro 2. Dan ada juga nih, yaitu melatih kemandirian dan pemecahan masalah nih. Beri kesempatan kepada anak untuk mencari solusi atas masalahnya sendiri, dan berikan juga pujian yang wajar atas pencapaiannya. Jadi itu tuh enggak yang berlebihan ya teman Pro 2, tetap melakukan sesuai pada batasannya biar anak juga tetap merasa ada di lingkup kontrolnya gitu kan, bahwa hal-hal tersebut tuh ada yang tidak terlalu berlebihan, enggak yang terlalu kekurangan juga gitu. Nah, gaya pola asuh seperti ini seimbang ya, dan terbukti membawa banyak dampak positif bagi tumbuh kembang anak. Anak-anak yang dibesarkan dengan authoritative parenting ini gak cuma cenderung memiliki prestasi akademik yang baik, tetapi juga tumbuh menjadi pribadi yang pantang menyerah, menghargai orang lain, serta memiliki harga diri yang tinggi nih teman Pro 2. Selain keberhasilan pola asuh ini juga turut membentuk jiwa kepemimpinan dan rasa percaya diri yang kuat ya pada anak, karena terbiasa diajak berdiskusi dan mengambil keputusan sejak dini, mereka jadi lebih terampil dalam mengarahkan diri sendiri serta beradaptasi dalam lingkungan sosial dan pergaulan sebayanya nih teman Pro 2. Kalau dulu sih aku ya, kalau dari pengalaman pribadi, orang tuaku juga mengajarkan ya untuk hal-hal yang bisa kita putuskan sendiri. Contoh kecilnya nih teman Pro 2, kamu bisa membedakan mana yang kebutuhan dan mana yang keinginan. Jadi ketika memutuskan untuk membeli suatu barang ataupun keinginan itu, kita bisa membedakan itu tuh teman Pro 2. Kayak oh kayaknya ini belum butuh, tapi ini mungkin bisa nantinya kita petakan ke bulan-bulan berikutnya, atau nabung dulu gitu kan. Nah itu salah satu pola asuh yang udah aku dapatkan nih alhamdulillah dulunya ya dari orang tuaku. Jadi senang banget ya bisa hadir di lingkungan keluarga yang seperti itu, dan ini juga membuktikan kalau misalkan pola asuh ini tuh memberikan dampak yang cukup positif untuk tumbuh kembang anak ya teman Pro 2. Dan nantinya teman Pro 2, aku masih akan hadirkan lagi nih ya untuk terapkan pola asuh demokratis tanpa memanjakan anak. So, tetap stay tune teman Pro 2 di Pro 2 RRI Sintang.

0: Juju, cepatlah Ju. Ini tempat di tepian kapuas nih. Matahari sore agak bagus nih.
1: Ya, ya, bentar. Captionnya anak daerah pun bisa viral.
0: Woi, kerjaan kantor belum dikirim nih. Kan hari ini deadline proposalnya.
1: Besok jalah gampang. Yang penting upload dulu, viral dulu. Rezeki panda jalah nyusul.
0: Loh, loh, loh. Bos kirim pesan di HP-mu. Kamu resmi dikeluarkan dari proyek. Terlalu banyak alasan, kerjaan gak kelar.
1: Hah? Serius lah bro, betul-betul.
0: Ini semua nih, gara-gara kita kasihkan joget nih Ju. Kita kira ngejar viral tuh jalan pintas, padahal malah nyasar.
2: Jangan tunggu nanti buat yang wajib. Kesempatan bisa habis tiba-tiba. Ingat, bukan semua yang bersinar itu masa depan. Kadang yang bersinar hanyalah pantulan layar.

Satu buah lagu tadi dari Hindia ya, dengan Cincin nih Tamam Pro 2. So, kita masih di tips pagi nih Tamam Pro 2 ya, masih ngomongin soal authoritative parenting. Dan meskipun seperti itu ya Tamam Pro 2, orang tua juga perlu menyadari nih bahwa setiap anak memiliki kepribadian yang berbeda-beda nih, terutama ketika menghadapi fase dinamika remaja ya. Ini kayaknya fase yang cukup sulit nih buat para orang tua gitu kan, karena juga pertama kalinya jadi orang tua ya, apalagi anak pertama yang mulai memasuki masa remaja itu agak sulit pastinya ya kan Tamam Pro 2. Dan kunci utama keberhasilan terletak pada kesabaran, konsistensi, serta keberanian orang tua juga untuk berkonsultasi dengan profesional jika menemui kendala dalam mendidik anak nih. Dan Tamam Pro 2, infonya ini aku kutip dari laman rri.co.id ya. Nantinya Tamam Pro 2 di pukul 8 hingga jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan hari ini dalam sejarah. Kita akan membahas hari peringatan di tanggal 13 Agustus ini ya Tamam Pro 2. So jangan kemana-mana Tamam Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3171.

kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini masih aja ada manusia lambat.
1: Sabar, sabar.
0: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
1: Eh, tuh lihat tuh.
0: Iya, apa sih?
1: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
0: Ih, mana-mana? Eh, iya benar lagi tuh.
1: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
2: Setiap orang berhak menikmati fasilitas umum tanpa batasan. Dukungan dan perhatian kita bisa membuat perbedaan besar. Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama karena hak itu adalah hak kita bersama. Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Masih di Pro 2 RRI Sintang nih ya, teman Pro 2, dan masih barengan juga sama Ties nih di sini. Dan kita kali ini udah masuk di segmennya hari ini dalam sejarah nih, teman Pro 2. Dan peringatan khusus ya di tanggal 13 Agustus ini, yaitu peringatan Hari Kidal Internasional nih, teman Pro 2. Siapa di sini yang dari kecil atau dari lahir nih udah terbiasanya menggunakan tangan kiri nih ya, teman Pro 2. Kidal itu singkatan ternyata ya, teman Pro 2, yang artinya kiri dari lahir ya. Nah, peringatan Hari Kidal Internasional ini dirayakan setiap tanggal 13 Agustus dan menjadi momentum penting untuk memberikan apresiasi ya kepada sekitar 10 hingga 12% populasi dunia yang beraktivitas menggunakan tangan kiri nih. Dan momen tahunan ini dihadirkan ya guna meningkatkan kepedulian publik terhadap berbagai dinamika kehidupan yang dialami oleh para pengguna tangan kiri di tengah dominasi masyarakat berkebutuhan tangan kanan nih ya. Karena masyarakat nih memang dominannya itu menggunakan tangan kanan ya, teman Pro 2. Tangan kiri itu unik banget nih emang, teman Pro 2. Dan sebagaimana dihimpun dari laporan Detik News ya, sejarah peringatan ini dipionirkan atau diprakarsai ya oleh Left-Handers Club di Inggris pada 13 Agustus 1992. Nah, gerakan ini lahir sebagai wujud dorongan untuk membuka mata dunia mengenai kenyataan ya bahwa fasilitas publik, alat tulis, peralatan dapur hingga ruang kerja mayoritas masih dirancang khusus bagi pengguna tangan kanan nih. Dan tujuan utama dari perayaan ini enggak cuma sekedar merayakan keunikan individu kidal ya, tetapi juga untuk meruntuhkan stigma salah kaprah yang terkadang masih ada di sebagian kelompok masyarakat nih. Jadi melalui momentum ini nih, teman Pro 2, ada berbagai pihak yang didorong ya untuk lebih memperhatikan inklusivitas dan kemudahan akses bagi pengguna tangan kiri agar mereka dapat beraktivitas secara nyaman dan juga setara nih. Dan teman Pro 2, nantinya kita akan bahas lebih lanjut ya mengenai hari sejarah peringatan Hari Kidal Internasional ini yang bertepatan di tanggal 13 Agustus. So, teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana, tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Apakah kita sadar perilaku hidup kita akan berdampak pada lingkungan? Mulai dari penebangan hutan, baik untuk keperluan pribadi atau industri, dan polusi dari penggunaan kendaraan motor juga akan menyumbang pemanasan global. Saat musim kemarau, sering terjadi kebakaran, kekeringan, bahkan pemanasan global. Tapi kalau musim hujan, akan terjadi kebanjiran, bahkan sampai banjir bandang. Yuk, kita buat lingkungan tempat tinggal kita lebih baik dengan perubahan perilaku kita. Mulai dari mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dan penghijauan di sekitar rumah. Lakukan hal kecil untuk perubahan besar di kemudian hari.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Gara-gara kamu sih, Mei. Kok aku sih? Dia tuh yang salah.
1: Wah, berat nih. Mending aku kabur aja deh. Menghindari konflik. Males, drama banget.
2: Siapa bilang konflik hanya menjadi drama? Konflik sama seperti koin yang memiliki dua sisi. Walau ada kerugian, tapi konflik juga bisa mendorong tim lebih kreatif menyelesaikan masalah, bisa melatih mengelola emosi dan kerjasama. Yuk, lebih luas lagi dalam melihat konflik di sekitar kamu.

0: Paparan perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Tias ya di hari ini dalam sejarah nih, di pada pagi hari ini ya teman Pro 2, dan masih ngomongin soal Hari Kidal Internasional yang ada di tanggal 13 Agustus hari ini ya. So teman Pro 2, peringatan Hari Kidal Internasional ini dirayakan setiap tanggal 13 Agustus dan jadi momentum penting untuk memberikan apresiasi kepada sekitar 10-12% populasi dunia yang beraktivitas menggunakan tangan kirinya nih ya teman Pro 2. Nah, momen tahunan ini dihadirkan ya guna untuk meningkatkan kepedulian publik terhadap berbagai dinamika kehidupan yang dialami oleh para pengguna tangan kiri di tengah dominasi masyarakat kebutuhan tangan kanan nih. Di samping itu teman Pro 2, peringatan skala global ini dimanfaatkan juga ya oleh komunitas Kidal di berbagai belahan dunia untuk saling terhubung dan berbagi cerita nih. Edukasi publik mengenai pentingnya fasilitas ramah Kidal terus disuarakan agar perancang produk maupun pengembang teknologi dapat mempertimbangkan desain yang fleksibel bagi semua pengguna. Dan masyarakat luas juga dapat turut merayakan Hari Kidal Internasional ini dengan cara membangun empati dan memahami tantangan harian yang dialami oleh orang-orang Kidal di sekitar mereka. Dengan adanya kesadaran kolektif ini ya, lingkungan yang lebih ramah dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat terwujud secara berkelanjutan nih teman Pro 2. Dan infonya ini teman Pro 2 aku kutip dari laman website kita di rri.co.id.

emang pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

0: Enaknya investasi di rumah atau tanah ya?
1: Hai bro, lagi ngapain sih? Kok kayaknya bingung banget?
0: Eh, kamu ngagetin aja Septi. Ini nih, aku lagi pusing. Mau investasi apa yang bagus?
1: Wah, jangan bingung-bingung dong. Kayak aku nih, pilih investasi tanah.
0: Wah, keren tuh. Kok kamu bisa yakin investasi tanah itu menguntungkan?
1: Nah, gini. Kamu bisa mulai dengan nabung sedikit demi sedikit. Nanti, kalau uangnya sudah terkumpul, langsung beli tanah deh. Nilainya bakalan terus naik loh. Gimana? Tertarik gak?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya itu ide yang bagus.
2: Investasi cerdas untuk masa depan yang lebih cerah. Mulailah berinvestasi dari sekarang demi keamanan finansial kamu di masa depan. Investasi cerdas, masa depan terjaga.

Kita mampu dua kita sudah di penghujung hari ini dalam sejarah. Dan nantinya di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan ya Asta Cita Kita ke ruang dengar kamu. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

0: Demikian rapat kali ini. Silakan bagi yang ingin berpendapat.
1: Aku, Kak.
0: Silakan.
1: Menurutku pembagian tugasnya nggak sesuai, Kak.
0: Tapi kalau kamu nggak nurut, ya nggak usah gabung aja. Ya silakan keluar.
1: Gimana sih, Kak? Tadi katanya silakan berpendapat.
0: Masih sering dengar kayak gini. Ini artinya pemikiran kita belum terbuka. Yuk, sebagai generasi muda bangsa, mari mulai open-minded.

manusia tidak bisa benar-benar merasakan diam. Bahkan saat kita berada di ruangan yang super sunyi, otak tetap menciptakan suara sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang mendengar dengungan halus atau detak kecil ketika suasana benar-benar sepi. Fakta unik lainnya, manusia menghabiskan sekitar sepertiga hidupnya untuk tidur. Tapi ironisnya, kita masih belum sepenuhnya paham kenapa kita harus tidur dan bermimpi. Mimpi bisa terasa sangat nyata, padahal itu hanyalah film buatan otak saat tubuh sedang istirahat total. Dan ini menarik otak kita lebih aktif saat bermimpi dibanding saat kita menonton TV. Jadi, walaupun tubuh terlihat diam, pikiran kita justru sedang bekerja keras. Kalau kamu merasa lelah tapi sulit tidur, mungkin otak kamu belum siap berhenti berpetualang. Menarik bukan?

0: Tri, nitip dong. Tolong pegangin tempat makeup aku dulu ya. Aku mau ke belakang.
1: Oke, sini-sini. Mana sih pelembab mukanya si Mina nih? Jatuh. Nah, ini nih, pasti moisturizer-nya. Cobain ah.
0: Tris, yuk keluar. Udah lapar banget, makan yuk. Muka kamu kenapa, Tris?
1: Ih, kok jadi lengket gini ya?
0: Emangnya muka kamu abis dipakein apaan?
1: Pakai moisturizer punya kamu, Min. Yang ini nih.
0: Ya ampun, itu lotion pembersih wajah, Trisa.
1: Ya, pantesan. Maafin aku ya, Mina. Abis pakai barang kamu gak izin dulu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Oh, kita teman Pro 2 masih barengan sama Tias ya di Asta Cita kita nih. Dan kita di hari Kamis ini mau bahas topik tertentu, yaitu tentang narkoba nih ya teman Pro 2. Di sini infonya dikutip dari laman www.antaranews.com. Pemerintah kerjasamakan penanganan korban nabza secara terpadu nih teman Pro 2. Nah, Kementerian Sosial bersama Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan juga Badan Narkotika Nasional atau BNN menandatangani nota kesepahaman atau MOU untuk memperkuat penanganan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya atau nabza secara terpadu, mulai rehabilitasi hingga pemberdayaan ya teman Pro 2. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan ya, di Jakarta pada Selasa kemarin penyelarasan data melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional menjadi dasar bagi masing-masing kementerian dan lembaga untuk melakukan intervensi sesuai tugas dan fungsinya masing-masing nih. Dengan demikian penanganan korban juga dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efektif.

Kerjasama ini mencakup 6 ruang lingkup ya, mulai dari penyelenggaraan rehabilitasi medis dan sosial secara terintegrasi dan berkesinambungan nih teman Pro 2. Integrasi dan pemanfaatan data pemulihan tunggal interoperable berbasis NIK hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia bagi petugas dan pemberi layanan rehabilitasi. Nah, teman Pro 2, kerjasama juga mencakup pelatihan vokasi, keterampilan berbasis kebutuhan pasar bagi para penyintas, penempatan kerja pasca rehabilitasi dan pemanfaatan sumber daya meliputi optimalisasi sarana, prasarana serta fasilitas yang dimiliki keempat instansi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf ya menilai ya kerjasama tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan penanganan korban dilakukan secara lebih tepat sasaran, efektif dan juga terukur nih teman Pro 2. Dan nantinya teman Pro 2 masih akan aku hadirkan nih ya info terkait pemerintah yang kerjasamakan penanganan korban nafza secara terpadu. So tetap stay tune teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, pernah nggak kamu kebangun tengah malam terus mikir, kenapa aku nggak bisa tidur lagi? Tenang, kamu nggak aneh. Justru kamu lagi ngelakuin kebiasaan manusia zaman dulu. Dalam catatan sejarah, manusia pernah punya pola tidur yang disebut segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Polanya, tidur di awal malam, lalu terbangun di tengah malam selama 1-2 jam sebelum kembali tidur sampai pagi. Waktu terbangun ini bukan dianggap gangguan. Di masa itu, orang memanfaatkannya untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, berbincang, atau mengerjakan pekerjaan rumah. Pola tidur ini mulai berubah sejak revolusi industri, kehadiran lampu listrik, jam kerja yang teratur, dan tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang tanpa jeda. National Geographic Indonesia juga mencatat, perubahan ini lebih dipengaruhi faktor sosial dan lingkungan, bukan karena perubahan biologis manusia. Jadi, kalau sesekali kamu terbangun di tengah malam, jangan langsung panik. Dalam sejarah, kondisi itu pernah jadi bagian alami dari kehidupan manusia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman

Masih di Pro 2 RRI Sintang ya teman Pro 2, dan kita masih di Asta Cita kita di pagi hari ini, dan masih ngobrolin soal pemerintah yang kerja samakan penanganan korban nafsa secara terpadu nih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf ya mengatakan, katanya kerja sama tersebut ini dapat memotivasi lembaga dan pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dalam penanganan korban nafsa nih. Kepala BNN Komjen Pol Suyudi Aryo Seto menyebut sekitar 4,15 juta jiwa penduduk usia produktif terpapar penyalahgunaan nafsa nih pada tahun 2023 hingga 2025. Nah, kondisi tersebut menjadi tantangan yang perlu ditangani ya bersama dan dikonkretkan melalui penguatan kerjasama lintas kementerian dan lembaga nih teman Pro 2. Komjen Pol Suyudi Aryo Seto juga mengatakannya, ini menurutnya salah satu aspek yang perlu diperkuat untuk mengefektifkan penanganan nafsa adalah penggunaan data yang sama antar kementerian dan lembaga nih teman Pro 2.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin nih mengatakan nih MOU itu akan membuat penanganan penyalahgunaan nafsa lebih efektif sekaligus menjawab persoalan keterbatasan kapasitas layanan nih teman Pro 2, terutama bagi korban nafsa yang mengalami masalah kesehatan jiwa atau drug substance disorder nih ya. Kalau semuanya sudah sembuh, katanya ini bisa dibantu oleh Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat bekerja lagi sehat dan juga produktif. Nantinya masih kita bahas ya lebih lanjut nih teman Pro 2 tentang pemerintah yang kerjasamakan penanganan korban nafsa secara terpadu. So tetap stay tune di Pro 2 RRI Sintang.

0: Woi, motor baru nih.
1: Iya, iya dong. Nih, lihat. Mantap kan?
0: Hmm, tapi percuma motor baru, bro. Gaya parkirnya tetap lama.
1: Memangnya ada gaya baru? Gaya baru apa?
0: Bro, bro. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ pasal 287 ayat 1. Di situ sangat jelas, bro, kalau parkir jangan sembarangan.
1: Ah, oke, ini ku pindahin nih. Ngomel aja lu tadi.
0: Nah, itu, bro, baru cocok sama gaya baru.
1: Iya, siap. Nih, pindahin nih.
0: Uhuy.

Perusahaan desain yang bernama Koreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Wih, lagi panen nih Lin. Bakalan tajir dong.
1: Iya nih.
0: Tapi kok lesu ya? Bukannya semangat Lin?
1: Iya gimana gak lesu. Hasil panen banyak. Tapi bingung nih, mau aku jual kemana ya?
0: Aku punya solusi. Jual online aja. Pasti banyak yang beli. Sekarang kan sudah zamannya digital.
2: Oh, benar juga ya. Mari, hentaskan kemiskinan dengan memanfaatkan layanan digital dalam pemasaran produk.
3: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, kita masih di Asta Cita kita ya di pagi hari ini, dan masih ngobrolin soal pemerintah kerjasamakan penanganan korban nafza secara terpadu. Nah teman Pro 2, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yasir Li menegaskan ya, kesiapan pihaknya memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah menjalani pemulihan dari penyalahgunaan nafza untuk kembali produktif melalui dunia kerja. Selain penempatan kerja, Kemnaker juga siap memberikan pelatihan kewirausahaan sebagai alternatif bagi mereka yang ingin kembali produktif melalui usaha mandiri nih teman Pro 2.

Oke, teman Pro 2, semoga ya dari kerjasama ini bisa lahir nantinya orang-orang yang bebas dari kecanduan ya, nafsa seperti itu. Dan teman Pro 2, info ini aku kutip dari laman www.antaranews.com. Nantinya juga teman Pro 2 ya akan hadir 3 info terkini di info Pro 2 ya di santai siang hari ini. So, tetap stay tune aja teman Pro 2 di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Kamu udah sering dengar belum istilah soft life?
1: Belum sih. Emang itu apaan?
0: Soft life itu tentang hidup yang lebih santai, lebih menikmati momen kecil, dan yang pasti lebih fokus ke kebahagiaan diri. Jadi soft life itu adalah gaya hidup yang mengutamakan kesejahteraan pribadi, kenyamanan, dan juga relaksasi.
1: Oh gitu. Jadi kita gak harus capek-capek terlihat hebat di depan orang lain ya, tetapi harus mengutamakan diri sendiri dan mencintai diri sendiri dengan bekerja sesuai fashion.
0: Benar enggak? Benar banget tuh. Jadi ini tuh tentang memberikan ruang gitu ya untuk diri kamu untuk bisa ngerasa nyaman tanpa tekanan dari manapun.
1: Oh, setuju. Jadi soft life itu lebih tentang menemukan kedamaian dalam hidup kita ya, bukan mengejar standar orang lain. Mungkin itu artinya menjalani hidup dengan cara yang paling nyaman untuk diri kita sendiri, ya kan?
0: Iya, benar banget tuh. Dan yang paling penting nih adalah kita harus hidup dengan cara yang bikin kita merasa bahagia dan juga damai.

0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: 90,7 FM, teman terbaik kamu ya. Di pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 santai siang hari ini.
0: Info Pro 2.
1: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Netflix telah menetapkan tanggal rilis serial thriller remaja terbaru berjudul The Body. Serial yang terdiri dari 8 episode tersebut dijadwalkan tayang di platform streaming Netflix pada 11 November. Dan The Body ini dibuat oleh Quinn Shepard dan terinspirasi dari film-film remaja era 1990-an serta Y2K, termasuk Carrie dan Jennifer's Body. Shepard juga bertugas sebagai showrunner sekaligus sutradara dalam serial tersebut, dilansir dari Variety pada Rabu 12 Agustus 2026.
0: Info Pro 2.
1: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Trailer pertama film Josephine telah dirilis. Film tersebut menjadi salah satu karya yang paling menonjol di Festival Film Sundance tahun ini setelah memenangkan 2 penghargaan utama. Melansir dari Variety, pada Rabu 12 Agustus 2026, Channing Tatum dan Gemma Chan menjadi pemeran utama dalam film tersebut. Keduanya berperan sebagai pasangan orang tua yang berjuang menghadapi situasi sulit setelah putri mereka mengalami peristiwa traumatis. Josephine ini merupakan thriller psikologis ya, dengan unsur fiksi autobiografis yang didasarkan pada pengalaman hidup Beth The Arroyo sebagai penulis sekaligus sutradara. Tatum dan Chan juga memerankan orang tua dari Josephine, seorang anak perempuan 8 tahun yang diperankan pendatang baru yaitu Mason Reeves.

0: Info Pro 2.
1: And last but not least, Teman Pro 2 masih datang dari dunia hiburan. Proses adaptasi film horor religi populer Munafik ke versi Indonesia ini menghadirkan tantangan tersendiri ya bagi jajaran pemain utamanya. Gak sekedar menuntut akting emosional yang menguras energi nih, tapi film ini juga mewajibkan para aktor untuk mendalami tata cara dan bacaan rukiah sesuai kaidahnya. Aktor Dimas Aditya yang dipercaya memerankan karakter Ustadz Anwar mengungkapkan intensitas persiapan yang dijalaninya selama proses praproduksi. Ia mengaku sempat berada di titik terberat hingga berniat mundur akibat besarnya beban tuntutan peran. Guna menjaga kelancaran dan ketepatan pembacaan ayat suci, tim produksi menghadirkan Ustadz Ahli Rukiah secara langsung ya di lokasi syuting sebagai konsultan. Pendampingan ketat ini dilakukan untuk memastikan setiap bacaan memenuhi kaidah tajwid dan makhraj Al-Quran yang sempurna.
0: Info Pro 2.
1: Itu tadi 3 info terkini yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2 santai siang hari ini. Dan infonya ini Teman Pro 2 aku kutip dari laman rri.co.id. So Teman Pro 2 ya, ini juga jadi penutup kebersamaan kita ya di pada pagi hari ini. Dan nantinya di santai siang hari ini kamu akan ditemani oleh rekan aku Kak Ati. So Teman Pro 2 tetap stay tune aja di 90,7 FM. Teman terbaik kamu, see you again tomorrow.

Oke, okay, baik teman Pro masih di Pro FM, teman terbaik kamu, teman Pro. Kalau tadi kamu ditemani barengan sama Tias, teman Pro di santai siang ini ada aku Ati, teman Pro yang bakal nemenin kamu dari jam 10 sampai nanti jam 15 waktu Indonesia Barat ya. Teman Pro pantengin Pro RI Cintang di siang hari ini karena kita juga punya ada Pro Hitlist Indonesia yang bisa kamu request lagu-lagunya. Terus juga nanti di jam 11 kita bakal ikuti ya teman Pro, yaitu soft launching transformasi konten Indonesia ya teman Pro 2 dari jam 11 nanti sampai jam 12.30 nanti ya. Dengerin Pro 2 FM teman terbaik kamu lewat aplikasi RRI Digital, bisa juga dengerin di streaming rri.co.id dan bisa download aplikasinya lewat Play Store ataupun di App Store. Pro FM teman

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak. Dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke. Bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Mana Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang, rebahan juga bagian dari healing.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
3: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
2: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Hadirin dipersilakan duduk kembali.
1: Setiap karya punya cerita. Setiap kreativitas punya kesempatan untuk menginspirasi. Dari Auditorium Yusuf Rono di Puro, Hype bersama RRI mempersembahkan Self Launching Transformasi Kreator Indonesia. Wadah bagi anak bangsa untuk berkarya, berkembang, dan menginspirasi Indonesia. Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Sena for Love pagi-pagi ya. Semangat sekali tentunya. Dan sekalian kami memperkenalkan kalau Alia ini adalah salah satu penyanyi muda Indonesia yang pernah mewakili Indonesia dan juga mewakili RRI di ajang RTM Malaysia Bintang Cilik. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga semalam tidurnya nyenyak, jadi hari ini berbahagia semua. Baik yang ada di tempat ataupun lewat online ya, berjaringan lewat. Oh baik-baik. Ini saya punya interpreter ternyata di sini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mungkin ada di bawah Pak? Oh udah juga ya?
1: Belum juga.
0: Oh udah, alhamdulillah.
1: Okay. Baik, terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Alhamdulillah ya. Dan kita sebelum memulai acara ini, kita mau menyapa terlebih dahulu Bapak dan Ibu yang sudah hadir, yang sudah berkenan meringankan langkahnya untuk menuju ke tempat ini.
0: Amin, karena kita tahu banyak sekali
1: halangan dan rintangan di luar sana.
0: Halangan dan rintangan,
1: ya.
0: Betul.
1: Yang penting betul. Kita bahagia di sini ya.
0: Amin, dan kami juga mau mengucapkan selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, Wakil Ketua Komisi 7 DPR Republik Indonesia.
1: Selamat pagi Ibu.
0: Ibu.
1: Cantik sekali dengan wastra Indonesia.
0: Nuansanya udah merah putih, Bams.
1: Ini
0: mau 17-an.
1: Betul. Mega mendung ya Bu ya, motifnya ya. Luar biasa.
0: Udah lama jadi tukang batik ya.
1: Alhamdulillah, abis ini saya mau ke Tanah Abang. Lanjut.
0: Aku pikir kamu mau live shopping.
1: Jangan ya. Yang kami hormati Bapak Muhammad Nel El Himam, Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bapak, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Pak.
1: Betul ya, Pak ya? Saya nggak salah nama ya, Pak ya? Alhamdulillah. Kemudian yang kami hormati Bapak Ketua Dewan Pengawas LPP RRI, Bapak Adi Trisnanto. Selamat pagi, Bapak. Ini selamat, saya nggak boleh salah, nanti saya dikurangin gajinya.
0: Bahaya ya Bams ya.
1: Bahaya
0: ya Bams. Begitupun kepada anggota dewas pada pagi hari ini, kepada Bapak M. Kusnaini, selamat pagi Pak. Dan
1: yang kami hormati juga Direktur Utama LPP RRI, Bapak I. Hendrasmo, selamat pagi Bapak. Kemudian ada
0: Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam. Selamat pagi Pak Mista.
1: Pagi Pak, ini bapaknya kita-kita nih ya.
0: Betul, kalau mau ngadu ke beliau ya.
1: Pak abis ini curhat dong Pak.
0: Buka layanan konsul ternyata.
1: Baik, kemudian Baiklah. Yang kami hormati Bapak Dr. Desi Albert Mamahit MSC CME, Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Selamat pagi Bapak.
0: Selamat pagi Pak. Baik. Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan, baik.
0: Dan juga menyapa Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia.
1: Kemudian,
0: Asosiasi Konten Kreator Se-Indonesia.
1: Kemudian Bapak Iwan Piliang. Apakah ada Bapak? Selamat pagi Bapak. Selamat Beliau pagi, ini Pak. Adalah Direktur Pengembangan Konten PFN dan juga Jurnalis Senior. Hormat Bapak.
0: Izin,
1: saya
0: Pak.
1: Minggu depan UKWR Pak, ada bocoran gak Pak?
0: Tips and trick ya.
1: Yes.
0: Kalau kata Bapak, Bams kamu coba ke Get Kontak, kamu cek nama-nama penting di Get Kontak.
1: ChatGPT aja gimana? Lebih cepat. Baik, yang kami hormati Bapak Ibu dari Asosiasi Content Creator Indonesia, kemudian dari Nada Bumi ada?
0: Selamat pagi Pak.
1: Pagi Mas Rio, selamat pagi. Kemudian ada dari Asia Pacific Broadcasting Union. Apakah ada?
0: Sedang dalam perjalanan.
1: Sedang dalam perjalanan. Dan tentunya kita juga mau menyapa Bapak Ibu Satker di seluruh Indonesia. Apakah mendengarkan kami?
0: Angkasawan dan Angkasawati di seluruh Indonesia
1: di
0: ya.
1: Betul sekali. Ya, mungkin mendengarkannya via Zoom ya di pagi hari ini.
0: Selamat pagi semuanya.
1: Ya, selamat pagi juga Bapak Ibu tamu undangan yang pagi hari ini luar biasa hadir di acara kita pada hari ini, yaitu Transformasi Konten Kreator Indonesia 2026.
0: Wah ini seru Bams, karena kemarin juga sudah sempat download, sempat lihat-lihat, cukup familiar, tinggal nanti mungkin belajar menggunakannya.
1: Betul, kayaknya gampang ya.
0: Gampang.
1: Ada susahnya kan?
0: Betul, tapi kalau Bams emang mesti ekstra ya.
1: Kamu jangan gitu, saya malu.
0: Ya, terus aku kasih tahu filternya di mana.
1: Ya, oke, sip. Baik, ya. Nanti Bapak Ibu boleh sekalian kepo-kepoin ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada aplikasi baru di handphone Bapak Ibu namanya Hype, boleh di-download sekarang. Nanti
0: H-Y-P-P-E,
1: yang paling ya? Cepat ngedownload dapat hadiah dari Ulil.
0: Wow, agak kaget ya, boleh. Nanti siaran sama saya selama 5 jam.
1: Gantiin kamu dong.
0: Gantiin saya ya.
1: Baik.
0: Ya. Langsung saja ya Bam, sebetulnya itu bagaimana kontennya, bagaimana pengenalan aplikasinya. Jadi kita mau langsung aja ngobrol bersama dengan Bapak Direktur Utama RRI Pak Hendra Smobams untuk memperkenalkan ya.
1: Iya, jadi mungkin Bapak dan Ibu pada penasaran ini sebetulnya apa sih launching transformasi konten kreator Indonesia 2026. Jadi ini ada satu aplikasi baru yang diperkenalkan gitu ya kepada kita semuanya. Dan ini boleh langsung di-download. Jadi Bapak Ibu gak penasaran lagi emang apa sih coba dilihat dulu. Saya sempat download juga warnanya kayak warna saya agak-agak ungu-ungu
0: ya? Fuchsia gitu.
1: Fuchsia gitu. Baik Pak Hendra Smo, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mas Bapak.
1: Selamat pagi. Pak, ini pertanyaan udah tadi dari Ulil ya?
0: Ya.
1: Baik, mungkin boleh diulang kembali Bapak. Jadi RRI ini kan memiliki arsip ya Pak ya? Kemudian juga jaringan reporter, kemudian studio dan kanal digital dan juga jaringan sampai ke daerah. Nah, bagaimana Pak seluruh aset ini bisa dibuka menjadi ekosistem pembelajaran dan juga produksi untuk para kreator-kreator muda?
0: Jadi ada dua Pak pertanyaannya ya. Masih
2: bahwa acara siang ini sangat penting dalam konteks kolaborasi untuk memajukan kepentingan bangsa. Memajukan ekosistem digital Indonesia, memajukan kedaulatan informasi, memperkuat platform digital Indonesia. Jadi RRI ingin mengambil peran di sini. Ya. RRI punya hub, RRI menjadi hub di masyarakat.
0: Ya.
2: Kita akan stasiun radio terbesar di tanah air dan kita punya jaringan dengan kaum muda, apalagi kalau secara internal kita juga punya produk-produk karya-karya kita. Podcast yang baru saja kita gerakkan lagi dan berbagai arsip-arsip yang lain, tentu saja ini adalah momentum yang sangat bagus untuk memajukan ini.
0: Oke. Jadi dikumpulin semua jadi satu agar mudah tuh ya Pak untuk dicari informasi yang terbaru. Ya. Tapi kan sekarang tuh lawan kita lumayan besar Pak, AI. Kayak cuma ngetik sebentar langsung udah dipikirin tuh jawabannya ya Pak. Semua yang kita minta hiburannya ada gitu.
1: Lebih cepat ya.
0: Lebih cepat benar kata Bams tadi, aku lebih cepat pakai AI deh Lili gitu ya. Nah apakah AI ini Pak Hendra Smo ya sebaiknya dipandang sebagai ancaman terhadap pekerjaan kreator atau justru sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas karya? Karena kalau kita lihat tuh sekarang orang udah bisa nyanyi pakai AI gitu Pak ya, bikin poster aja
1: bisa.
0: Saya kalau nganggur ya pekerjaannya main AI.
1: Iya. Bagaimana Pak Hendra Smo?
2: Tentu saja tidak dianggap musuh ya, kita menganggap sebagai mitra. Kita bisa memanfaatkannya untuk produktivitas kita, membuat karya-karya drama berdasarkan ide-ide kearifan lokal itu juga bisa kita lakukan ya, dan kebetulan Hype ini juga menerima karya-karya kita yang menggunakan AI juga sehingga kita bisa mengoptimalkan. Tapi bagian terpenting adalah bagaimana kita ini sekali lagi memperkuat ekosistem digital bangsa kita ini melalui kolaborasi ini.
1: Oke. Jadi kita memang harus memperkuat ya. Ekosistem digital Indonesia melalui salah satunya ini gitu Lil.
0: Terus makin fast learning juga ya Bams.
1: Yes, betul
0: gitu, sekali. Bijak juga menggunakannya gitu, ya. Seru-seru. Nanti kita belajar ya.
1: Oke. Nanti ajarin saya ya Lil.
0: Iya, oke, boleh.
1: Baik, kita ke Ibu Saraswati. Ibu, panggilannya izin Bu, Ibu Rahayu atau Ibu Saraswati Bu?
3: Sarah.
1: Ibu Sarah. Sara. Baik.
3: Jangan Ibu. Jadi Saras 008.
1: Wah, Ibu tahu angkatan banget,
0: saya angkatan Ibu.
1: Ulil Bu.
0: Iya.
3: Halo, nah iya, langsung ketahuan usia kan.
0: Iya benar.
3: Kalau Gen Z biasanya krik krik krik gak
0: nyanyi. Iya, ternyata kita satu friend kita ya.
1: Paham kok Bu, paham. Abis itu ada ninja kan Bu ya.
0: Manusia milenium ya.
1: Oke, cukup Ulil.
0: Cukup, cukup. Baik. Ketahuan nanti semuanya ya.
1: Bu Saras
3: yes,
1: ya.
3: Silakan. Sara, ini kan Sara. Yes, jadi jangan Saras.
0: Jangan Saras, justru gak mau.
1: Boleh Saras, itu 008.
0: Ya, ibunya gak lagi pakai topeng kucing ya.
1: Pak Bistam tahu banget nih, soalnya ketawanya kenceng banget nih.
0: Ternyata yang buat juga dulu kali ya. Baik. Baik Ibu Sara. Ya. Iya, saat ini kan anak-anak muda tuh idenya beyond ya Bu. Luar biasa, benar-benar udah
3: aktivitasnya luar biasa.
0: Apa aja gitu ya. Yang kayaknya kalau setiap dilihat di berbagai macam platform tuh ada aja yang bikin ketawa. Karena memang kok bisa gitu ya. Nah ini juga pastinya kemampuan memiliki membuat konten ini juga bukan cuman sekedar apa namanya harus ini harus itu, kayaknya semua orang sekarang udah bisa buat konten gitu ya, apalagi untuk aksesnya gitu terhadap konten pendidikan, mentor, peralatan ataupun jaringan industrinya sendiri Bu. Nah dari sini kebijakan seperti apa sih Bu yang menurut Ibu ini dibutuhkan agar kesempatan menjadi kreator ini tidak hanya dimiliki oleh teman-teman yang tinggal di kota besar. Walaupun kemarin saya juga sempat lihat di TikTok gitu ya, kayak di hutan dia udah bisa bikin konten dan yang endorse banyak banget.
1: Ya.
0: Konten masak-masak
1: makanan. Di hutan ya.
0: Iya, kayak ada body lotion, ada kayak wow keren gitu. Nah gimana nih Bu untuk berikutnya?
3: Kalau mungkin ada beberapa kata kunci, yang pertama keberpihakan. Keberpihakan di mana kalau kita memang punya political will, bisa kita katakan keberpihakan mau itu pemerintah, mau itu industrinya sendiri, karena tentunya di sini kita selalu menggunakan apa? Hexahelix gitu kan. Harus gotong royong, itu kata kuncinya di situ, gotong royong untuk memastikan bahwa industri kreatif dan kebudayaan itu bisa hidup. Dan kata kunci berikutnya adalah konektivitas. Konektivitas dengan teknologi termasuk AI ini kan membuat aksesibilitas lebih mudah untuk di daerah-daerah, di pelosok-pelosok. Selama punya gadget, selama punya konektivitas, mereka bisa mengakses hal-hal yang mungkin dulu hanya bisa didapatkan oleh orang-orang yang ada di kota. Tapi sekarang di daerah-daerah, dan keberpihakan yang tadi saya maksud juga artinya apa? Harus ada dorongan untuk pembentukan ekosistem yang bisa menopang kebutuhan dari para kreator, para ya budayawan, termasuk mereka-mereka ya yang kreatif zaman now, itu saya anggap sebenarnya budayawan karena mereka membangun satu budaya yang mungkin baru, yang bisa dikatakan kekinian. Nah ini bagaimana kita bisa memastikan ada keamanan, selain jadi setelah ada keberpihakan, setelah ada konektivitas, kita perlu keamanan. Keamanan untuk memastikan mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka keluarkan, yang mereka karyakan. Itu harus ada pendidikan juga, bagaimana memastikan mereka tahu bahwa oh untuk aman harus ada copyright-nya, harus ada hak patennya, supaya mereka bisa memonetisasi. Itu kan sebenarnya harapannya gak cuma istilahnya creative for creative sake, tapi kreatif supaya bisa ya cari cuan dari situ gitu kan. Tadi dikatakan anak-anak muda Indonesia sudah sangat kreatif, tinggal bagaimana menggunakan kreativitas itu dalam hal yang produktif. Dan keberpihakan ini artinya ekosistemnya itu termasuk RRI, dan apa yang kita bahas hari ini adalah mendukung adanya ekosistem yang aman untuk kreator Indonesia, yang memastikan mereka bisa akses pada pendaftaran copyright, pendaftaran hak cipta, untuk memastikan juga bahwa mereka bisa memonetisasi agar mereka bisa memaksimalkan bakat mereka, lalu ujung-ujungnya tentunya menjadi bagian dari pembangunan ekonomi Indonesia melalui ekonomi kreatif.
1: Luar biasa. Ibu suaranya enak banget, mau daftar penyiar gak Bu?
3: Sebenarnya saya pikir kalau misalkan gagal dalam kerjaan saya sekarang gitu ya, ujung-ujungnya mohon ya Pak Dirut mungkin
1: ini langsung bisa approve daftar. Nih Bapak ya.
3: Benar.
1: Sering soalnya mendengar. Bisa langsung approve ya.
3: Approve ya Pak. Siarannya
1: bareng saya Pak pagi Pak.
3: Oh gitu?
1: Milih.
3: Siapa tahu gitu kan ada lowongan di sini gitu untuk talk show bidang beauty, politik, and ekonomi kreatif.
1: Waduh. Gitu
3: ya. Tolong di halaman depannya ya, beauty, politik, and economy.
1: Ada beauty-nya ya,
3: ya
1: kita mundur kalau itu.
3: Apa-apa, aku yang maju. Ibu spill keranjangnya.
1: Oke, Ibu Sarah, sekarang kan ujaran kebencian banyak, hoax banyak di mana-mana gitu ya. Nah, bagaimana Ibu bisa melihat antara kita, ini para content creator bisa menyeimbangkan antara kebutuhan yang memang kita harus kerjakan sebagai content creator yang bisa bebas berekspresi, tapi bisa juga tetap bertanggung jawab. Seperti apa?
3: Itu penting sekali, dan saya, Pak Dirut kayaknya udah agak kenyang dengerin saya ngomong tentang ini. Karena bagian saya banyak ngomel soal ini gitu ya. Karena kalau kita bicara RRI, TVRI, semua sarana publikasi milik negara, tentunya penting untuk bisa menyeimbangi kegaduhan yang terjadi di media sosial yang terkadang gak ada filternya. Jadi kita ini perlu mendorong kebebasan berekspresi, menjaga itu, tetapi tentunya harus dengan kesadaran, bukan untuk menyebarkan informasi yang salah, harus meningkatkan daya pikir yang sangat kritis, dan tentunya di sini sarana publikasi negara menyeimbangi dengan ya bahkan berita-berita yang positif, yang berita-berita yang memang benar, dan harapannya para kreator kita itu bisa bijak menggunakan, apalagi kalau mereka udah disebut influencer gitu ya, mau itu mikro, mau itu makro, apapun itu, jari-jari mereka itu punya kuasa. Suara mereka punya kuasa. Apa yang mereka sampaikan ke masyarakat itu punya kuasa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang justru bukannya membawa kita ke era yang lebih baik, tapi malah membawa kita ke era yang lebih gelap.
0: Oke, jadi kita back to basic sebetulnya ya Bu. Think smart and think wise sebelum...
3: Ini bahkan kemarin saya baru aja acara di Lombok ya, karena bicara tentang perdagangan orang ya di era digital. Yes. Ini apalagi banyak, kenapa kita harus mendukung juga PP Tunas dari Komdigi. Dan saya juga sangat suka dengan platform yang kita bicarakan hari ini. Hype itu di situ sudah pasti akan di take down apapun yang bernuansa child trafficking, child abuse, kekerasan.

0: RRI Produa se-Indonesia dan juga lewat Zoom RRI se-Indonesia.
1: Saya quote dari tetangga sebelah ini dari YouTube Impact Report. Jadi tahun lalu itu impact-nya dari ekosistemnya mereka itu sampai 8,4 triliun. Wow. Dan di tenaga kerja yang bekerja yang direct maupun yang indirect yang terdampak dari itu adalah sekitar 190 ribu orang. Jadi baru satu ekosistem. Nah, dengan adanya ini hype nih, kami berharap nanti tadi seperti disebutkan ini kita dukung lokal, pindah ke lokal. Jadi ini mungkin bisa menjadi, karena sebagian besar yang tadi biar bagaimana kan sana dapat untungnya ya. Nah, kita pengen untungnya itu juga nggak kesana gitu dan kita semakin berkembang. Nah, kaitannya dengan tadi yang disampaikan untuk bisa monetasi, untuk bisa sudah banyak, ini bagian juga dari ekosistem yang ekonomi digital tadi, digital content creator tadi ya, bahwa memang tidak semata-mata punya follower banyak, punya viewer banyak, tuh tiba-tiba punya pendapatan monetasi yang banyak. Jadi yang harus dilakukan adalah, tentunya mereka ya konsisten di dalam bidangnya tersebut dan memperbesar. Karena ujung-ujungnya adalah punya YouTube channel ini adalah punya IP, punya intellectual property sendiri, punya kekayaan intelektual. Channelnya itu adalah kekayaan intelektual yang isinya adalah produk dari kreasi mereka sendiri masing-masing ya. Nah, di situ tentunya ya karena tadi punyanya luar, ya kita mungkin harus ikut luar gitu ya peraturannya. Jadi saat ini Indonesia ini revenue per milnya per 1000 views misalnya itu sangat kecil dibanding negara lain. Nah, dengan adanya yang lokal nanti, tentunya kita berharap ini bisa meningkatkan penghasilan revenue dari para konten kreator kita dan kita tadi bisa memonetasi, mendapatkan dampaknya dari
0: kreator lokal
1: dan juga aplikasi lokal dalam hal ini hype. Gitu.
0: Oke. Jadi harapannya nanti juga punya ekosistem sendiri yang juga bisa support ekonomi Indonesia ya Pak.
1: Berdaulat.
0: Gitu. Siap jadi creative planner?
2: Insya Allah siap.
0: Insya Allah siap. Jangan males ngedit ya.
2: Boleh. Ada yang ngeditin gak?
0: Ada. Boleh. Sama saya satu video. Saya baru mau cari lapangan pekerjaan dari BAMS.
1: Tapi ya. Kalau AI adalah sesuatu yang keniscayaan ya.
0: Iya.
1: Tahu kenal Thanos enggak Thanos?
0: Yes.
1: Thanos. Nah, dia ada quote-nya yang paling terkenal. I am inevitable.
0: Wis, benar lagi.
1: Ya. AI juga begitu. AI is inevitable.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kita kuncinya adalah siapa yang menggunakan AI akan lebih menang daripada yang tidak menggunakan, terutama juga kreator. Ya. Jadi instead of ngerjain sendiri terus dibantu AI lebih banyak konten yang dibuat kan jadinya
0: yeah.
1: kan?
0: Yeah. Kuantitinya jauh lebih banyak
1: jauh
0: ya Pak.
1: Jauh lebih bagus, mudah-mudahan lebih bagus. Kesalahan-kesalahan dihilangkan.
0: Bagus. Ya udah enggak jadi di Moms.
2: Mau jadi Thanos?
0: Enggak, saya bikin premium aja.
1: jangan jadi Thanos.
0: Bikin premium aja biar enggak banyak iklannya.
2: Oke, baik.
0: Dan berikutnya kayaknya Moms punya pertanyaan lagi nih untuk Pak Niel. Silakan.
2: Kira-kira Pak Niel, setelah adanya hype ini, gimana ke depannya untuk para konten kreator yang ada di Indonesia?
1: Saya rasa ya tadi salah satunya bisa lebih berdaulat ya dalam hal nanti.
0: Memudahkan juga ya Pak.
1: Satu memudahkan yang jelas, Okay. Merich pasar yang lebih lokal. Dan kita juga pengen hyper lokal menjadi salah satu kekuatan kan. Tadi seperti Bu Sara bilang, kita ini kayak sangat budaya. Ya harapannya nanti seperti RRI juga, hype ini juga mengedepankan hyper lokal konten. Misalnya dari sisi bahasa. Kita pengen nih nanti konten-konten kreator ini bukan hanya bahasa Indonesia saja,
2: Okay. Tapi
1: juga bisa salah satu cara preserve kebudayaan kalau bahasa kan ya tadi dituturkan, dipakai, syukur-syukur bisa jadi cuan kan buat kreatornya.
2: Betul.
1: Ini sekarang udah mulai banyak di platform media sosial yang orang membuat konten berdasarkan budayanya sendiri. Jadi Okay. Gimana ceritanya tuh musik timur tiba-tiba sekarang hype seluruh dunia lagi nggak hanya di Indonesia ya, tiba-tiba seluruh dunia kan karena lewat media sosial. Nah. Harapannya tadi dengan adanya yang lokal ini kita lebih berdaulat, lebih bisa mengedepankan budaya kita dan nanti juga kerjasama dengan RRI, kan RRI ini banyak ya Pak ya, stasiun daerahnya banyak banget. Nah bisa deh tuh gantian tuh nanti siaran di RRI dengan para, saya gak tahu nih nanti disebutnya apa, hyper kali ya? Ininya apa?
2: Hyper gimana ya dengarnya?
0: Kayak gimana gitu ya?
2: Kalau kita kan

0: Nengat,
1: nanti kita pikirin apa ya?
2: People, high people ya,
0: high people.
1: Saya belum masukin ke haki lagi. Ya Bu, high tolong
2: people.
1: Bu. Royalty Bu.
2: Bisa kerjasama sama RRI setempat gitu kan.
0: Okay,
2: jadi
0: okay.
2: Nanti yang lokal-lokal nanti ada high people dari timur, dari Papua, dari Aceh, Medan, Bali. Jadi makin
1: ketemu
2: kaya.
1: Ketemu semua ya.
2: Dan
1: Pak,
2: itu kan menghasilkan buat ekonomi daerah. Karena saya yakin gini, orang di daerah itu relate dengan budayanya sendiri ya.
1: Ya sekarang lebih seneng, tinggi banget gitu ya, Pak.
2: Dengar, kebayang ya dengar lagu misalnya lagu Jawa gitu ya. Ya orang lagu sedih aja dijogetin kalau kata ya, Pak di almarhum Pak Didi Kempot ya. Ya kan karena yang deket. Sama kalau dengar lagu timur pengennya joget terus. Kalau itu gak peduli apapun dijogetin benar. Nah seperti itu, jadi nanti mudah-mudahan dengan platform ini ya, dengan platform hype ini tumbuh. Tadi Pak ya, high people yang bisa menjadi bisa menjadi pendorong transformasi kreator Indonesia ini.
1: Oh, ya. Karena kan tadi ada lombanya juga ya Bang.
0: Ada lombanya, hadiahnya 2 miliar rupiah untuk seluruh konten kreator yang di Indonesia. Boleh tepuk tangan dong.
1: Siapa tahu kita dapat 10%-nya, menang maksudnya.
0: Menang, harus menang dulu.
1: Menang dulu.
0: Anyway, kalau nanti ternyata terdengar high people, kamu sapa Bu Sarah. High people.
1: Ini direkam kan ya Pak?
0: Oke. Baik, terima kasih Pak Nel ya. Kita sekarang kemana ya, ke Ulil?
1: Kita mau ke Pak Adi.
0: Pak Adi.
1: Boleh ya.
0: Baik, Pak Adi. Oke. Okay. Silakan Ulil.
1: Oke. Pak Adi, melihat transformasi konten kreator Indonesia 2026 ini ya, bagaimana RRI sendiri dapat memberikan ruang bagi kreativitas untuk generasi muda gitu Pak, tanpa kehilangan identitas dan karakternya sebagai lembaga penyiaran publik. Karena kalau ngomongin generasi muda kayaknya saya ngelihat setiap 3 bulan, setiap 6 bulan tuh banyak yang unik-unik gitu Pak. Nah,
0: selalu ada yang baru ya.
1: Ya, tiba-tiba ada tooth gum, tau gak kamu? Apa yang itu? Giginya ada diamond-diamond itu.
0: Oh, aku gak mampu. Mahal.
1: Belum. Nah, ini kan seru sekali ya Pak Adi ngelihat generasi muda ini perkembangannya cepat sekali. Nah, bagaimana nih Pak supaya identitasnya tetap ada gitu?
3: Ada dua hal yang, paling enggak dua hal yang perlu disampaikan. Pertama, transformasi kreator Indonesia ini di mana letak peran RRI. Mudah-mudahan RRI bisa mengambil peran sebagai rumah bagi kreator Indonesia. Alangkah indahnya seandainya semua stasiun RRI yang ada di seluruh Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke itu bisa menjadi tempat berkumpul para kreator, saling bertukar ide dan sebagainya, itu akan hasilnya akan sangat luar biasa. Hal kedua yang ingin saya sampaikan adalah saya sangat tertarik kepada tagline dukung lokal, pindah ke lokal. Lokalitas. Lokalitas ini menjadi salah satu hal yang sangat didorong oleh RRI. Karena kita tahu sadar benar bahwa kita itu sangat kuat dalam hal lokalitas. Kekayaan kita itu ada di mana-mana. Setiap daerah punya lokalitas tertentu, kearifan lokal yang benar-benar seandainya itu bisa kita ekspos. Jangan kalah sama K-pop misalnya. Itu akan jadi aset yang sangat luar biasa. Saya kira begitu.
1: Oke, baik Pak. Dan menurut Bapak sendiri, apa ukuran keberhasilan transformasi digital RRI ke depannya yang harus dimulai bergeser dari sekedar dari jumlah pendengar, tapi fokusnya mulai ke engagement, community building, dan dampak sosial. Karena secara tidak langsung hal ini semua mendukung ujung-ujungnya untuk pertumbuhan ekonomi juga gitu Pak Adi.
3: Ya, jadi kita nggak boleh berhenti hanya bicara tentang kuantitas. Kuantitas itu belum tentu berhubungan dengan dampak. Jadi kita lebih baik bicara mulai sekarang, lebih baik bicara tentang dampak, tentang outcome. Bukan cuma output, tapi outcome. Nggak ada gunanya kita mengadakan kegiatan, banyak kegiatan, tapi sebenarnya masing-masing kegiatan itu nggak punya dampak yang sangat menggigit gitu ya. Akan lebih baik kalau ada satu aktivitas, program yang kemudian diusahakan dengan sebaik mungkin sehingga kemudian punya dampak yang konkret. Saya kira begitu.
1: Baik, dampak itu juga berarti harus dengan konsistensi ya Pak, supaya kelihatan track recordnya berarti ya?
3: Lah itu salah satu kelemahan kita, sikap konsisten. Kadang-kadang kita cuma berpikir, ah ngadain ini, tapi setelah itu ngapain ya? Kita bingung mau ngapain itu gak kepikir. Maka memang konsistensi itu sangat penting untuk menjaga supaya dampak ini makin lama menjadi makin seperti bola salju begitu. Gak cuman sekali kegiatan kemudian berdampak kemudian selesai, tapi dampak ini kan bisa kita gulirkan terus menerus sehingga kemudian menjadi sangat luar biasa.
1: Baik, terima kasih Pak Adi, ini daging pembahasannya.
0: Kayak lebih serius ya?
1: Ya, karena emang kuncinya konsistensi biar berdampak dan juga fokus ke konten-konten lokal juga gitu ya.
0: Makanya di highlight lagi tuh, dukung lokal kembali ke lokal gitu.
1: Betul.
0: Pak Adi ya.
1: Baik. Semoga sinyalnya enggak 4G atau 3G ya.
0: Iya, jadi lebih menjangkau semua ya.
1: Betul.
3: Itu soal sinyal tergantung pada anggaran.
1: Waduh, beda jalur ya Pak ya.
0: Ke siapa Pak? Ke Ibu Sara.
1: Ke Ibu Sara ya? Oh bukan.
0: Bukan ya Bu?
2: Om Diji ya, baik.
1: Ibu Sara kenapa semuanya saya? Nanti yang lain ngapain ya Bu?
0: Sebelah. Habis ini suan ke sebelah ya Bu.
1: Dan kami juga mau menyapa ini perwakilan Radio Rimba Raya Takengon Aceh Tengah. Kepada
0: ada Pak Putra Gara, sebelah mana Pak Putra? Selamat pagi.
1: Selamat Bapak. Pagi Pak.
0: Kemudian ada Pak Fikar Weeda.
1: Pagi Pak. Pagi, Pak.

0: Angkat suara, Indonesia sudah tak ada. Rimba raya rumahku terlindung balik ribun kayu. Angin suaraku menggema sampai India, menembus India, Singapura, Saigon, Manila, sampai Australia, dan tiba di konferensi dunia, menyuarakan Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Tubuhku ringkih, berdaya 1 kilowatt, frekuensi 19.25.61 meter dan sukas kawat. Arahkan Indonesia berdaulat. Kode panggilku suara Republik Indonesia, radio diisi sepuluh, suara merdeka, radio perjuangan rimba. Sesekali aku mengirimkan khusus kepada Palar di PBB, kepada Sudarsono di Delhi, kirimi kami beras mentega. Indonesia masih ada. Indonesia masih ada. Sebuah lonceng cangkul dipukul 5 kali sebagai penanda waktu. Sebuah mikrofon tua dan loudspeaker merek RS 12 inci, jam tangan Swiss milik Rakim pada angka 9x7 meter yang sepi. Aku teriakkan tanpa henti dari petang hingga pagi, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Aku ingat tubuhku diselundupkan melintasi Malaka, Western Electric Mercury buatan Amerika, bersembunyi dari patroli bandar sampai Sungai Hiu, dibopong ke Biren, lalu cegu bandar, ditandu Kurnius. Dalam perjalanan penuh rahasia dah ke belantara rimba raya, dari pucuk Nagano suaraku lantang dalam 5 bahasa: Arab, Cina, Urdu, Inggris, dan Belanda, meneriakkan Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada. Ini suaraku senyap ditelan angin, buh tuaku diberi angka 60.607.318, tergok sunyi di Museum TNI Angkatan Darat Yogyakarta. Suatu memang tak benar lagi, tapi hanya terus menghati
1: Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada, Indonesia masih ada.
2: Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Fikar Weeda. Kita langsung lanjut aja, Ulil.
3: Oke, let's go. Ya.
2: Dan berikutnya sudah kita dengarkan puisi, sekarang kembali ke nyanyi gadis cantik kita di hari ini.
3: Silakan saja Alia, silakan.

0: Jadi ingat sebuah film ya, yang juga lokal banget ini filmnya, ya, Laskar Pelangi.
1: Di Belitung ya,
0: Belitung.
1: Belitung. Okay.
0: Ada yang warga Belitung di sini? Enggak ada, enggak apa-apa.
1: Tapi saya penasaran
0: nih. Jalan-jalan aja ke sana.
1: Oh iya. Ya. Enggak jadi penasaran kalau kayak gitu.
0: Tolong disponsorin ya, Bams.
1: Saya udah ke sana.
0: Oh, sombong. Oke lah kalau gitu. Kita lanjutkan lagi nih dialog di hari ini ya terkait dengan transformasi konten
1: kreator Indonesia 2026.
0: Kita mau ke Pak Magin dari perwakilan Hype ya, Bams ya. Silakan, Pak. Kami penasaran soalnya dengan kompetisi yang tadi sempat diinfokan gitu ya.
1: Ya.
0: Ada berhadiah sebesar 2 miliar rupiah. Ini seperti apa sebetulnya Pak kompetisinya?
2: Halo, oke. Jadi program ini ya kita kerjasama sama RRI ya untuk dua peringkat. Ada peringkat regional ya, jadi seluruh regional ya 38 provinsi ya akan dipilih pemenangnya dan akan ditandingkan lagi ke nasional ya. Jadi jumlah hadiahnya itu untuk sementara ya, sementara itu 2 miliar. Karena nanti mungkin setelah ini viral ada brand-brand besar ingin menjadi supporter atau part daripada program ini, bisa menjadi lebih besar. Jadi kita menghimbau brand-brand besar juga ikut berkontribusi.
0: Oke, jadi harapannya nanti hadiahnya bisa semakin besar.
1: Ya.
0: Berarti ini terbuka untuk semua masyarakat Indonesia ya Pak ya?
2: Ya, terbuka kepada semua masyarakat Indonesia.
0: Dengan kolaborasi bersama dengan RRI.
1: Syarat ketentuannya ada
2: Di kompetisi, di aplikasi juga udah ada.
1: Tinggal ya. Dicek ya.
2: Cara penilaian, cara penentuan, ya,
0: syarat dan
2: ketentuan
0: ya,
2: ya, kategorinya juga ada.
0: Oke.
2: Okay. Semua ada di aplikasi.
0: Jadi kalau misalnya udah download, itu di halaman paling depan sebelum kita masuk, ada tuh flyernya.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Yang 2 miliar rupiah
0: betul.
1: Itu ya.
0: Betul, betul. Mungkin ada tambahan lagi, Bams?
1: Kalau gitu saya mau ke Pak Desi, ke sebelahnya boleh, izin Pak Desi. Pak Desi, Dr. Desi Albert Mamahit, beliau ini adalah Ketua Komite Tetap Keamanan Cyber dan Perlindungan Infrastruktur Kritis Kadin Indonesia. Betul ya Pak?
3: Ya, terima kasih. Betul.
1: Baik Pak, saya lebih ke pengen tahu nih tanggapan Bapak dengan adanya transformasi konten kreator Indonesia ini seperti apa Pak?
3: Terima kasih, tentunya saya sangat appreciate dan menyambut baik ya adanya event dari transformasi kreator Indonesia, apalagi ada tulisan kecil di bawahnya dukung lokal pindah ke lokal. Nah ini sangat luar biasa sekali karena tadi sudah ada pembicara sebelumnya menyampaikan bahwa harusnya Indonesia benar-benar punya kekuatan di bidang ya konten kreator ya.
0: Ya, Pak. Ya.
3: Nah, karena kalau kita lihat, mohon maaf, kan penduduk Indonesia ini kalau tidak salah ini keempat terbesar di dunia ya. Saat ini kurang lebih 290-an juta penduduknya. Ini sebetulnya sangat luar biasa sekali. Andai kata misalnya kalau dibagi ya, misalnya seperempatnya sajalah, atau paling enggak misalnya 50 juta orang ikut masuk ke sini, ini akan sangat luar biasa sekali bahwa Indonesia benar-benar bisa berdaulat secara konten kreator di bumi Indonesia. Tadi kan Bapak siapa? Saya lupa.
0: Pak Adi yang terakhir.
3: Adi itu sangat luar biasa sekali. Indonesia masih ada. Nah, harusnya ini juga bisa mentransformasi Indonesia di bidang konten kreator. Jadi saya dalam hal ini bersama kawan-kawan dari Kadin, kebetulan saya sebagai Ketua Komite Bidang Cyber Security dan Infrastruktur Strategis ya. Jadi ya tentu kita beberapa kali berbicara dan berdiskusi dengan Pak Magin dan kawan-kawan dari Hype. Kita sangat mendukung acara ini dan saya berharap ini semakin banyak diikuti oleh ya para pemirsa dan pemerhati konten kreator di Indonesia, dan juga didukung oleh pemerintah dalam hal ini, mohon maaf, Bapak Direktur RRI dan pejabat penting di Indonesia, bahwa ini adalah momentum yang luar biasa, apalagi menjelang 17 Agustus kita merayakan Hari Proklamasi Indonesia ke-81. Sudah waktunya Indonesia masih ada tadi. Ya kurang lebih begitu, jadi saya mengajak bahwa kita marilah bersama-sama mensukseskan acara ini, dan tadi Pak Magin sudah menyatakan hadiahnya bukan hanya 2 miliar, tapi bisa tambah. Nah tambahnya ini ya tergantung kita semua, tergantung sponsor-sponsor, bapak-bapak yang dan ibu-ibu yang di sini yang ingin ikut berpartisipasi, marilah kita bersama-sama meningkatkan nilai hadiahnya. Kalau bisa sampai 50 miliar, pasti bisa. Amin. Kurang lebih begitu, terima kasih.
1: Itu dari saya.
0: Terima kasih Pak Desi. Baik.
1: Hadiahnya, kalau 2 miliar itu sudah fix ya Pak ya, dan akan bisa bertambah seiring sejalan kalau sponsor banyak masuk. Betul. Dan sudah dimulai ya untuk kompetisinya ya? Sudah dimulai.
0: Sudah dimulai kompetisinya. Ayo.
1: Ayo.
0: Ayo.
1: Belum selesai ya. Ayo. Okay. Nafsu aja kamu.
0: Iya. Ngedenger 2 miliar saya langsung semangat Ayo. Gitu.
1: Langsung pengen pindah ke bulan.
0: Gak mau kerja setahun boleh gak?
1: Pak, mau manggir nih Pak.
0: Digantiin Bams Pak, digantiin Bams.
1: Baik, baik. Kalau gitu kita ke berikutnya ya.
0: Kita berikutnya mau ke Bapak Arif Ilham Adnan.
1: Pak Arif izin.
0: CEO, Chairman and Founder Abdi dan juga Asosiasi Content Creators Indonesia. Wah ini tepat nih Bams, langsung ke sini.
1: Oh iya.
0: Kita mau jadi content creator,
1: iya.
0: Langsung ke bapaknya.
1: Nah, maksudnya mau resign kamu?
0: Enggak Pak, Bams yang bilang.
1: Miss Tam, ulil nih Pak.
0: Pak Arif atau Pak Ilham?
4: Terima kasih.
0: Panggilannya Pak Arif Ilham, baik.
1: Arif Ilham.
0: Pak. Ini tuh industri kreator kan berkembang sangat cepat ya, cepat banget. Kayak tiap hari ada aja yang baru gitu ya Pak. Dan menurut Pak Arif sendiri kompetensi apa sih yang kalau kita mundur ke 5 tahun yang lalu. Ini kayaknya belum terlalu penting tapi sekarang tuh udah wajib dimiliki seorang kreator. Karena teman-teman saya beberapa yang udah jadi content creator gitu ya.
1: Punya kamu?
0: Alhamdulillah ada 1-2 biji mah Bang. Handphonenya harus yang ini gitu, karena ada ininya gitu. Apakah device juga bisa jadi salah satu peran pendukungnya Pak Arif? Atau mungkin isi kontennya justru yang lebih mantep gitu?
4: Oke, sebelum sampai ke sana, mungkin kita lihat dahulu bagaimana digital economy di Indonesia. Jadi kalau kita lihat economic value daripada negara kita ini sekitar 1,5 triliun US dollar. 10% daripada 1,5 itu sekitar 150 billion US dollars itu sebenarnya adalah digital economy. Nah, di sanalah sebenarnya content creator berada. Jadi value-nya besar sekali yang sebut tahun lalu hampir tidak ada itu digital economy. Sekarang sudah naik sampai 150 billion US dollars. Sudah mencapai sekitar 10% daripada GDP Indonesia. Nah, satu ya. Yang pertama, kalau ditanyakan, jadi content creator relevan sekali ya di dalam digital economy. Yang kedua, gadget bukanlah satu hal yang sangat apa ya, critical sebenarnya. Karena hampir semua gadget yang beredar di pasar sudah bisa memproduce konten yang sangat baik dengan resolusi yang tinggi ya, dengan artificial intelligence yang sudah bisa didapatkan almost free gitu. Tetapi yang penting adalah konten. Bagaimana agar konten tersebut menjadi berpihak, tadi Ibu Saras sampaikan berpihak kepada negara kita. Bagaimana konten itu trustable? Trustable artinya secara safety, konten itu memiliki safety yang baik. Jangan sampai konten yang kita produksi itu harmful terhadap anak-anak kita, terhadap remaja kita, gitu kan? Kemudian konten tersebut sustain. Sustain artinya bagaimana kontennya bisa mendukung sustainability di negara kita, yang merupakan bagian daripada strategic intent Bapak Presiden Prabowo. Yang keempat, mempromosikan hal-hal yang baik. Contoh tadi Pak Mamahit ya, tadi dari Kadin adalah Ketua Komite Tetap mengenai Cyber Security. Jadi bagaimana caranya konten itu membawa pesan-pesan cyber security kepada masyarakat, gitu ya, agar bisa menyebarluaskan cyber security culture bagi masyarakat. Jadi tidak hanya pornografi atau hal-hal yang low culture, tapi high culture, gitu ya, dapat menjadi kontributif terhadap perbaikan di negara kita dan di masyarakat. Yang kemudian, konten ini juga bisa menjadi way out bagi tekanan ekonomi di banyak negara. Indonesia ini 5,2%, 5,6% pertumbuhan ekonomi. Itu tidak cukup untuk menyerap tenaga kerja kita. Maka content creation bisa menjadi way out, bisa menjadi safety valve bagi tekanan ekonomi di negara kita, sehingga teman-teman bisa berkarya, bahkan bisa menjadi pemberi jasa content creator bagi banyak perusahaan yang ingin melindungi reputasinya, for example, ya, atau mendorong produknya ke market. Jadi banyak sekali manfaat. Tetapi semua itu harus berada di dalam satu asosiasi yang memastikan semuanya mendapatkan tata kelola yang baik. Oleh karena itu kita sudah punya asosiasi kreator konten Indonesia. Tujuannya adalah untuk melakukan advokasi terhadap para content creator ini, ya kan, memberikan penyeragaman, ya, kualitas kompetensi mereka, ya. Yang ketiga, memastikan nilai-nilai baik, ya, dapat dipelajari, diimplementasikan oleh para content creator ini. Jadi tidak hanya make money, tapi make a good thing for this nation. Demikian, terima kasih.
1: Boleh tepuk tangan, boleh. Pak Arif Ilham, ini kalau misalnya sekarang kan sudah ada transformasi konten kreator seluruh Indonesia nih ya. Apa yang mau disampaikan kepada para konten kreator terutama dengan adanya hype sekarang?
4: Ini kesempatan yang sangat baik ya. Pertama-tama untuk melatih. Jadi di hype ini tidak hanya ikut lomba-lomba ya, tapi juga melatih mereka, belajar bagaimana membuat konten dengan baik. Secara teknis maupun value daripada konten itu. Yang tadi saya sampaikan, harus safety, sustainability, aware safe, security gitu kan. Membawa kebaikan lah bagi bangsa kita. Nah, satu ya. Kemudian dengan adanya pelatihan-pelatihan yang kita berikan ya, bekerjasama dengan Hype, maka akan terbentuklah content creator yang memang memiliki kompetensi ya, membuat kreasi yang sangat baik, tetapi juga memiliki pemahaman bagaimana konten tersebut untuk kebaikan. Demikian.
1: Baik. Kita lanjut ya, Ulil ya. Baik, boleh minta tepuk tangannya dulu buat semangat kita di siang hari ini. Sebentar lagi kita makan siang, tapi
0: sabar.
1: Sebelum itu kita tuntaskan dulu.
0: Iya, kita akan lanjut ke Pak Iwan Piliang, selaku Direktur Pengembangan Konten PFN, juga ini adalah jurnalis senior nih.
1: Ya.
0: Yang langsung terjun ke bidangnya karena emang udah jurnalis dan tahu gitu ya lapangannya seperti apa. Hmm. Pak Iwan, menurut Pak Iwan, apa nih yang bisa membedakan kreativitas anak muda yang punya nilai dan dampak dengan konten yang saat ini viral aja dulu, engage dulu aja, yang share-nya banyak aja dulu gitu Pak, tapi lupa dengan konsep yang ada value-nya juga dan berimpact baik untuk penontonnya.
5: Baik, terima kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perlu menggarisbawahi kalau saya itu jurnalis berhenti di grup Tempo 89. Jadi sudah lama, kemudian aktivitasnya di dunia kreatif gitu. Saya 94 sudah membuat serial animasi.
0: Cool.
5: Jadi kebetulan juga pendiri Asosiasi Animasi dan Konten Indonesia.
0: Oke. Tepuk tangannya boleh Bapak Ibu.
5: Nah, Ketua Pokja Konten dan Aplikasi di Kadin. Jadi sebetulnya kalau kita bicara Indonesia,
6: luar biasa itu justru dari budaya, dari seni yang sangat maksi gitu. Dari segi motif batik saja itu apa namanya nggak terhingga gitu. Tapi belum ada super app yang memuat seluruh jenis batik yang sudah digitize. Itu satu. Kedua, kita tidak memiliki venture capital real untuk membooster ekonomi kreatif ini. Saya berteriak selalu di situ. Ketiga, karena di kemudian ketika sosmed tumbuh, saya banyak juga mengembangkan yang namanya citizen reporter, content producer, bahkan saya menyebut diri content director. Kenapa? Ini kan ranah komunikasi publik. Ketika Twitter baru masuk, saya sudah menyarankan jangan anonim. Ah. Ya, karena apa? Twitter itu punya ruh psikologis tersendiri, interaktivitasnya tinggi. Ya, dia bisa membangun trending topic kala itu sebelum diubah Elon Musk. Ya.
0: Yes.
6: Nah, selalu saya diprotes. Anda nggak pro kepada kebebasan. Saya bilang kalau di Twitter kita bisa kok cara kebebasannya itu bikin nama anonim di blog, lalu antara saya Iwan Piliang dengan Abang Bam saling mengenal. Ah, itu si Munaf menulis di blog menurut Bang Bam gimana? Kan ada solusi. Lalu kisruhlah semua ranah sosmed itu. Sekarang baru menyadari, DPR pun sempat mengatakan bagaimana kalau kita jelas identitas. Keempat, seluruh aplikasi sosial media yang ada di negeri kita di luar hype itu punya asing. Konten produser itu praktis mendapat 7-10% sebagai konten creator. Ini keprihatinan. Ketika di Kadin era Kang Hidayat pertama memimpin Kadin, saya sudah berteriak itu. Mboya dilala ada hype, ya. Harus ada identitas dan buatan lokal. Dukung lokal, pindah ke lokal. Kelima. Komunikasi dasar itu ini hati nurani, akal, dan ketika seorang penyair Aceh tampil tanpa rencana, kebetulan kemarin ke kantor kami, dan menceritakan bagaimana radio Rimba Raya di Aceh sana yang menjahit perjuangan ketika 49. Kalau enggak ada radio itu, kita dicap bangsa ini bubar, Pak, Ibu. Dan alhamdulillah acara ini begitu mengesankan khususnya saya, dan itu konten. Indonesia masih ada. Merdeka!
1: Merdeka!
0: Merdeka.
1: Luar biasa. Jurnalis senior beda memang.
0: Beda bagus betul ya.
1: Baik.
0: Dan semakin seru juga karena perlu kita sampaikan juga ya kalau ini adalah sama-sama kita semua di sini sedang membangun ekosistem digital.
1: Ya. Dan tentunya RRI juga sudah berkolaborasi dengan Hype ya selaku platform media sosial. Kemudian Asosiasi Pemimpin Digital Indonesia,
0: Asosiasi Konten Kreator se-Indonesia, Nada Bumi, kemudian Asia Pacific Broadcasting Union.
1: Dan terakhir ada September nanti akan ada kolaborasi dengan Apple Podcast. Waduh, keren banget.
0: Seru. Jadi semuanya ikut kolaborasi untuk membuat pindah ke lokal juga ya. Jadi dukung lokal, pindah ke lokal.
1: Habis ini saya tutup sosial medianya, pindah ke lokal.
0: Boleh.
1: Tapi kasih tahu dulu, saya pindah ke sini ya, biar pada ngikut ya kan?
0: Oh benar. Kasih kenalan-kenalan dikit dulu gitu ya, teaser-teaser ya.
1: Statusnya pindah ke lokal.
0: Oke, keren.
1: Baik, sebagai penutup di kesempatan siang hari ini, kita mau ke siapa nih, Lel?
0: Kita mau ke performance aja kali ya.
1: Performance dulu.
0: Ya, oh baik. Jadi kita tutup di siang hari ini, semuanya sudah komplit Bams ya.
1: Oke. Okay.
0: Dan semoga ini juga sudah di-download di handphone
1: ini semua Bapak handphone Ibu, Bapak Ibu siang ya, hari ini.
0: Karena ini sudah tersedia di semua device ya Pak ya, Android dan Apple ya, sudah bisa semua, digunakan. Ya. Jadi mulai boleh berkenalan, pelan-pelan bikin kontennya ya, gitu ya. Terus coba ikut deh lombanya. Siapa tahu beruntung ya kan.
1: 2 miliar di tangan ya.
0: Betul. Dan pastinya untuk semua program

Terima kasih telah mengikuti soft launching Transformasi Kreator Indonesia. Saatnya karya anak bangsa mendapatkan ruang dan apresiasi. Terus berkarya, kembangkan potensi, dan sebarkan inspirasi. Transformasi Kreator Indonesia. Hai, bersama RRI. Saatnya karya anak bangsa menginspirasi Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih bersama Pro 2 RRI Cintang di kesempatan untuk siang hari ini, Teman Pro 2, dan telah kita ikuti ya Teman Pro 2, yaitu launching transformasi kreator Indonesia bersama Pro 2 Jakarta di kesempatan untuk siang hari ini Teman Pro 2 ya, dalam mendukung kreator Indonesia, dukung lokal, pindah ke lokal gitu ya. Oke, terima kasih kebersamaan kamu, jangan kemana-mana karena di siang hari ini Teman Pro 2 masih barengan sama Kuati yang nemenin santai siang kamu dengan berbagai informasi menarik yang bakal kita hadirkan hingga nanti jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
3: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
2: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
3: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
2: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
3: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
2: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
3: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

Tema Prodi masih ketemani kamu di Prodi Hari Cintang di kesempatan untuk siang hari ini. Tema Prodi 2 di UMKM Connect ya, dengan informasi-informasi di seputar kuliner ya teman Pro 2 di kesempatan untuk siang hari ini. Kali ini aku mau ajak kamu, kita mau bahas kuliner apa ya paling enak di siang hari ini teman Pro 2. Kita mau bahas yaitu nem cua ya teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 yaitu belakangan ini ya teman Pro 2 yaitu nem cua, makanan khas Vietnam yang ramai diperbincangkan di media sosial, bahkan juga banyak dari warganet juga penasaran karena hidangan ini teman Pro 2 sepertinya terlihat seperti daging mentah tetapi dikonsumsi tanpa dimasak. Nah, teman Pro 2, nem chua itu merupakan makanan tradisional Vietnam, dibuat dari daging babi cincang ya, ini non halal. Kulit babi, bawang putih, cabai dan bumbu setelah dicampur adonan yang dibungkus menggunakan daun pisang lalu difermentasi selama beberapa hari sebelum siap disantap. Nah, teman Pro 2, kalau di Vietnam ya, nem chua bukanlah makanan yang dianggap ekstrim. Hidangan ini juga umum dijadikan cemilan, lauk pendamping, bahkan juga disajikan saat berkumpul bersama keluarga dan di saat-saat perayaan tertentu. Nah, teman Pro 2, meskipun terlihat mentah ya nem chua, ini bukan sekedar daging mentah biasa. Dan selama proses fermentasi, bakteri asam laktat yaitu menghasilkan asam yang membantu menghambat pertumbuhan bakteri berbahaya. Nah, proses tersebut menghasilkan rasa asam yang khas dan tekstur yang kenyal. Namun fermentasi hanya bisa bekerja dengan baik jika bahan baku, suhu dan juga kebersihan selama pembuatan itu benar-benar terjaga. Nah, karena itulah teman Pro 2, keamanan nem chua itu sangat bergantung pada cara pembuatannya. Produk yang dibuat itu higienis ya, dan juga difermentasi dengan benar, pada umumnya lebih aman dibandingkan produk tanpa standar kebersihannya teman Pro 2.

0: disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

Oke, teman Pro 2 edisi yang ini di Gaspol. Kali ini teman Pro 2 gagasan seputar olahraga. Dan aku bagikan informasi di seputar olahraga teman Pro 2, terutama di sepak bola ya teman Pro 2. Dan salah satunya teman Pro 2, informasi terbaru kali ini teman Pro 2 ya, di mana Arsenal ditawarkan Lewis Kelly ke MU, dan juga Chelsea teman Pro 2 Liverpool diminta juga ikut membajak gitu ya. Nah, teman Pro 2, Liverpool mendapat dorongan untuk ikut dalam persaingan mendapatkan yaitu back muda Arsenal, Miles Lewis Kelly, pemain berusia 19 tahun tersebut disebut masuk dalam daftar pemain yang berpotensi dilepas Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Dan teman Pro 2, Arsenal sudah menawarkan Lewis Kelly kepada sejumlah klub Premier League ya, termasuk juga Manchester United dan juga Chelsea. Langkah tersebut juga diyakini berkaitan dengan kebutuhan Arsenal. Nah, Arsenal dinilai ingin mendapatkan kembali bagian dananya, tepatnya Tom Prodi setelah mendatangkan gitu Bruno Guimaraes dari Newcastle United dengan nilai transfer ya 75 juta pound sterling ya Tom Prodi, sekitar 1,54 triliun rupiah. Nah, situasi Lewis Kelly ini menjadi menarik karena Arsenal saat ini memiliki banyak pilihan di sektor tengah ya. Kedatangan yaitu Guimaraes juga membuat persaingan bersama ya Declan Martin dan juga Mikel Merino ini semakin ketat. Sementara teman Pro 2, untuk Lewis Kelly sendiri juga mampu ya dimainkan sebagai gelandang maupun bek kiri. Kondisi itu juga kemudian memunculkan spekulasi mengenai masa depan pemain yang merupakan produk akademi Arsenal tersebut teman Pro 2. Lewis Kelly juga sebelumnya juga mulai mendapat kepercayaan ya di tim utama dan menunjukkan kemampuan bermain di beberapa posisi. Teman Pro 2 pemilik yaitu Peter Parrott United yaitu Mike Anthony menilai Liverpool seharusnya juga mempertimbangkan ya untuk mendatangkan Lewis Kelly. Sang pemain dapat menjadi tambahan penting bagi skuad Liverpool karena Lewis Kelly juga mampu memberikan persaingan di posisi bek kiri sekaligus juga memiliki kemampuan bermain di lini tengah.

kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

kamu anak muda zaman now? Mau dengerin musik hit, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay tune connected bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran, 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bolelebo. 10. Dodoy Sidodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-317.

Oke, okay, baik teman-teman, masih ketemu dengan kamu di 90,7 Pro 2 RRI Sintang di Gaspol di teman Pro 2. Nah, kabar terbaru teman Pro 2 melansir informasi dari rri.co.id. Kali ini ganda putra Indonesia Daniel Martin yang menatap turnamen yaitu China Master 2026 dengan persiapan yang cukup baik, di mana Daniel memiliki target pribadi mencapai semifinal meskipun ia bertekad berusaha menjadi juara di level super 750, dan kemenangan di turnamen sebelumnya itu menjadi motivasi untuk meningkatkan kepercayaan diri Daniel teman Pro 2. Nah, Daniel dan juga Leo ini belajar dari kekalahan di Indonesia dan juga Macau dengan komunikasi lebih baik. Dua kali juara tahun ini menjadi motivasi untuk mengejar ketertinggalan dari pasangan lain. Nah, teman-teman, mereka terus berusaha, harus punya target pribadi di setiap pertandingannya. Nah, soal persaingan ganda putra Indonesia, Daniel juga menilai persaingan yang cukup bagus ya, yaitu Fajar Fikri juga juara, dan itu membuat yang lainnya juga semakin termotivasi. Tentang chemistry dengan Leo setelah dipasangkan lagi, teman Pro 2 Daniel juga menekankan pentingnya komunikasi dan juga pola permainan. Leo yang sempat mengalami cedera setahun yang lalu kini juga sudah aman, dan setelah menikah diharapkan juga semakin dewasa. Target hingga akhir tahun adalah kembali ke top 10. Dan teman Pro 2, untuk Asian Games, Daniel fokus ke China Master terlebih dahulu dan bertekad memberikan yang terbaik di setiap turnamen yang ia ikuti. Dengan komunikasi dan pola permainan yang terus diperbaiki, ia optimis untuk meraih hasil yang maksimal. Semangat juang ganda putra Indonesia ini terus berkobar untuk kebanggaan bersama.

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta. 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran. 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284 3604, Ati 0896 317.

Oh iya, itu mempro dua aktris Kristen Bell. Ini yang memerankan Putri Anna dalam Frozen, teman pro dua, membagikan fotonya saat sedang mengunjungi ya teman pro dua Disney Animation Studio bersama anjingnya teman pro dua. Dan teman pro dua di foto berikutnya di mana Frank juga berpose ya untuk foto di depan gambar animasi Frozen yang menampilkan Anna dan juga Elsa yang diperankan oleh Indina Menzel. Nah, teman pro 2 Belle dan juga Menzel, Jonathan Groff ini akan kembali memerankan peran suara mereka dalam film yaitu Frozen 3 yang akan datang sebagai Anna, kemudian juga Elsa dan juga Kristoff ya. Nah, teman pro 2 sementara itu George yang mengisi suara manusia salju Olaf ini juga akan kembali dan sudah merekam dialognya untuk film tersebut sejak Februari yang lalu. Nah, teman pro 2, meskipun detail plot ini masih dirahasiakan, namun Lee juga memastikan bahwa dalam wawancaranya Variety bahwa dia terlibat dalam pengembangan cerita di dalam Frozen 3. Nah, di mana Lee juga merupakan sutradara ya dari dua film Frozen terdahulunya. Dan kini dia kembali sebagai produser eksekutif sekaligus salah satu penulis skenario untuk Frozen 3 yang disutradarai oleh yaitu Trent Corey. Nah, teman pro 2 karya Corey ini sebelumnya masuk termasuk film pendek ya seperti One Even a Snowman dan juga film-film pendek seperti Disney Plus yaitu One Even a Studio. Terus teman pro 2, Joss ini juga menyebut cerita baru Frozen ini memiliki unsur komedi yang lebih kuat di mana tim penulis lagu yaitu Kristen Anderson Lopez juga teman pro 2 dan Robert Lopez ini juga kembali dengan antusiasme tinggi setelah mendengar ide besar tim produksi. Nah, terus pasangan suami istri teman pro 2 pernah memenangkan Oscar untuk lagu yaitu Let It Go dari Frozen ya dan juga mendapatkan nominasi Oscar untuk lagu yaitu Into the Unknown ya dari Frozen 2. Nah, Frozen pertama itu rilis di tahun 2013 diikuti oleh Frozen 2 itu pada tahun 2019. Oke, teman pro 2 sang CEO Disney yaitu Bob ya teman pro 2 mengonfirmasi pada November 2023 bahwa Frozen 4 ini juga sedang dikerjakan. Nah, kita tunggu saja ya. Oke, teman pro 2, nanti aku bakal balik lagi masih temenin kamu di santai siang ini dengan informasi-informasi menarik lainnya di seputar Entertainment Room.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Produe FM.
2: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 masih ketemani kamu di Entertainment Room ya, Teman Pro 2, di kesempatan untuk siang ini. Nah, kali ini Teman Pro 2 aku bakal berikan informasi menarik juga ke ruangan kamu, dan ada berbagai informasi yang kita hadirkan. Nah, salah satunya ada apa sih Teman Pro 2 ya? Kalau tadi kita membahas seputar Kristen Bell ya, Teman Pro 2 yang tentunya kembali mengisi suara Putri Ana ya di Frozen 3.

Komunikasi pemerintah ini menyebutkan konser musik yang kini bukan lagi sekedar hiburan. Ribuan penggemar yang datang dari berbagai daerah bahkan juga luar negeri ini turut menggerakkan roda ekonomi. Mulai dari pembelian tiket, ya terus juga hotel, transportasi dan juga kuliner hingga belanja di UMKM lokal. Teman Pro 2 konser itu BTS ya, Teman Pro 2 yang akan digelar pada 26, 27, dan 29 Desember 2026 yang menjadi salah satu contohnya dengan proyeksi mendatangkan sekitar 18.000 wisatawan mancanegara dan juga devisa ini mencapai 126 miliar rupiah. Potensi besar ini tentunya mendorong pemerintah mengembangkan konsep pariwisata berbasis acara musik ya, melalui Indonesia Music paket tiket konser yang dipadukan dengan hotel ya, penerbangan, wisata kuliner hingga tur keliling kota juga. Nah, dari konser musik terbuka ribuan peluang bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, BTS World Tour Arirang akan hadir di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Nah, konser itu juga menjawab antusiasme para penggemar BTS Indonesia yang dikenal sebagai salah satu basis komunitas terbesar yang paling aktif di Asia Tenggara. Nah, Jakarta juga menjadi salah satu ya destinasi rangkaian tur Asia tersebut, Teman Pro 2. Terdapat juga 7 kota Asia Pasifik lainnya yang akan disambangi oleh BTS, yaitu Kaohsiung, Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, Jakarta, kemudian juga Sydney, Hong Kong, dan juga di Manila. BTS World Tour Arirang, Teman Pro 2 sendiri kalau secara globalnya sih terdiri dari 88

0: Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
3: 2 hours later.
2: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
4: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak.

0: You are listening to FM 90.7, teman terbaik kamu. Produ FM.
1: Pintu teater satu telah dibuka.
2: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
3: Aduh, Yang, tapi...
2: Kenapa? Kamu takut horor? Dih, cemen banget.
3: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
2: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
3: Tapi Yang...
2: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Oke, teman Prodi UMM masih di Prodi FM, teman terbaik kamu yang disiarkan langsung dari Jalan Yosefa Ngurai Sentang ya, teman Prodi edisi yang hari ini. Dan teman Prodi, aku punya informasi terbaru.

Ru nih teman produser ya buat kamu, gimana salah satunya Rod Stewart dikabarkan terpaksa menghentikan seluruh jadwal konsernya selama 4 pekan ke depan. Keputusan ini diambil setelah penyanyi 81 tahun ini juga menjalani prosedur pemasangan ring jantung rutin ya teman produser. Akibat gangguan kesehatan itu, Stewart juga harus membatalkan rangkaian tur perpisahannya, yaitu One Last Time, ya, yeah, serta pertunjukan residensi, ya, yeah, itu di Encore, Saudi Las Vegas yang dijadwalkan berlangsung hingga akhir Agustus. Dan memperoleh pembatalan tersebut dilakukan atas saran tim dokter agar musisi dapat fokus memulihkan kondisi fisiknya secara optimal.

bagikan informasi lebih lanjut terkait dengan mekanisme pembatalan maupun juga pengembalian tiket bagi para pemegang tiket, yaitu turnya ya teman-teman, tour dari Stewart sendiri.

0: asik, dia online. Eh, dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Teman Prodio yang berikutnya kebakal temen kamu ya, teman Prodio dengan lagu religi islami sebelum nanti kami kemandangkan azan asar untuk kuliah cinta di sekitarnya pada pukul 15 lewatnya 2 menit waktu Indonesia Barat. Untuk entertainment room teman Prodio sampai di sini kebersamaan kita ya, sampai ketemu.

di esok pastinya. Dan teman Pro 2, sebelum kita kemandangkan azan asarnya, kita menghadirkan lagu Islami dulu ya ke ruangan kamu.

0: Oke, teman Pro 2, 15 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, waktunya kami kumandangkan azan asar untuk kuliah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Baik teman Pro 2, telah kami kemandangkan azan asar ya untuk wilayah Sintang dan sekitarnya sebagai tanda masuknya waktu salat asar untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Sintang dan sekitarnya untuk kesempatan sore ini ya teman Pro 2. Dan sekaligus teman Pro 2, aku bakal hadirkan info Pro 2 ke ruangan kamu.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Info Pro 2.
0: Baik teman-teman, untuk informasi yang pertama yaitu Chaeyoung Twice resmi berpisah dengan JYP Entertainment ya teman-teman berdua. Setelah 14 tahun berkarir bersama dengan agensi tersebut, kabarnya juga disampaikan oleh Chaeyoung sendiri melalui akun Instagram pribadinya kepada para penggemar dan juga Once Kamis 13 Agustus 2026, di mana Chaeyoung sendiri juga menyampaikan antusiasmenya memasuki babak baru sekaligus juga memperkenalkan yaitu Lil Fan Fantasi sebagai ruang eksplorasi musik pribadinya. Ia ingin membangun dunia musik tersebut sambil terus menciptakan karya yang bermakna bagi para pendengar. Dan teman Pro 2, Chaeyoung juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak di JYP dan juga tim Twice sendiri teman Pro 2, dukungannya selama ini, dan menurutnya juga dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam perjalanan karirnya selama 14 tahun bersama agensi tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Ya, beralih untuk informasi yang kedua, teman Pro 2, Yayasan Hatta meresmikan yaitu pameran 124 tahun Bung Hatta sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Peresmian pameran ini juga merupakan bentuk peringatan hari lahir ke 124 Bung Hatta sebagai proklamator Indonesia. Di mana Putri Muhammad Hatta, Gemala Hatta, mengatakan bahwa pameran tersebut juga menghadirkan kembali suasana sejarah perjuangan kemerdekaan, khususnya melalui berbagai materi yang berkaitan erat dengan perjalanan proklamasi Indonesia. Dan yang menariknya teman Pro 2, pameran tersebut juga digelar di Komplek Taman Makam Bung Hatta, Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Dan di tempat pusara Bung Hatta, orang berkunjung menabur bunga dan berdoa, tetapi balai sebelah ini menghadirkan pameran sejarah perjuangan. Dan teman Pro 2, pameran juga menampilkan kutipan pemikiran Bung Hatta yang dipilih Dewan Kurator untuk diperkenalkan kepada pengunjung luas, dan juga ia turut mengolah sejumlah kutipan Bung Hatta menjadi kalender 12 bulan untuk tahun 2026 sebagai bagian dokumentasi.
1: Info Pro 2.
0: Info yang terakhir teman Pro 2, Rio de Janeiro ini resmi mendapat kepercayaan untuk menggelar peluncuran MotoGP 2027 pada 21 Februari 2027. Acara utama dijadwalkan berlangsung di pantai Botafogo dengan latar ikonik gunung yaitu Sugarloaf. Penunjukan tersebut mengikuti kesuksesan kembalinya MotoGP ke Brasil pada 2026 melalui balapan di sirkuit Goiânia. Dan teman Pro 2, akhir pekan balapan itu juga menarik hampir 150 ribu penonton yang memperlihatkan besarnya antusiasme para penggemar itu Brazil. Dan kini Rio de Janeiro dipilih sebagai lokasi peluncuran resmi musim 2027 yang mempertemukan seluruh elemen MotoGP. Setiap tim, pembalap, dan pabrikan akan hadir dalam agenda pramusim tersebut. Oke, demikian untuk 3 info Pro 2 di sore ini. Dan teman Pro 2 sekaligus aku Hati pamit. Nantinya ada Rudy yang akan nemenin kamu dari jam 15 sore ini sampai nanti jam 20. Bye-bye.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

90,7 Proud FM, teman terbaik kamu di Proud 2. Selamat bergabung mendengarkan Proud 2 RRI Sintang malam hari ini. Wih, kok malam? Sore dong ya. Setelah dekati ya di segmen santai siang, sekarang sore ceria Rudy teman kamu di jam 3 sore sampai jam 8 malam atau pukul 20 ya. Beragam informasi dan segmen menarik tentunya akan hadir menemani kalian teman Proud 2 ya. Berita seputar kota Sinta akan hadir ke ruang dengar kamu di sore ini. Tentu menarik buat kamu simak ya, berbagai informasi dari kota Sintang yang kita update di laman website kita melalui laman website rri.co.id. Sore ini hingga pukul 16 sesaat lagi. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Hai kamu anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: Pro2 RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai, Sintang. Teman terbaik kamu.

0: Kita kembali menyapa kamu di Pro 2 di segmen Sore Ceria, berita seputar kota Cinta melansir laman rri.co.id. Teman Pro 2, Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala yang juga Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang melepas keberangkatan kontingen Jamnas Utusan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang menuju Jambore Nasional ke-12 tahun 2026 yang berlangsung di Bumi Perkemahan Cibubur. Adapun kegiatan pelepasan kontingen Jamnas ini berlangsung di Pendopo Bupati Sintang pada Selasa kemarin 11 Agustus 2026, di mana Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sintang mengirim 32 orang anggota pramuka, penggalang, dan 3 orang pembina pendamping ke Jambore Nasional 12 tahun 2026 di Bumi Perkemahan Cibubur, Jawa Barat yang berlangsung pada 12 hingga 21 Agustus 2026. Bupati Sintang Gregorius Herculanus Bala menyampaikan untuk bisa berangkat sebagai peserta Jambore Nasional, tentu anggota pramuka sudah melalui proses pembinaan yang disiplin, sudah melalui proses seleksi yang bagus. Ia berharap dalam mengikuti Jambore Nasional ini, peserta wajib mengikuti arahan pendamping dan pimpinan kontingen. Pendamping dan pimpinan diharapkan mampu mengarahkan para peserta. Dan Bupati juga meminta para peserta yang berangkat kelak menjadi orang yang hebat, tidak angkuh begitu ya, atau dalam kutipan langsungnya, sudah bisa menjadi peserta Jambore Nasional ini, kalian akan menjadi role model bagi kawan-kawan lainnya di sekolah, ujarnya. Mengutip laman dari rri.co.id. Ada berbagai informasi lainnya nanti kita akan hadirkan menemani kamu di segmen berita seputar kota Sintang. Sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 2.
1: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi. Kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar

0: atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satker masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
1: Lagu kategori Pop Putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, tiganya kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821-7284-3604. Ati 0896-3177.

Nah, jadi informasi kali ini datang dari Polsek Ela Hilir ya, yang fasilitasi mediasi permasalahan warga desa Sungai Labuk nih. Di mana Polsek Ela Hilir memfasilitasi mediasi penyelesaian permasalahan kerusakan rumah walet milik warga desa Sungai Labuk, Kecamatan Ela Hilir, Kabupaten Sintang. Kerusakan rumah walet ini terjadi akibat pohon pisang tumbang dan menimpa bangunan tersebut. Mediasi dipimpin langsung oleh Kapolsek Ela Hilir, Ibda Daiki. Ya, Ibda Daiki Jauganda, di mana kegiatan ini merupakan bentuk respons Polri terhadap pengaduan masyarakat sekaligus upaya menciptakan penyelesaian permasalahan secara cepat, damai, dan kekeluargaan. Kapolsek menyampaikan kegiatan mediasi merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya permasalahan yang masih dapat diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Diketahui sebelum dimediasi di Polsek Ela Hilir, permasalahan ini sebelumnya telah diupayakan penyelesaian melalui tingkat adat di Desa Sungai Labuk, namun pada saat itu belum tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Kapolsek menjelaskan permasalahan ini bermula ketika pohon pisang milik tuah warga desa Sungai Labuk ya tumbang akibat angin dan menimpa rumah walet milik Ardianti, warga desa yang sama. Akibat kejadian itu, bagian dinding rumah walet mengalami kerusakan hingga jebol. Kerusakan ini juga berdampak pada berkurangnya hasil panen sarang burung walet. Dalam proses mediasi, pihak pelapor mengakui kerusakan pada dinding burung lebih tepatnya kerusakan pada dinding rumah walet begitu ya milik Ardianti memang disebabkan oleh pohon pisang milik tuah yang tumbang akibat angin. Sementara itu, pihak terlapor menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut dan menyatakan kesediaan untuk memberikan ganti rugi guna membantu memperbaiki kerusakan rumah walet. Setelah dilakukan pembahasan bersama, pihak terlapor bersedia memberikan ganti rugi sebesar 2 juta rupiah. Dana ini akan digunakan untuk membantu membeli peralatan dan bahan yang diperlukan dalam memperbaiki bagian rumah walet yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, kedua belah pihak kemudian sepakat permasalahan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak dilanjutkan ke proses hukum. Kesepakatan tersebut menjadi hasil akhir dari mediasi yang difasilitasi oleh Polsek Ela Hilir. Polsek Ela Hilir berharap penyelesaian ini dapat menjadi solusi terbaik bagi kedua belah pihak serta menjaga hubungan baik dan keharmonisan masyarakat Desa Sungai Labuk.

0: Mam Pro 2, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman Pro 2, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO. Santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?
1: Di tengah dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story. Tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Matsuri, land of Nakamadora, feel out.
1: Tanah tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. Satu menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.
2: Kita masih menyapa kamu di Pro 2 di segmen berita seputar kota Sintang sore ini sebelum bergeser untuk segmen santai tentunya. Kali ini masih melansir laman website rri.co.id. Kabupaten Sintang menghadapi persoalan serius terkait ketersediaan tenaga pendidik. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mencatat di mana Kabupaten Sintang masih kekurangan sekitar 2.300 guru, sementara setiap tahun ratusan tenaga pendidik memasuki masa pensiun. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Rolani, mengatakan jika tahun ini sebanyak 122 guru memasuki masa musim, memasuki masa pensiun lebih tepatnya ya. Jumlah ini disebut relatif sama setiap tahun dan membuat kebutuhan tenaga pendidik terus bertambah. Ia menyampaikan kondisi tersebut diperparah karena dalam sekitar 5 tahun terakhir tidak ada penerimaan PNS untuk formasi guru, sementara penerimaan P3K belum menambah jumlah guru secara signifikan karena sebagian besar merupakan tenaga yang sebelumnya sudah mengabdi di sekolah dan kemudian berubah status menjadi P3K. Menurutnya, pemerintah daerah kini lebih mengandalkan penataan dan pemerataan guru yang tersedia. Distribusi tenaga pendidik akan disesuaikan dengan jumlah siswa, ruang belajar, serta kebutuhan mata pelajaran dan kelas di masing-masing sekolah. Ia menyampaikan kondisi ini menjadi tantangan karena pemerintah daerah juga tidak dapat leluasa melakukan pengangkatan tenaga guru untuk menutup kekurangan yang ada. Karena itu, pemerataan guru menjadi langkah sementara yang terus dilakukan oleh Disdikbud Sintang. Di sisi lain, sekolah selama ini masih dapat memanfaatkan dana operasional untuk mendukung kebutuhan tenaga pendidik tertentu. Namun mulai 2027, penggunaan dana ini untuk membiayai guru tidak lagi diperbolehkan, sehingga kebutuhan solusi jangka panjang dinilai semakin mendesak. Sekian untuk segmen petang kita. Nanti kita akan kembali lagi menyapa kamu untuk segmen NBS ya, nongkrong bareng Sida ya di hari ini, dan kita akan ganti untuk informasi ringan menarik untuk kamu simak. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: Bu RT, Bu RT, lihat itu, air di pari sudah mulai keruh, warnanya coklat pekat sekali Bu RT. Bagaimana ini Bu RT?
1: Waduh, Pak Didi, itu tandanya tanah di atas sudah penuh air. Lihat pohon di lereng itu, posisinya sudah miring.
0: Astaga, ada retakan di tanah depan rumah saya. Apa kita harus mengungsi saja, Ibu RT? Aduh, bagaimana ini?
1: Jangan tunggu lagi, Pak. Ambil tas siaga bencana. Kita kumpul di titik evakuasi sekarang. Ayo, cepat informasikan warga yang lain.
0: Ayo, Ibu.
2: Tanah longsor tidak terjadi tanpa peringatan. Waspadai tanda-tandanya. Air sumur keruh tiba-tiba, munculnya retakan di lereng ataupun pohon dan tiang listrik yang miring. Saat hujan deras lebih dari 2 jam, jangan lengah. Segera evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman, kenali ancamannya, kurangi risikonya.

0: Ada lagu dari miliknya Nuca dengan Masa Ini, Nanti, dan Masa Indah lainnya. Menemani kamu di Pro 2 di segmen Sore Ceria kita kali ini. Kita kasih informasi yang santai terkait dengan e-sport nih. Free Fire World Series Shortcast Asia FFWC 2026 Fall segera bergulir mulai Jumat 14 esok ya, 14 Agustus 2026. Sebanyak 18 tim terbaik Indonesia, ada Thailand, Vietnam, dan Malaysia akan bersaing untuk merebutkan gelar juara Asia Tenggara. Tidak hanya itu, 8 tim terbaik berkesempatan mendapat 8 tiket menuju FFWS Global Finals 2026 pada November mendatang. Di mana musim ini Indonesia akan diwakili oleh 5 wakil, yakni ada Bigitron by Vitality, ada EVOS Divine, Ambiar Omega, Onyx, dan RRQ Kazu. Hasil pembagian grup membuat perjalanan dari 5 tim Indonesia tidak akan berjalan sederhana. Bigitron by Vitality berada di grup A bersama dengan Screed Wax, juara bertahan Vietnam, dan Buriram United Esports asal Thailand. RRQ Kazu masuk di grup B bersama salah satu tim terkuat All Gamers Global atau IZL. Sementara itu, Onyx, EVOS Divine, dan MBR Omega tergabung di grup C. Komposisi ini menciptakan situasi yang menarik sepanjang knockout stage. Dalam pertandingan yang mempertemukan grup A dan grup B, Indonesia hanya akan diwakili oleh Bigitron by Vitality dan RRQ Kazu di antara 12 tim yang bertanding. Lebih menarik saat salah satu dari grup dari kedua grup tersebut bertemu grup C. 4 wakil Indonesia akan turun dalam lobi yang sama, mengusung mode Battle Royals yang cepat berubah dan sulit diprediksi, membawa kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kondisi ini dapat menjadi peluang untuk memperbesar perolehan poin, akan tetapi sekaligus menjadi ujian bagi setiap tim untuk tetap fokus pada targetnya masing-masing. Musim ini Grand Finals FFWSC akan kembali hadir di tanah air untuk pertama kalinya sejak 2024. Ini menjadi momentum penting bagi e-sport Free Fire Indonesia. Kota Surabaya akan menjadi tuan rumah babak puncak pada 19 hingga 20 September mendatang. Namun sebelum sampai ke Kota Pahlawan, seluruh tim harus melewati knockout stage yang berlangsung mulai 14 Agustus hingga 6 September 2026 mendatang.
1: Angat, bentar mak, dikit lagi, tanggung nih warnya.
2: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara mama ngajak ngomong sih. Ih, mama nih.
2: Rehani, mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
3: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi. Tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

0: LMN Fabian Loing mengatakan jika keterlibatan LMN dalam film Kung Fu Soccer menjadi milestone lanjut bagi studio dalam mengadopsi cara kerja dan standar produksi internasional. Di mana LMN VFX sebagai salah satu studio efek visual yang terlibat dalam produksi film terbaru Stephen Chow, ya, Kung Fu Soccer, resmi tayang di jaringan bioskop Indonesia mulai 12 Agustus 2026 lalu. Di mana sebelum hadir di Indonesia, Kung Fu Soccer lebih dahulu dirilis di China pada 11 Juli 2026 hingga 12 Agustus 2026. Film ini tercatat meraih pendapatan lebih dari 5 triliun dengan jumlah penonton lebih dari 63 juta orang. Jadi Kung Fu Soccer ditulis dan disutradarai langsung oleh Stephen Chow, ya, di mana ini menjadi karya penyutradaraan film panjang yang pertama sejak 2019. Film ini dikembangkan sebagai penerus spiritual dari film ikonik Shaolin Soccer tahun 2001 dengan jalan cerita dan karakter baru yang berfokus pada tim sepak bola perempuan di Indonesia. Di Indonesia lebih tepatnya, di distribusinya ditangani oleh Encore Film. Adapun proyek ini bukan keterlibatan pertama dari LMN VFX dalam produksi internasional. Bagi LMN VFX, keterlibatan dalam proyek internasional bukan hanya bagian dari perkembangan studio. Ini juga membuka kesempatan bagi artis dan kreator lokal untuk mendapatkan pengalaman produksi lokal ataupun lebih tepatnya produksi global, ya, tanpa harus berpindah ke luar negeri. LMN VFX merupakan bagian dari ekosistem Sally Entertainment, di mana saat ini mereka tengah mengerjakan efek visual untuk Dragon Lord, film panjang terbaru karya sutradara asal Swedia David Sandberg. Sandberg dikenal lewat Kung Fury 2019, ya, 2015 tepatnya, film pendek yang menggabungkan aksi, komedi, dan elemen budaya pop era 1980-an. Film ini menjadi fenomena internet dan tayang perdana di Festival Film Cannes pada tahun yang sama. Dragon Lord dideskripsikan sebagai film fantasi punk yang memadukan aksi, komedi, dan visi ilmiah. Seiring meningkatnya volume dan skala produksi internasional yang ditangani oleh LMN VFX terus membuka ruang bagi talenta baru di bidang efek visual. Posisi yang dibuka mencakup berbagai disiplin mulai dari Houdini VFX, crowd, 3D environment, 3D asset, look development, hingga compositing, recruitment diproyeksikan berlangsung berskala, ya, berkala hingga akhir 2026 melalui halaman link, ya. Dan melalui laman link begitu, ya, resmi dari LMX VFX tahun 2. Jika kamu berminat mungkin boleh juga nih teman-teman.
1: Zaman Now, mau dengerin musik hits, update informasi terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital. Lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
2: Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pro2FM. Pro2FM, teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.

ada lagu dari miliknya Avril dengan lagunya Young Dumb, kolaborasi bareng sama Simple Plan. Kita kasih buat kamu di Perahu 2 di sore pukul 16 lewatnya 57 menit di Perahu 2. So, selamat sore aja buat kalian. Hati-hati buat yang lagi di jalan. Gak usah ngebut, jalanan rame nih jam-jam segini teman-teman ya. Ini jam-jamnya orang pulang kerja, ya kan? Jam-jamnya teman-teman olahraga juga. Ya, pokoknya semua aktivitas itu rame lah di jam segini. Pulang kerja, iya. Berangkat kerja, iya. Ada juga loh, jangan dikira kagak ada. Ada teman-teman ya. Teman aku itu berangkat kerja di jam 3. Baliknya ntar jam 20. Itu siapa bang? Aku. Iya, tapi ada juga yang mereka kerja emang jam 16 atau jam 4 sore gitu ya. Ntar baliknya jam 10. Ada juga teman-teman, jangan dikira. Ada juga yang berangkat kerjanya tuh jam 7 malam. Tapi ada juga yang berangkat kerja di jam 9 lewat ya. Jam 9 malam. Ada tuh, jangan dikira ya. Ada kawan, ada. Oke, informasi kali ini temani kamu di segmen Sore Ceria ya. Menemani kalian yang mungkin lagi bersantai, berduduk, santai, melihat warga orang-orang berlalu lalang gitu ya. Atau lagi ngapain aja kamu, bebas dah ya teman-teman ya. Mungkin lagi ngerujak juga di jam-jam segini. Oke, anggota grup K-pop BTS bernama Kim Taeyong yang dikenal dengan nama V mengungkapkan bahwa ia mengalami masalah pendengaran di salah satu telinga. Ini mengutip lamannya Korean Times, di mana V untuk pertama kalinya berbicara secara terbuka kepada para penggemar mengenai masalah pendengarannya dalam siaran langsung bersama sesama anggota BTS, ya, Jungkook, di platform Weverse pada Rabu kemarin, ya. Di mana ia menyampaikan kalau kemampuan mendengar salah satu telinganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan telinga yang lain gitu. Menurut penuturan ya, penyampaian dari V, masalah pendengarannya semakin parah ketika ia menunaikan tugas militer ataupun tugas wajib militer. Namun ketika itu ia belum menganggapnya sebagai masalah serius. V mengatakan jika ia sekarang fokus menjalani perawatan medis untuk mengatasi masalah pendengarannya, teman Prodo ya. Moga-moga nih buat fansnya, buat penggemarnya BTS dan penggemarnya V, doi baik-baik aja teman-teman ya. Oke, jalan pukul 17 nanti kita akan lanjut lagi untuk kasih informasi ringan lainnya. Berbagai informasi menarik tentunya akan kita hadirkan buat teman-teman kamu, walaupun nggak banyak ya, karena kita kerja juga untuk lagu-lagu religi. Nanti kita kasih informasi dari BMKG terkait dengan pantauan cuaca kita di edisi hari ini di Kecamatan Sintang, Tampro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kita masih menyapa kamu di Pro 2 pukul 17 lewatnya 18 menit di Pro 2 sore ini. Selamat sore, selamat bukan beraktivitas lagi ya, tapi kembali ke rumah begitu ya. Kembali ke rumah karena sudah seharian begitu beraktivitas, bekerja, menjalani rutinitasnya di sepanjang hari ini. Biasanya ini di Sintang jam-jam segini jam-jam padat teman-teman, di hampir semua titik ya, di hampir semua jalur, kayak misalnya di Fangurai sore ini kita lihat cukup ramai, didominasi kendaraan roda 2 yang datang dari arah Jelora 1 ataupun Jelora 2 ataupun dari arah Kelam ya, menuju ke jalan Yosef Fangurai ataupun juga sebaliknya yang melewati Jalan Baning datang dari arah Simpang 57 Jam ya. Atau lebih tepatnya bukan Simpang 57 Jam tapi Simpang 5 atau Tuga Dipura menuju ke arah Beji ya. Ada kendaraan roda 2 dan beberapa kendaraan ekspedisi yang melewati jalan ini Tomabro 2 ya. Adapun perakhiran cuaca di Kecamatan Sintang untuk edisi hari Kamis 13 Agustus 2026 meliputi kelurahan ataupun desa diantaranya Kelurahan Ladang, Kelurahan Kapuas Kanan Hulu, Kelurahan Tanjung Puri, Kelurahan Kapuas Kanan Hilir, Kelurahan Kiri Hulu, lebih tepatnya Kelurahan Kiri Hulu, Kelurahan Kiri Hilir, Akcaya, Alai, Rawamambo, Sengkuang, Mengkurai, Kelurahan Mekarjaya, Kelurahan Kedabang, Kelurahan Batu Lalau, Manyumbung Tengah, Ulak Jaya, Baning Kota, Kelurahan Tertung, Munggu Banto, Teluk Klansam, Sungai Ana, Mertiguna, Tanjung Klansam, Angah Jaya, Lalang Baru, Kelurahan Tebing Raya, Kelurahan Mail Jampong, Kelurahan Jelar 1, dan Kelurahan Kebiau Baru. Secara keseluruhan untuk perakhiran cuaca kita ya di hari ini, ya, statusnya adalah udara kabur ya, mulai dari 26 hingga 28 derajat Celcius untuk perakiraan cuaca kita hari ini ya. Dan tidak bisa dipungkiri jika kita mengutip dari berbagai laman website dan pemberitaan ya, termasuk juga beberapa video-video yang ramai di platform media sosial Instagram, Facebook, dan TikTok di berbagai wilayah di tanah air, termasuk juga di Kalimantan Barat dan termasuk juga di Kabupaten Sintang ya, terjadi kebakaran lahan di beberapa titik, lebih dari 100 lebih, dan tentu berdampak kepada kualitas udara yang dimana dapat kita rasakan ya, udara kabur ya. Seringkali jika kita memarkirkan kendaraan kita ya, kita melihat debu ya, kemudian juga potongan-potongan dedaunan yang terbakar ya. Jadi mari kita kembali lagi saling mengingatkan untuk saat ini kurangi melakukan pembakaran sampah semisalnya, apalagi jika tidak dipantau, tidak diperhatikan ya, dikhawatirkan akan berdampak mengingat curah hujan di beberapa pekan terakhir ya tidak ada teman-teman ya. Dan kalau kita lihat sampai tanggal 20 atau lebih tepatnya sampai tanggal 18 ke depan ya, ini update-nya statusnya adalah udara kabur, cerah berawan, dan minim sekali terjadi hujan Tomabro 2. Maka dari itu kita saling mengingatkan untuk Tomabro 2 semuanya, untuk jika berencana ingin membakar sampah ataupun melakukan aktivitas-aktivitas yang berbau membakar begitu ya, sepertinya harus dipikirkan kembali Tomabro 2. Nanti juga akan ada lagu Islami ya. Nanti juga akan ada lagu Islami kita hadirkan menemani kamu di Pro 2. Adapun azan maghrib di hari Kamis ini jatuh pukul 17 lewatnya 45 menit. Tetap bersama kami di Pro 2.

0: proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
1: Dulu, kemerdekaan diperjuangkan dengan senjata. Kini, kita menjaganya dengan karakter dan juga karya-karya. Tapi, apakah kita sudah benar-benar merdeka? Bila masih ada malas, hoax, korupsi, dan putus asa. Semangat kemerdekaan bukan sekedar pasang bendera, tapi bangkit, belajar, dan jadi manfaat bagi sesama. Jangan biarkan perjuangan jadi kenangan tanpa makna. Merdeka itu ketika kita bebas dari kebodohan, bebas dari kemalasan, dan berani bertanggung jawab atas masa depan.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata. Quran Surat Yasin ayat 47.

Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.

0: Pendengar di mana saja kamu berada, tiba saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Setiap hari adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadilah pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Mulai dari memperbaiki akidah, menjaga lisan, dan berbuat kebaikan.

أن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ila Allah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Sintang disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Pro 2, tahu nggak? Banjarbaru resmi gantikan Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Sejak tahun 1956, Banjarmasin telah dikenal sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan. Menyandang kedudukan selama 66 tahun, wilayah yang dijuluki sebagai kota 1000 sungai tersebut dulunya juga pernah menjadi ibu kota dari provinsi Kalimantan sebelum dilakukan pemekaran pada kurun waktu 1945 hingga 1956. Namun, di tahun 2022 lalu, posisi ibu kota provinsi tidak lagi dimiliki Banjarmasin. Kedudukan tersebut kini telah resmi diganti oleh kota lain, yakni Banjarbaru. Telah disahkan oleh DPR lewat rapat paripurna yang berlangsung pada tanggal 15 Februari 2022. Pemindahan ini diharapkan dapat memberikan dampak terhadap kemajuan kota Banjarbaru sekaligus pembangunan Kalimantan Selatan. Sampai di sini, sudah tahu ya?

Mas di Perahu 2 masih menyapa kamu. Selamat malam. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk teman Perahu 2 semuanya. Rudy masih menyapa kamu, menyapa teman Perahu 2 dengan informasi menarik tentunya. Segmen kultur kita hadir ya, menyapa teman Perahu 2 semuanya. Di mana kultur kita malam hari ini akan mengangkat sejarah mengenal Tosora, bekas pusat kerajaan Wajo yang kaya warisan Bugis, teman Perahu 2. Mengutip laman GNFI, Good News from Indonesia, mungkin kalian mengenal Wajo lewat danau tempe, sutra, ataupun kuliner tradisionalnya. Namun sekitar 19 km dari Sengkang, ada sebuah desa yang menyimpan lapisan sejarah jauh lebih tua. Namanya Tosora, kawasan yang pernah menjadi pusat kerajaan Wajo sekaligus ruang pertemuan antara pemerintahan, Islam, arsitektur, dan pengetahuan Bugis. Tosora berada di Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Saat ini suasananya tampak seperti desa agraris yang tenang. Akan tetapi, jejak masa lalu masih dapat ditemukan melalui reruntuhan masjid tua Tosora, kompleks makam, sisa benteng, dan sejumlah tapak yang berkaitan dengan pemerintahan Kerajaan Wajo. Laman resmi pemerintahan Kabupaten Wajo mencatat Tosora sebagai tempat berlangsungnya perjanjian antara rakyat dan pemerintah adat yang kemudian menjadi bagian penting dalam pembentukan Kerajaan Wajo. Versi Boli menetapkan 1399 sebagai tahun pelantikan Latenri Bali sebagai Batara Wajo pertama di bawah pohon Bajo di kawasan Wajo-Wajo Tosora. Mengutip dari catatan sejarah pemerintahan Kabupaten Wajo, perjanjian ini ditutup dengan kalimat hanya Batara Langit di atas perjanjian kita dan bumi di bawahnya. Ungkapan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan penguasa dan rakyat di Wajo dibangun melalui kesepakatan, bukan semata-mata garis keturunan. Pemerintah Kabupaten Wajo bahkan menggambarkan kerajaan ini sebagai kerajaan elektif atau demokratis terbatas. Salah satu penanda terkuat Tosora adalah reruntuhan masjid tua Tosora. Sebagian besar bangunan memang tidak lagi berdiri utuh, tetapi mihrab, pondasi, sudut bangunan, dan jejak tiang masih dapat dibaca sebagai arsip arsitektur. Penelitian negara Mangkubumi K yang terbit dalam Southeast Asian Mathematics Education Journal pada tahun 2021 menemukan bahwa bangunan ini memuat konsep geometri denah masjid berbentuk persegi, mihrab tersusun dari bentuk persegi panjang dan setengah lingkaran, sementara ventilasi, sudut, garis, dan pondasi dapat digunakan untuk menjelaskan konsep matematika secara kontekstual. Masjid ini juga memuat filosofi Sulapa Epa. Empat tiang utamanya dipahami sebagai gambaran kualitas hidup orang Bugis, panrita atau bijaksana dan jujur, warani atau berani, maca atau cerdas, serta sugi atau berkecukupan. Dengan demikian, bangunan ibadah ini tidak hanya dirancang untuk fungsi ritual, tapi juga menyimpan pelajaran tentang karakter.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi, tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

lagu dari Miliki Aliodra dengan Afgan, lagu yang berjudul Ada, menemani kamu di Pro 2 malam hari ini di segmen Kultur Kita. Jadi masih bicara soal jejak Islam yang tumbuh bersama budaya Tosora. Nah, Tosora ini turut menjadi bagian penting dalam sejarah Islam di Wajo. Islam ditetapkan sebagai agama resmi kerajaan Wajo pada 1610 ketika Lasangkuru Patau Malajaji Sultan Abdurrahman memerintah. Namun, ingatan masyarakat Tosora juga berkaitan erat dengan Syekh Jamaluddin Akbar Al-Husaini yang dikenal sebagai Syekh Tosora. Kajian Kartini, Zainal Abidin, dan Andi Arief Pamesangi ya pada tahun 2023 menggambarkan jika pola dakwah Syekh Jamaluddin sebagai pendekatan yang kultural dan moderat. Nilai agama tidak hadir untuk menghapus budaya setempat, melainkan berinteraksi dengannya. Jejaknya terlihat dalam Pangadereng, Lempu, Geteng, Adat Tageng ya, ataupun Tonggeng, Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakaengge. Salah satu papaseng yang dikutip dalam penelitian tersebut berbunyi sebagai berikut: tentang Reba Sipatukong, Mali Siparape, Sirui Mendre, Tes Sirui Na, ataupun Tes Sirui No, Maliu Sipakaengge, Mainge, Pinaja. Secara bebas, pesan itu mengajak masyarakat untuk saling menegakkan saling menyelamatkan ketika hanyut, menarik ke atas tanpa menjatuhkan, dan mengingatkan ketika ada kekeliruan. Pesan ini terasa sederhana tetapi relevan untuk membaca kehidupan sosial hari ini. Tosora tidak hanya menyimpan cerita kerajaan dan agama, pengetahuan Bugis tentang alam juga hadir dalam tradisi Kutika, yakni sistem pengetahuan mengenai waktu, mengenai arah, cuaca, pertanian, pelayaran, hingga pembangunan rumah teman produ ya.

0: Bintang Radio, ajang pencarian bakat menyanyi paling bergengsi, kembali hadir untuk menemukan generasi muda berbakat. Tunjukkan kemampuan terbaikmu, jadilah bintang berikutnya. Persyaratan umum peserta: 1. Warga negara Indonesia, putra dan putri berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah berupa KTP atau SIM atau resi KTP atau kartu pelajar atau mahasiswa atau akte kelahiran. 2. Terbuka untuk masyarakat umum. 3. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku khusus peserta yang lolos grand final. 4. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. 5. Belum pernah juara 1 tingkat nasional. 6. Peserta bersedia mengikuti seluruh tahapan kompetisi serta mematuhi ketentuan teknis penampilan yang ditetapkan oleh panitia.
1: Cara pendaftaran: 1. Pendaftaran secara online melalui website pendaftaran Bintang Radio 2026 di https://bintangradio.rri.id atau pendaftaran secara offline yang dibantu oleh panitia pendaftaran. 2. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram Bintang Radio @bintangradio.id dan atau TikTok Bintang Radio @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia. 3. Setiap peserta wajib mengunggah video lagu pop Indonesia dan pop daerah ke akun pribadi TikTok dan Instagram dengan tagar kota satgar masing-masing. Contoh, tagar Bintang Radio 26 Sintang dan menandai atau tag akun medsos Bintang Radio. 4. Format video potret dan durasi video maksimal 2 menit. 5. Video diawali dengan perkenalan singkat, dilanjutkan dengan penampilan bernyanyi, dan ditutup dengan ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026.
0: Lagu kategori pop putra. 1. Ishak Octavian, Seharusnya Aku.

Ruth Sahanaya, Ku Ingin. Liodra, Tiganya Kau.

0: Lagu kategori pop daerah. 1. Sansaro, lagu Minang. 2. Butet, lagu Batak. 3. Kicir-kicir, lagu Betawi. 4. Suwe Ora Jamu, lagu Jawa. 5. Es Lilin, lagu Sunda. 6. Cicik Periuk, lagu Kalimantan Barat. 7. Sipatokaan, lagu Sulawesi Utara. 8. Rio Grime, Wajawai Windawe, lagu Papua. 9. Bole Lebo. 10. Dodoy Si Dodoy. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Segera daftarkan diri kamu dan buktikan bahwa kamu layak menjadi bintang radio 2026.
1: Pendaftaran dibuka mulai 3 hingga 30 Agustus 2026.
0: Kontak person Sarah 0821 7284.

kamu? Bukit Kelam merupakan monolit atau bongkahan batu terbesar di dunia yang terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, dengan tinggi 1.002 meter di atas permukaan laut dan luas sekitar 520 hektar. Bukit Kelam mengalahkan Uluru atau Ayers Rock di Australia yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia. Legenda dari masyarakat lokal, Bukit Kelam yang merupakan bongkahan batu terbesar ini digendong oleh seorang pemuda bernama Bujang Beji untuk menutup aliran Sungai Kapuas dan Melawi. Sayangnya, Bujang Beji terperosok ke dalam lubang karena digoda bidadari di tengah perjalanannya. Sehingga bongkahan batu tersebut dibiarkan di wilayah Kelam Permai, maka bukit tersebut disebut dengan nama Bukit Kelam. Saat ini, Bukit Kelam menjadi objek wisata Kabupaten Sintang dan menjadi tujuan wisata bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.

Teman Pro 2, siapa nih yang pernah mendengar serofobia atau rasa takut dengan kebahagiaan? Penderitaan serofobia memiliki ketakutan yang gak masuk akal tentang kebahagiaan. Pengidap akan mengalami kecemasan yang tinggi hanya karena memikirkan sesuatu yang membahagiakan. Ia akan mengalami serangan panik hingga keringat berlebih. Kata sero dalam serofobia diambil dari bahasa Yunani yang artinya bersuka cita. Jadi cukup jelas ya, serofobia yaitu fobia untuk bersuka cita. Serofobia merupakan ketakutan untuk terlibat dalam aktivitas menyenangkan atau perasaan bahagia. Biasanya orang yang mengalami serofobia meyakini kalau sesuatu yang sangat baik terjadi bisa jadi pertanda buruk sesudahnya.

ada lagu dari Wilikia Lescal dengan Menyerah menemani kamu di Pro 2 di malam hari ini. Pro 2 ya. Selamat malam, selamat bersantai, selamat berkumpul bersama dengan keluarga tercinta tentunya Tama Pro 2. Nanti Rudy akan balik lagi menyapa kamu untuk update informasi terkini ya di Info Pro 2. Setelah itu juga akan ajak kamu bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmen Musik Live Chat nih, spesial Rabu, bukan Rabu ya, tapi Kamis malam Jumat. Tetap sama kami di Pro 2.

0: teman terbaik kamu. Produa FM.
1: Produa FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Produa RRI Sintang, disiarkan dari Jalan YC Opangurai Sintang.
0: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM. Info Produa.
4: 90,7 Produa FM, teman terbaik kamu di Produa, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan update informasi terkini untuk Info Produa ke ruang dengar kamu. Artis Kristen Bell yang memerankan Putri Anna dalam serial Frozen membagikan fotonya saat sedang mengunjungi Disney Animation Studio bersama anjing kesayangannya. Di mana Frank berpose begitu ya. Untuk foto di depan gambar animasi Frozen, dia menampilkan Anna dan Elsa yang diperankan oleh Idina Menzel. Di mana Belle atau Menzel dan Jonathan Groff akan kembali memerankan peran suara mereka dalam film Frozen ketiga atau season 3 yang akan datang sebagai Anna, Elsa dan Kristoff. Josh Gad yang mengisi suara manusia salju Olaf juga akan kembali dan sudah merekam dialognya untuk film tersebut sejak Februari lalu. Meskipun detail plot masih dirahasiakan, Lee memastikan dalam wawancara Variety bahwa dia terlibat dalam pengembangan cerita Frozen 3 tersebut.
2: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya, platform pemutaran musik digital Spotify mengambil langkah tegas untuk memperketat transparansi dan melindungi platformnya dari gempuran akun kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI yang terverifikasi. Mulai pertengahan September mendatang, layanan streaming raksasa ini bakal menyematkan label khusus bertajuk AI persona pada akun-akun yang terindikasi menggunakan identitas buatan atau tidak merepresentasikan manusia secara nyata. Penerapan label baru ini dirancang untuk memerangi maraknya akun AI palsu dan lagu-lagu spam yang dihasilkan melalui generator musik AI seperti Suno dan Udio. Adapun rencana AI persona nantinya akan ditampilkan secara jelas di beberapa titik utama, termasuk pada profil artis, kolom pencarian, hingga di samping nama artis pada daftar lagu ataupun playlist. Dampak paling signifikan dari kebijakan ini menyasar pada sistem distribusi karya. Profil yang menyandang label AI persona akan secara otomatis dikeluarkan dari fitur rekomendasi algoritma utama Spotify, sistem vital yang selama ini menjadi mesin penggerak utama dalam menjaring pendengar baru.
2: Info Pro 2.
4: Info Pro 2 selanjutnya di ajang balapan Tema Pro 2. Di mana FIA baru menyelesaikan inspeksi lintasan Rally Skotlandia yang diproyeksikan masuk kalender WRC 2026. Beberapa rally diundang menjajal lintasan itu. Melansir laman WRC, para rally yang menjajal antara lain pimpinan klasemen ada Alvin Evans dan Rocky M-Sport, M-Sport for Rally One Zorn Armstrong. Keduanya menjajal Rally Grampian Forest. Di mana Evans menjajal lintasan gravel Skotlandia menggunakan Toyota GR Yaris, lintasan ini berpeluang menjadi arena perlombaan WRC tahun depan. Ia juga meyakini lebih tepatnya rally Skotlandia akan sangat menantang bagi para perally karena terlintasan gravel membutuhkan konsentrasi, strategi dan kemampuan adaptasi tinggi sepanjang perlombaan berlangsung nantinya.
2: Info Pro 2.
4: Sekian untuk Info Pro 2 di malam hari ini. Pukul 19 kita berlanjut menyapa kamu di Pro 2 untuk bergabung bersama dengan teman-teman di Pro 2 Jakarta untuk ikuti segmennya Musik Live Chat. Tetap bersama kami di Pro 2.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

0: MLC Music Live Show.
1: Yoi. Dan sesuai janji kita tadi, teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau malam kayak gini kita nggak mungkin cuma berdua kali ya.
0: Betul. Sekarang kita udah rame-rame nih ya di studio.
1: Malam Jumat nih deh. Masa iya cowok berdua kan?
0: Ya elah.
1: Kurang asik.
0: Ini juga tamunya cowok semua bro.
1: Sengaja nggak berdua.
0: Iya sih.
1: Karena ada. Kita sudah bersama.
0: Rasti. Halo. Apa kabar? Gimana kabarnya?
2: Baik.
0: Luar biasa. Gokil-gokil ini udah rame-rame bro.
1: Iya cuy.
0: Di sini udah rame-rame. Ini mungkin kita absen dulu, kenalan dulu kali ya.
1: Boleh.
0: Dari mana nih?
1: Dari kanan ke kiri?
0: Ya boleh.
3: Nama gue Kurai sebagai gitaris.
1: Oke.
0: Alright.
4: Gue Cupla sebagai basis.
0: Oke.
5: Gue Robai vokalis dan gitaris.
1: Oke.
6: Gue Russell. Jadi drum.
0: Oh ini.
1: Jadi drum.
6: Drummer maksudnya.
0: Bukan drum ya bro.
1: Oh iya
0: benar. Bukan drum. Iya benar. Berarti ada siapa tadi? Ada Kurai, ada Cupla, ada Rubai.
1: Robai. Dan juga Russell. Gokil. Dan ini adalah The Dusty Rusty.
0: Yes.
1: BTW gue pengen nanya dong, Dusty Rusty itu pertama kali berdiri tahun berapa dan kapan? Kalian mau jawab siapa nih?
3: Cupla bisa jawab.
1: Boleh, silakan Cupla. Silakan Cup.
4: Jadi Dusty Rusty itu berdirinya di akhir 2023.
1: Oke.
4: Di tanggal 31 Desember ya.
1: Mm-hmm.
4: 31 Desember tahun baru banget.
1: Mm-hmm.
4: Itu terbentuknya tuh karena waktu itu gue lagi ada ikut pameran seni gitu.
1: Okay.
4: Pameran lukisan. Terus si Robai juga main sama bandnya di acara pameran itu.
1: Mm-hmm.
4: Terus gue undang teman-teman yang lain kan, teman-teman SMP yang ngumpul di sana. Terus dari situ tuh yang jadi sering gitu ngumpul lah. Jadi berkelanjutan gitu. Akhirnya di setiap ngumpul tuh selalu denger-dengerin lagu-lagu yang selalu didengerin pas zamannya SMP dulu nih sama teman-teman. Karena kan kita semua ini berteman dari SMP ya kan.
1: Satu angkatan.
4: Dari situ coba bikin beberapa lagu ya Le.
3: Iya sempet.
4: Terus akhirnya berani jamming ke studio. Udah mulai ngerasa matang kayak harus direkam deh gitu. Tapi namanya belum ada saat itu.
1: Belum ada.
4: Sama cuman kayak pengen punya karya aja gitu. Kayak lagu udah dibikin tuh kayak harus direkam deh gitu. Akhirnya pas udah mendekati waktu rilisnya tuh baru kepikiran tuh kayak harus dikasih nama deh. Kayak mulai declare gitu kalau misalkan ini jadiin sebuah band gitu. Akhirnya gue cari deh namanya.
0: Oh berarti lu yang nyari namanya?
4: Saat itu namanya datangnya dari gue.
1: Apa cuy artinya Dusty Rusty kalau menurut lo pribadi?
4: Kalau The Dusty Rusty itu kan gue ambil dari film Cars ya.
1: Oh dari situ?
4: Itu Cars tuh kartun favorit gue.
1: Iya.
4: Jadi kalau ceritanya tuh si Lightning McQueen tuh dia...
1: Kecau.
4: Iya.
1: Dia
4: kan punya sponsor namanya Rustis tuh kan.
1: Iya.
4: Si Rustis ini tuh perusahaan pengkilap mobil gitu.
1: Iya. Bumper.
4: Cuman yang uniknya tuh... dia tuh si ownernya ada dua mobil tuh, dia mobil tua gitu.
1: Bener.
4: Mobil tua yang udah debuan karatan gitu deh, udah rongsok gitu sebenarnya kan.
1: Iya. Yeah.
4: Nah, nama dua owner itu Dusty dan Rusty.
1: Dari situ.
4: Nama dua mobil tua itu.
1: Iya.
4: Akhirnya gue ambil, terus gue coba kasih ke anak-anak. Kata mereka kayak tambahin apa ya gitu ya biar lebih kerasa
5: dedean.
4: Iya benya ini
1: dedean masih kasih dedean ya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ sebenarnya namanya. Dan dari teman-teman lu nggak ada resistensi kayak enggak ah gitu. Iya semua langsung sepakat semua.
4: Karena sebenarnya kayak bisa dibilang mewakilkan juga ya banyak kayak nuansa musik yang mau dibawa sama kita saat itu ya. Musik jadul gitu kan. Musik tua gitu.
0: Berarti sebenarnya pemilihan Dusty Rusty juga ada filosofinya sebenarnya.
4: Secara nggak langsung.
1: Tapi kan lu nggak kepikiran tow meter gitu misalkan. yang merek ya kan bisa kan.
4: Tadinya mau gua sambunginnya The Fabulous
1: Hatsune.
6: Kepanjangan.
1: Boleh. kita udah tua loh padahal nih. Nontonnya kok dewasa ya. Iya. Oke. Tapi lucu sih, gua akuin referensi jadi keren sih.
0: Benar. Tapi berarti sebenarnya secara garis besar The Dusty Rusty itu genrenya apa sih sebenarnya?
4: Apa ya Raya? Kalau genre tuh?
3: Apa?
1: Kira mau jawab.
5: Retro pop sih.
0: Iya, retro pop.
4: Ya. Retro pop lah.
5: Rock and roll.
0: Oke. Berarti kayak ya era-era berapa?
3: 50-60
0: ya. Benar.
1: Lebih ke situ ya.
0: Benar.
1: Tapi itu dari lo semua emang kayak aliran musiknya ke situ atau sebenarnya lo ada yang ke retro 80, ada yang ke pop atau gimana?
4: Sebenarnya kalau aliran musik sih luas ya, cuman emang dari awal tuh kami nemu benang merah itu di The Beatles.
0: Oke.
4: Benang merah di sana. Mungkin kalau kayak gue pribadi pun dengerin juga 80-an kayak
1: gitu.
4: Gitu sih, nemu benang merah tapi di The Beatles.
1: Di The Beatles. Jadi lo semua suka The Beatles nih.
5: Waktu SMP juga emang seringnya kalau ada acara-acara pensi sekolah kita gitu. Bawainya The Beatles.
0: Oke. Berarti kalau ya jamming dulu seringnya The Beatles gitu ya. Akhirnya bikinlah sebuah karya gitu kan. Berarti karya pertama apa tuh waktu itu?
1: Ingat gak? Ingat lah pastilah.
4: Ingat. Yang dibikin apa yang
5: direkam? Yang dibikin
0: pertama kali deh.
1: Pertama kali. Yang jadi nih.
3: Stranger Things.
1: Serius tuh? Oke.
0: Tapi itu direkam enggak akhirnya?
3: Itu akhirnya direkam.
4: Stranger Things.
3: Bukan.
0: Beda. Beda. Masa di lagu ada sensing.
1: Siapa tahu kan.
0: Tapi itu akhirnya direkam.
3: Jadi single ketiga itu jadi.
0: Oh, single ketiga. Oke. Tapi berarti yang single pertama yang direkam dan dirilis itu beda berarti ya.
3: Beda. Itu Ayu.
0: Oke, okay, Ayu.
3: I, Ayu. Jadi komanya orang ketiga.
1: Oh. Ayu tapi koma gitu ya.
3: Iya. Yeah.
1: I, Ayu.
0: Iya.
1: Bukan Ayu koma ya. Beda lagi. Oh iya.
0: Koma Ayu.
1: Enggak usah. Masa ngajak kan. Oke.
0: Tapi sekarang ini baru aja ngerilis album ya. Hmm. Ini jadi album pertama atau
6: betul.
0: Album perdana ya. Album perdana yang dirilis. Mini album jatuhnya ya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ini kapan dirilis? Juli ya?
4: Iya,
3: tanggal 25.
0: 25 Juli. Ini judulnya adalah Platypus.
4: Kartun lagi nih.
0: Gue juga pikir kartun lagi nih, jangan-jangan nih.
4: Enggak, bukan.
1: Peri Platypus. Bukan ya. Peri Mariadi kira.
0: Sorry. Aduh apa ya?
1: Kenapa Platypus cuy? Gue pengen nanya nih, penasaran gue.
4: Apa baik kira-kira?
1: Coba ya.
5: Dia yang bikin nih, Cupla yang bikin bang.
0: Oh iya. Yeah. Kenapa lagi? Coba. Lo emang jagonya ngasih nama kayaknya.
1: Referensi lo gak jauh-jauh nih dari situ nih.
4: Enggak, jadi si Platypus itu sebenarnya judul lagu. Judul lagu
5: di track pertama.
4: Track pertama tuh judul lagunya Dikau kan.
5: Sebelumnya.
4: Sebelumnya tuh bukan Dikau.
0: Oke.
4: Sebelumnya tuh judulnya Balada Cinta Platypus ya, Pak ya. Cuman gue tuh sempat mikir gini kayak anjir
5: enggak ada balad-baladnya juga lagunya.
4: Tapi si judulnya tuh ada baladnya, gue tuh takut jadi beban. Akhirnya gue ganti kan, yang tadinya judulnya Balada Cinta Platypus, gue ganti judulnya jadi Dikau, si lagu ini. Tapi kayak agak sayang mau ngebuang si Platypus nih. Karena setelah gue pikir-pikir lagi, Platypus tuh bisa mewakili lagu-lagunya Desi Rastin apa, kayak bisa merepresentasikan ya Pak ya. Maksudnya Platypus ini kayak hewan yang aneh ya.
1: Aneh banget.
4: Dia tuh kayak ada 4 hewan dikombain jadi satu gitu kan.
1: Kayak mutan ya.
4: Iya, dia mamalia tapi dia bertelur.
1: Betul.
4: Terus dia ada berang-berangnya, ada bebeknya juga.
1: Bener.
4: Ada patil gitu kan yang ini. Terus dia menyusuinya lewat kelenjar keringat, coba aneh banget.
1: Iya, benar.
4: Aneh banget itu. Nah, itu tuh kayak bisa ngegambarin musik-musik Desi Rastin yang
5: nggak jelas
4: itu. Yang enggak jelas ini.
1: Oke, gua ngerti. Iya.
4: Yeah. Musiknya macam-macam nih.
1: Iya. Yeah.
4: Tapi ada rock and roll-nya, ada rockabilly gitu ya. Yeah. Itu tuh bisa dikombain jadi satu kesatuan yang namanya Platypus.
0: Oke.
1: Awalnya apa judulnya? Balada?
4: Awal judulnya Balada Cinta Platypus.
1: Kayak ini kayak manusia setengah salmon gitu ya. Yeah. Iya kan mirip-mirip gitu ya. Iya, benar. Yes, jadi novel bagus tuh.
0: Iya sih. Bener. Iya kan? Bener.
4: Tenggelamnya kapal.
1: Nah. Itu kan. Iya kan? Kambing jantan gitu.
0: Iya, bener. Bisa. Oke. Jadi
4: cinta berapa sahur?
1: Nah, cinta berapa sahur?
0: Bisa. Oke, berarti mengambil makna Platypus di bagian situnya gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi gue pengen nanya nih di mini album ini, gue pengen nanya ke Russell nih. Yeah. Di mini album ini, cuy, lu kalian ngerasa kayak lu pengen nyeritain apa sebenarnya?
6: Di mini album ini, gue kan dan kita berisi 5 track ya.
1: Yeah.
6: Yang pertama tuh Di Kau, ada Anjala dari Partai Dinata, dan setelah itu Hidung Belang, abis itu Si Juri Diri. Ini tuh sesuai tracknya tuh bisa ngasih jadi cerita gitu loh dari lagu pertama sampai ke terakhirnya.
0: Oke.
6: Dan kita kan anak Gen Z ya.
1: Iya.
6: Yang paling relate sama kita kayak cinta-cintaan.
1: Oke.
6: Jadi gue ngerasa di Dikau itu ngeceritain tentang anak muda yang cinta-cintaannya udah berbunga-bunga, taunya cintanya tidak berbalas.
0: Oke.
6: Setelah itu dia belajar gimana cara cinta-cintaan yang baik. Dia belajar menjadi lagu Jalan Air Mata Dinata. Itulah momen-momen berbunga-bunganya dia dituang di Jalan Air Mata Dinata. Tapi ada keriletan zaman sekarang adalah anak-anak muda Gen Z ini suka diganggu-ganggu sama pria hidung belang.
4: Ceweknya gitu ya.
6: Iya, ceweknya tuh wanita-wanita. Anak Gen Z zaman sekarang lumayan kita bersih tegang dengan HB-HB ini. Jadi
1: hidung belang ya.
0: Gua mikir lagi tadi.
1: Hemoglobin. Hemoglobin. Tiba-tiba bahas DB ini. Hemoglobin.
0: Jadi darah nih.
6: Kebiasaan latihan kita
1: doang. Iya.
6: Ya hidung belang hibel ini. Ceritanya tentang itu. Dan pada akhirnya ya ternyata ujung-ujungnya yang kita tahu dalam proses pendewasaan kita ada di lagu yang terakhir. Lagu keempat ada lagu Si Joni Diri.
1: Si Joni?
6: Diri.
1: Si Joni Diri.
6: Adalah Si Joni itu suka berdiri.
1: Benar. Pagi-pagi kan biasanya.
0: Benar.
6: Pagi dia cuma yang jauh rumahnya dari kantor.
1: Benar. Harus bangun pagi dia.
0: Kalau pagi suka meler katanya. Dingin dulu.
1: Lebih kangen jazz. Kangen sih
0: enggak. Iya.
1: Dia suka dicekek tau. Sekarang dimintain duit.
0: Iya. Bro nasional. Hati-hati.
1: Iya si Joni.
0: Maksudnya
1: Joni. Bang Joni kan. Iya.
6: Di terakhirnya ada track outro. Outro itu biasanya closingan kita kalau manggung. Kita bikin spesial sendiri lah.
1: Di record sama kalian akhirnya.
6: Masukin ke EP ini.
1: Nice.
0: Tapi kalau gua request outro-nya di awal bisa enggak?
1: Bisa kayak gitu.
6: Bisa.
1: Kalian manggung gua request outro.
0: Boleh.
6: Pas MC-nya present teriak aja outro. Abis outro kita udah
1: pamit. Kan namanya outro dong. Di akhir dong harusnya dong.
0: Ya udah teman berdua, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama The Dusty Rusty. Buat kamu yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta tentunya ya.
1: Betul, dan jangan geser radio kamu karena kita masih barengan sama The Dusty Rusty di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Show.
1: Yo, dan masih bersama The Dusty Rusty.
0: Alright. Baru aja tadi ada salah satu singlenya ya, berjudul Dikau, aka balada cinta platipus.
1: Aduh. Ada suara platipus ya tadi?
0: Gak ada.
1: Emang lo tahu suara platipus gimana?
0: Iya juga ya, suara platipus gimana ya?
1: Gimana? Itu tikus kayaknya.
2: Dia kan ada susah.
1: Curut. Oh, curut kayak tadi baru satu.
2: Kita nggak tahu.
0: Iya. Gue nggak expect sih dia.
1: Gak ada yang tahu juga suara platipus kayak gimana.
2: Kan, mungkin kan kayak dia kan bibirnya bebek.
1: Iya. Yeah.
2: Badannya berang-berang, mungkin suaranya curut.
1: Iya.
0: Bisa jadi sih.
1: Kan makhluk anomali kan.
0: Iya, benar. Kaget gue.
1: Jadi tadi lu udah dengerin nih teman produser semuanya, lagunya Dikau ya judulnya.
0: Yo, benar. Tapi di berarti sebenarnya yang mengusung genre apa retro pop itu 50-60 itu siapa sebenarnya? Pertama kali.
2: Sebenarnya.
1: Asik.
2: Beliau.
0: Kenapa akhirnya memilih 60s 50s itu kenapa sebenarnya?
1: Gimana, Ray?
3: Karena manis aja gitu.
0: Oke.
3: Terus karena apa ya? Dari musik yang kita bikin juga kan kita kan influence-nya kan Beatles dan kawan-kawan ya. Jadi setiap karya jadi dari kita tuh jadinya ya ke arah-arah sana.
0: Oke.
3: Ke arah-arah tahun segar. Tahun sana maksudnya.
2: Jadi naturally udah begitu ya.
3: Iya.
2: Pasti nggak jauh-jauh dari
1: Beatles,
2: retro pop gitu.
0: Oh, I see.
1: Tapi kalau dari kalian sebenarnya yang paling kalian favoritin dari Beatles lagu apa?
4: Beda-beda sih.
1: Oh, kalau kurai dulu. Lo berai?
3: Setiap hari ganti sih, cuma sekarang lagi
4: iya sih.
1: Oh iya. Nggak apa-apa.
3: Setiap hari ganti. Kalau gue sekarang tuh lagi suka Things We Said Today.
1: Okay.
3: Dari album Hard Day's Night.
1: Lalu apa?
2: Gue kurang lebih sama juga sih kayak dari album Hard Day's Night yang Hard Day's Night-nya juga.
1: Okay.
2: Karena gue sekarang lagi ngerasa ini aja, into aja ke lagu itu karena lagi kerja gitu.
1: Nice. Lalu apa?
4: Kalau gue lagi dari album Please Please Me, Misery.
0: Misery, okay.
1: Russell.
5: Gue All My Lovin'.
0: All My Lovin'. Kadang lu dengerinnya di ini ya, rumah terbang katanya.
1: Bukan, Russell. Itu Russell yang pramuka.
5: Beda. Kayak mana kakek?
1: Tapi lu pramuka?
5: Iya, pramuka. Hari Sabtu aja.
0: Hari Sabtu.
1: Iya. Oke, jadi emang sebenarnya kenapa genre-nya 50s dan juga 60s karena memang influence-nya dari Beatles.
0: Benar.
3: Jadi musiknya juga ke arah-arah sana sih, yang didengar sehari-hari tuh udah pasti musik-musik jadul gitu.
0: Iya, benar.
1: Akhirnya style lu juga akhirnya ke situ arahnya. Iya,
3: secara nggak langsung jadi ngikut mungkin ya.
1: Iya.
0: Pernah nggak? Maksudnya kan udah bikin lagu beberapa, udah rekaman, udah jamming juga. Pernah nggak sih nyoba genre lain tuh? Pernah nggak sebenarnya?
1: Hipdut gitu.
0: Kalau random mas.
2: Pernah sih ya. Dulu kita tuh nyeleneh tuh waktu awal-awal.
0: Apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Nyeleneh apa tuh?
2: Lagu The Johnson. Kita bikin blues ya.
0: Wow. Oke.
2: Itu di studio doang sih.
0: Oke. Tapi pernah mencoba lah ya. Pernah mencoba.
2: Terus kalau yang nyoba genre ini belum lama sih ya, kemarin kita coba ini pen cover Britpop ya.
1: Britpop.
0: Oasis. Oke.
2: Pen cover Oasis tuh kemarin tuh.
0: Benar. Tapi berarti so far ngerasa nyamannya di genre ini berarti ya.
3: Iya.
0: Benar.
1: Oke. Tapi kalau dari segi produksinya nih cuy, sebenarnya kalian tuh pengennya album ini tuh jadi kayak album yang kayak gimana sih kalau kalian bayangin sebenarnya? Atau mini album yang kayak gimana sih?
3: Kalau gambaran mini album nggak ada ya. Cuma kalau misalnya mau bilang album kayak gimana tuh pengennya kayak Please Please Me Beatles gitu.
1: Oke.
3: Jadi kan isi album itu kan ada rock and rollnya, ada popnya. Contoh kayak lagu Astro Standing There sama Love Me Do itu kan lagu yang beda genre ya.
1: Iya.
3: Apa jadi yang satu pop yang satu rock and roll. Cuman gimana caranya pas orang denger tuh lagu itu tetap Beatles gitu.
1: Oke.
3: Itu yang kita pengen sih kayak gitu ya.
1: Jadi
3: apapun genrenya, mau rockabilly, mau pop retro atau apapun itu, pas orang style
2: udah tahu ini Dusty Rusty gitu.
1: Oh,
0: sih. Oke.
1: Okay. Jadi meskipun beda ya dari segi apa ya musik, tapi di album yang sama tetap pengen ngehadirin The Rusty Rusty gitu.
0: Yes,
1: ya.
0: Yes. Betul okay, sekali. Benar. Oke, okay, berarti di lagu ini ada berapa? 5 ya? 5 lagu
1: track,
0: ya?
1: 5 lagu.
0: 5 track. 5 track yang tadi ada di Kau, terus ada Jalan R.M. Marta Dinata. Yeah. Terus
4: Hidung Belang.
0: Si Joni Diri dan outro.
1: Outro.
0: Oke, okay. Gue ingetnya outro doang lagi.
1: Gue ingetnya si Joni Diri doang. Lu mau gimana? Itu paling nyeleneh deh menurut gue.
0: Iya bener. Tapi kalau secara apa nulis lagu, ini berarti ditulis barengan atau siapa nih? Ide kalo, pertamanya nih?
4: Kalau rata-rata emang barengan sih bang.
0: Oke. Okay. Hmm. Oh berarti kayak workshop gitu ya?
4: Workshop
0: gitu ya. Hmm. Tapi temanya siapa yang nentukan biasanya?
4: Temanya kalau beda-beda sih.
3: Tergantung kan mau persetujuan siapa?
0: Yeah. Oh iya. Oke. Okay. Seringnya. Yang seringnya ngasih ide gitu kayak. Ini deh.
2: Biasanya
0: gitu.
2: Kan. Kalau lagi kita lagi mau dengerin lagu apa kan,
4: ya, itu sih,
2: juga ngaruh juga.
0: Iya, kan. Gitu. berarti ya random aja lah ya, maksudnya kayak siapa yang ada ide langsung nyeletuk gitu ya. Benar.
4: Tapi kalau gua sendiri tuh biasanya notasi dulu.
0: Oke. Okay.
4: Notasi dulu, humming,
0: nyari
4: chord. Baru misalnya gua ada notasi gini nih, gua kasih ke mereka berdua.
0: Oh,
4: kita bikin liriknya bareng.
1: Gitu. Oh, okay. Jadi liriknya tuh kayak lu workshop barengin gitu ya. Oke. Dari 5 lagu ini kalian nulis semua atau ada satu doang yang nulis atau gimana?
4: Rata-rata
1: semua ya. Oke, baru
2: yang nulis tuh terus.
1: Kalau kacau lu.
4: Karena dia masuknya telat bang.
1: Oh telat.
0: Oh iya.
4: Masuknya telat.
1: Kapan?
0: Oh.
1: Baru tadi.
0: Baru tadi.
3: Jam 3.
1: Sel lo ini nggak free nggak gitu?
0: Ayo deh ikut ya.
1: Buat ngisi slot.
5: Ngisi slot. Yang penting 4.
0: Yang penting 4.
1: Buat kayak PT-PT futsal ya.
0: PT-PT futsal. Ya ditunggu yurannya doang kan.
1: Gak. Jadi semuanya ini ya termasuk produksi ya.
0: Benar.
1: Oke. Okay,
0: alright. Okay. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dan nyapa juga teman produ yang udah merapat bareng sama kita di Chat Hidup Era di Jakarta. Jadi buat kamu yang pengin bertanya, lu masih bisa bertanya karena habis ini kita bakal sapa-sapa lu semua ya.
1: Betul
0: jadi,
1: banget.
0: Pastiin buat tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Show.
1: Yes, dan masih bareng sama The Dust Drastic. Suara yang wuuu gitu. Kita masih ngobrolin seputar mini album The Dusty Rusty nih.
0: Yoi,
1: yang
0: Platypus.
1: Tadi udah gokil banget sebenarnya, kita udah ngobrolin ya. Tapi kita juga mau nyapa dulu nih yang udah nanya-nanya di YouTube kali Dit ya.
0: Boleh, ada siapa lan?
1: Ada dari bintang film.
0: Iya benar.
1: Dari bintang film katanya Robian Syah kapan muncul nih?
0: Udah muncul ini.
1: Udah, cari itu. Tuh, kamera tuh.
0: Bintang ya.
1: Bintang tuh.
0: Iya, iya,
1: terus
0: iya.
1: Robai yang selalu di rumah mana ya?
2: Oh, saya juga itu. Robai
1: selalu di rumah. Ini kayak bocah komplek lo ya? Bocah perumahan lo ya? Oke. Okay. Ada dari siapa lagi, Dit?
0: Ada dari Desti Komalasari. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
2: Itu nyokap gue, Bang.
0: Oh iya. Halo.
1: Halo Tante. Okay. Waalaikumsalam.
0: Bener-bener.
1: Ada
0: Sena Riyandi.
1: Uy.
0: Ini malah assalamualaikum lah.
1: Iya.
2: Itu orangnya.
1: Siapa nih?
2: Itu
1: siapa?
0: Oh,
1: di sini.
0: Oh, ya.
1: Oke. Ada siapa lagi?
0: Oh, ini nanya nih.
1: Dari Gali.
0: Gali Rakasiwi.
1: Oke.
0: Pertanyaannya lan.
1: Lagu si Joni Diri itu ciptaan siapa dan mendeskripsikan tentang apa?
0: Nah.
3: Menarik nih.
1: Menarik.
2: Ini menarik.
1: Menarik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, sekian terima kasih.
1: Ya, ini aja garis besarnya.
0: Besarnya
3: apa, Bay? Kisah
2: katulistiwa.
4: Pendewasaan.
3: Pendewasaan.
4: Asik.
0: Kisah pendewasaan.
1: Udah gitu aja tuh.
3: Kalau misalkan di pelajaran IPA mah bab reproduksi.
1: Wah, ya itu.
0: Iya.
1: Bab reproduksi.
0: Benar. Jadi nanti ada anatomi itu dalam situ ya.
1: pasti pada penasaran kan? Pasti pada penasaran. Didengerin aja makanya. Dengerin aja tuh.
0: Ini idenya siapa berarti Joni Diri ini?
1: Ini gue penasaran nih.
3: Beliau.
2: Roba yang selalu di rumah.
1: Emang lo boleh?
0: Oh, makanya dia selalu di rumah.
1: Kalau lo sekalinya keluar rumah begitu lo, Bay. Udah bener di rumah berarti lo, Bay. Udah bener di rumah aja lo, Bay.
0: Bener.
4: Justru tadi nyiptainnya di rumah, Bang.
1: Ah, itu.
0: Oh, iya.
4: Makanya gue keluar.
0: Oh, iya bener.
1: Berarti lo melihat sekeliling aja kan?
0: Iya.
1: Yang lo lihat pertama berarti ya, kurang lebih ya?
0: Oke.
1: Oh, iya, iya, iya.
0: Ya, kehidupan remaja lah ya.
1: Bener.
0: Tapi sebenarnya kalau lu kayak seneng banget kalau sih.
1: Gak apa-apa. Gak, maksud gue kan nulis lagu kan inspirasinya bisa dari yang terdekat kan.
0: Bener.
1: Mungkin yang terdekat sama Robai, Joni.
0: Dekat sih.
4: Bang Joni.
1: Bang Joni
0: ya, tetangga.
1: Iya kan.
0: Bener. Iya dekat sih, bener.
4: Jual kikil.
1: Jual kikil. Oh, cungkring. Oh, jualan cungkring. Kang Joni gitu ya. Cungkring Kang Joni.
0: Iya. Cungkring Joni.
1: Si Joni Cungkring. Joni Cungkring, benar.
2: Banyak yang cekek Cungkring.
1: Ah. jangan sering. Iya, jangan sering.
0: Makanya suka ke sembarangan sih.
1: Iya. Takutnya ngeces kan.
0: Iya benar.
1: Ngiler gitu.
2: Cungkringnya enak banget.
1: Cungkringnya enak banget gitu.
0: Benar. Boleh enggak gua nanya yang
1: benar? Boleh.

0: Boleh, silakan. Silakan.
1: Tapi sebenarnya kalau dari Dedasti Rasti dengan rilisnya mini album pertama ini, ada ekspektasi tertentu nggak sih sebenarnya?
2: Ekspektasinya sih bisa sesimpel bisa diterima dulu aja sih dari Dedasti Rasti.
1: Oke.
2: Okay. Karena kan emang kalau kayak si Joni Diri ini udah sempet kita sering bawain kan ya, waktu manggung-manggung sebelumnya pun pas dirilis udah sering dibawain, dan udah ada beberapa konten yang naik di sosial media dan udah lumayan banyak lah demandnya gitu yang yang nungguin lagu ini. Terus kayak ya harapannya sih menjadi pembuka gerbang Dasirasi juga ya.
3: Benar.
2: Buat ke depannya bisa ada panggungan lagi mungkin lebih banyak.
0: Amin. Oke. Berarti lagu ini udah dirilis dan bisa didengerin di seluruh DSP ya. Oke.
1: Kalau MV?
2: Kalau untuk si Platypus ini ada visualizer di YouTube.
1: Oh, oke. Okay. Full track ya, semuanya. Ada ya.
0: Oke. Okay. Si Joni Diri ada visualizer ya?
4: Ada.
1: Gue penasaran sama visualizer.
0: Iya, penasaran sih sebenarnya.
1: Lirik kan?
0: Iya kan? Visualizer kan?
4: Boleh dicek dong. Bisa dicek langsung.
0: Katanya ngerekamnya pakai tangan ya? Enggak, maksudnya kan ini, pakai HP. Gitu.
1: Kameranya. Handheld.
0: Yes, sir. Ovi, iya, oke. Tawa lo, kenapa dia ketawa? Kenapa
4: sih guys? Ini kan normal ya?
1: Normal.
0: Namanya visualizer kan?
1: Visualizer. Enggak, kenapa sih dia pertanyaan ujungnya kesana gitu loh?
0: Salin lagunya, lo salin roba ini, salin roba itu yang
4: bikin. Selalu di rumah.
0: Iya, selalu di rumah.
4: Tapi yang perlu dilihat sih ada video liriknya R.E. Marta Dinata ini udah dikeluarin.
1: Oke.
4: Ya kalau mau lihat aib-aib kita ada di situ.
0: Oh,
4: dia konsepnya riding.
0: Riding.
1: Seru.
0: Oke.
1: Benar.
0: Nanti kita coba tonton kali ya.
1: Boleh.
0: Oke. Berarti semoga abis ini kalian mau ngomong apa dulu nih ke mungkin teman produser di Indonesia atau fansnya Dedasti Rasti.
1: Dedasti Rasti Risius.
0: Ada nama fans gak?
2: Nama fansnya apa ya?
3: Pikiran sih belum.
0: Lightning McQueen.
1: Salah.
0: Kecau.
3: Ada saran enggak, Bang?
0: Kecau.
3: Iya, ada saran.
0: Kecau mania tapi.
4: Kecau mania. Kalau biasanya orang-orang yang pendengar kita menyebut mereka The Duster Raster.
0: Boleh.
1: Belum official.
0: Boleh.
4: Kita nantikan officialnya
0: itu
4: nanti.
0: Juga boleh tuh.
1: Bisa.
4: Duster untuk yang cewek, Duster untuk yang cowok.
1: Oh iya bisa.
0: Oh gitu. Boleh. Itu juga bagus tuh. Yeah. Nah, kalian mau ngomong apa? Silakan disampaikan.
5: Buat yang nonton, I love you.
3: Gampang banget bilang apa ya?
0: Kok diobral gitu sih?
2: Kok mahal.
0: Mau apa?
5: Mungkin kata-kata terakhir bisa disampaikan oleh Cupla.
4: Kata-kata terakhir. Anjir, keren nih
2: penjuri. Ya pokoknya
0: apa,
2: terima kasih buat seluruh pendengar Dedasti Rasti karena udah mau support dari awal perjalanan Dedasti Rasti sampai sekarang, udah mau terus dengerin lagu-lagu kita, udah mau datang ke pengumuman kita. Oke, terima kasih buat kalian semua dan untuk seluruh sobat RRI Produ FM, jangan lupa dengerin terus Dedasti Rasti. Yang belum dengerin, coba deh dengerin, pasti nanti kalian ketagihan dengerin si
3: Joni
2: Dika,
4: semuanya.
2: Iya sih.
5: Jangan lupa pakai sunscreen biar hidungnya nggak belang.
1: Itu dia, benar. Biar nggak jadi hidung belang pakai sunscreen.
0: Oke, teman-teman dua. Kalau gitu tadi kita udah seru-seruan bareng sama Dedasti Rasti.
1: Betul.
0: Abis ini bakal ada dua lagu yang mereka bawakan secara live ya.
1: Ini seru nih. Bakal bawain apa aja berarti, Bro?
4: Dikau. Dan Jalan R.E. Marta Dinata.
0: Oke.
1: Anyway, ini kalian bakal ada showcase dong, guys?
3: Ada ya?
1: Kapan itu?
2: Jadi di tanggal 21 ini di Dedasti Rasti bakal ngadain showcase. Titik pertamanya itu di Dimitri Coffee
1: Bogor.
0: Oke. Kita diundang gak?
4: Pasti dong.
0: Oke. Bogor gas. Ayo.
4: Emang kita mau fokus di Bogor dulu.
0: Oke.
4: Jadi sebulan sekali kita akan adain turnya si Platypus ini. Setiap bulan sekali di Bogor.
2: Oke. Jadi kita pun bakal ngasih sesuatu ya ke orang yang datang. Kita bakal ngasih free udara.
3: Kok free udara?
4: Iya, nanti ada free merchandise juga beneran. Ini mah beneran.
0: merchandise. Kalau bayar sih kurang ajar.
2: Ada stiker pack gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada juga di sini bisa berdiri ya katanya.
4: Bisa. Dirinya bareng sih.
1: Berdiri aja. Nontonnya berdiri. Kita kan boleh.
0: Kalau mau kepoin sosial media Dedasi Rasti di mana nih, BTW?
2: Di Instagram Dedasi Rasti ada @dedasirasti dan di TikToknya juga ada @dedasirasti4.
5: YouTube?
2: Di YouTube juga.
4: Dedasi Rasti.
1: Oke. Bisa dicek ya.
0: Cek tuh, jangan lupa tuh.
1: Benar.
0: Oke, kalau gitu thank you banget teman berdua. Tadi kita udah seru-seruan. Thank you banget udah inspirasi juga ya.
4: Terima kasih. Sukses selalu.
0: Showcase-nya ditunggu ya.
1: Yes. Alright. Ya, sambil kita menanti ya. Silakan bersiap-siap ya.
0: Bersiap-siap dulu. Kita akan mengulur waktu untuk mereka ya.
1: Oke.
0: Apa kabar, Edit?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
1: Gimana Jakarta, lancar?
0: Alhamdulillah macet tadi.
1: Oh, gitu ya. Iya, benar.
0: Udah makan?
1: Udah. Udah ngopi.
0: Udah ngopi ya?
1: Oh, iya, udah.
0: Luar biasa.
1: Kita gini terus ya.
0: Iya. Kalau mereka masih lama kita gini terus.
1: Iya, benar.
0: Mudah bukan membuatnya.
1: Alright, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia ya udah seru-seruan di satu jam terakhir ini bareng sama Dedasi Rasti tentunya ya.
0: Betul, abis ini bakal ditemenin sama penyiar Produa FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
1: Yes, betul sekali. Dan abis ini bakal ada penampilan langsung ya, live session dari Dedasi Rasti yang akan membawakan dua lagu, Dikau dan juga Jalan R.E. Marta Dinata.
0: Yoi. Kalau gitu, gue Elan pamit.
1: Gue ini Tama pamit.
0: Dan juga
1: ini dia, Dedasi Rasti. 3, 4.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga malam teman Pro 2 semua di mana aja berada. Jumpa lagi bareng aku Widya untuk edisi siar hari ini, hari Kamis ya. Dan tentu aja aku bakal temani kamu teman Pro 2 sampai jelang tengah malam nanti dengan berbagai acara dan juga informasi untuk 13 Agustus 2026 ya teman Pro 2 semua. Gak terasa banget, ternyata tinggal menghitung hari lagi kita berada di tanggal 17 di hari kemerdekaan. Dan berdasarkan informasi ya teman Pro 2, sekolah-sekolah sudah mulai daring. Tetap semangat aja buat kamu, jangan lupakan pelajarannya, materi-materi sekolahnya. Karena libur jadi diabaikan, jangan sampai seperti itu guys. Karena tetap di apa ya, tetap harus belajar gitu di rumah ya. Oke, semoga aja untuk asap-asapnya juga segera berakhir ya teman Pro 2 semua. Yang menyala-nyala juga segera padam, hujan juga segera turun, amin. Hari ini panas banget teman Pro 2 semua. Kita akan simak aja untuk temani suasana malam ini dengan drama teman Pro 2 berjudul Tertipu Waktu. Semoga aja ini mengingatkan kita ya akan waktu-waktu yang biasanya suka kita buang-buang secara percuma guys. Buat kamu tetap semangat dan stay tune aja di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Sebelumnya kita akan simak dulu aja untuk lagunya. Ada lagu dari miliknya Sandy Canester dengan Aku Cuma Ingin Kamu.

gak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Suamiku, usia kandunganku sudah semakin dekat dengan HPL, hari perkiraan melahirkan itu loh. Dan sebaiknya kita dianjurkan sama Bu Bidan untuk segera pergi ke klinik, mengingat kondisi jalan yang rusak parah dan jarak tempuh dari kampung ke kota yang cukup jauh.
1: Emang kapan sih HPL-nya, sayang?
0: Tanggal 25 nanti.
1: Ini kan masih tanggal 20. Masih lama, sayang.
0: Tapi alangkah lebih baik antarkan saja aku ke klinik segera. Aku sudah tidak mampu rasanya pergi sendirian. Perutku juga sudah semakin besar. Aku tidak mau ada apa-apa dengan calon bayi kita.
1: Jangan khawatir. Mana mungkin aku tega membiarkan kamu pergi sendiri. Sabar ya istriku sayang, sabar. Banyak sekali nih kendaraan yang masuk ke bengkel kita. Sayang kan ditolak. Lumayan loh untuk kebutuhan kita lahiran nanti.
0: Tapi sayang, rasanya aku udah tidak mampu.
1: Istriku, percaya deh dengan suamimu ini. Aku janji setelah menyelesaikan beberapa kendara di bengkel kita ini, aku akan segera mengantarkan kamu ke klinik besok, ya?
0: Ya sudahlah, kalau begitu Pak, terserlah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Suamiku, sebaiknya kamu bergegas untuk mandi dan sholat.
1: Waduh, tanggung nih. Tinggal satu mobil ini yang harus diperbaiki.
0: Tapi kan bisa dilanjutkan nanti.
1: Ah, kamu nih. Pokoknya kamu tenang saja deh, sebentar lagi kan selesai.
0: Ya sudahlah, kalau begitu aku sholat duluan.

0: Sudah selesai mobilnya?
1: Alhamdulillah, sudah istriku.
0: Apa kamu sudah sholat maghrib?
1: Sudah dong.
0: Tapi ya sebaiknya jangan kebiasaan di akhir waktu. Sebentar lagi ya Janisa loh.
1: Aku kerja kan buat kamu, buat anak kita. Yang penting kan terlaksana kan? Ngapa yang ngantuk sekali nih?
0: Kalau diingatkan ada aja alasannya. Ya sudahlah, sebaiknya kita istirahat aja. Besok pagi-pagi sekali kita harus ke kota ya.
1: Iya. Kamu gak percaya deh dengan suamimu ini. Oh iya istriku, tolong buatkan kopi dong buat aku.
0: Kopi? Bukannya tadi aku bilang sebaiknya istirahat.
1: Nanti aja, kan ada klub bola favoritku yang tanding malam ini.
0: Kamu buat aja sendiri, aku mau istirahat.
1: Ya, ya, ya. Ya udah deh, buat sendiri.

0: Courtois.
1: That's a ball by Thiago for Sadio Mane.
2: Yeah.
1: And he goes on.
2: Yeah, goal! Gak sia-sia aku bila-bilain nonton malam ini. Waduh, sudah pukul berapa ini? Ngantuk juga ya.
3: Ini sudah pukul 4, Mas.
2: Loh, kamu sudah bangun?
3: Lah iya dong, Mas. Gimana nggak bangun? Kamu aja teriak-teriak seperti itu.
2: Maaf ya, sayang. Saking semangatnya. Ikan baru jam 4. Aku mau tidur sebentar ya. Kamu tenang aja. Suamimu ini akan menempati janji. Tidur sejam aja ya, please.
3: Tapi sebentar lagi kan azan subuh dan kita harus siap-siap, Mas, untuk ke kota.
2: Aku ngantuk banget nih, sayang. Beneran deh. Pokoknya aku janji.
3: Wah, terserah deh. Terserah Mas aja.
2: Tidur ah. Biar gak ada yang mengganggu, sebaiknya pintu kamar aku kunci. Biar gak ada yang gangguin istirahat. Toh, paling cuma sejam aja. Lagian, alarm juga aku sudah siapin. Sip deh. Oke, beranjak tidur.
4: Karena kantuk yang begitu hebat, akhirnya sang suami tertidur sangat lelap. 30 menit kemudian, tiba-tiba saja...

Nah, kalau sudah tidur kan enak mau aktivitas. Badan juga segar nih. Jam berapa ya sekarang? Astagfirullah. Udah jam 8. Istriku. Sayang, sayang. Astagfirullah. Darah. Darah apa ini? Ya Allah. Apa yang harus aku lakukan nih? Hah? Ada tulisan. Istri bapak kami bawa ke puskesmas di Kampung Kenanga. Pak, selamat. Hah? Mana nih? Aduh, mana nih?

0: Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
1: Astagfirullah. Istriku, anakku sayang, maafkan aku, semua salahku, maafkan aku telah tertipu oleh waktu.
0: Pak Budi, kenapa berlutut menangis dan berteriak seperti itu, Pak? Ayo, Pak, lekas temui bayi Bapak. Alhamdulillah, istri Bapak sehat dan anak Bapak lahir dengan selamat.
2: Iya, Pak, ayo Pak, bangun.
3: Tapi tadi saya mendengar Pak Slamet mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun.
0: Iya. Tadi itu saya mendengar kabar listrik di kampung kita akan pada malam ini, Pak, sampai besok. Spontan saja saya mengucapkan kalimat itu, Pak.
4: Suamiku.
3: Istriku. Alhamdulillah, kamu sehat. Alhamdulillah, ini ya anak kita, sayang.
4: Iya, suamiku. Alhamdulillah. Berterima kasihlah kepada Bapak dan Ibu Slamet, tetangga kita.
3: Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak.
2: Iya, Pak. Sama-sama.
5: Kebetulan kami mendengar suara istrimu meminta tolong. Sebagai tetangga, tentu kita harus saling tolong-menolong.
2: Iya, betul sekali. Kami panggil-panggil, tapi Bapak tidak juga menjawab. Makanya kami tinggalkan pesan saja, Pak.
3: Sekali lagi terima kasih ya, Pak. Terima kasih ya, Bu, sudah merepotkan. Istriku, maafkan aku ya, sayang. Aku melewatkan momen berharga, tidak bisa menyaksikan kelahiran buah hati kita. Anakku, maafkan Bapak ya, nak. Bapak telah tertipu oleh waktu.
6: Demikian drama radio Tertipu Waktu, persembahan LPP RRI Sintang, dengan para pemain. Istri diperankan Ria, suami diperankan Daniel, Pak Slamet oleh Ruri, Bu Slamet oleh Dinda, narator Widya, teknik dan montase Kiki Wulandari, dan penulis naskah Widya. Sampai jumpa.

0: haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger.

0: Hai kamu, teman Pro 2 Zaman Now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau aplikasi Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk stay connect bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua dimana aja berada. Itu dia tadi ya, ada drama radio dengan judul Tertipu Waktu. Semoga dipetik-petik ya, dipetik pelajarannya teman Pro 2 semua, jangan sampai kita tertipu waktu. Nah teman Pro 2, di kesempatan malam hari ini kita akan berikan informasi terkait film. Jadi untuk artis Kristen Bell yang memerankan Putri Anna dalam Frozen, nah ini membagikan fotonya saat sedang mengunjungi Disney Animation Studios bersama anjingnya Frank. Dan teman Pro 2, di foto berikutnya Frank juga berpose untuk foto di depan gambar animasi Frozen yang menampilkan Anna dan juga Elsa yang diperankan oleh Idina Menzel. Jadi teman Pro 2 semua, untuk Frozen 3 ini Kristen Bell kembali mengisi suara Putri Anna. Jadi silakan aja buat teman-teman Pro 2 dipantengin seperti apa sih nanti untuk cerita dari Frozen 3 buat kamu-kamu penggemar Frozen ya, atau fansnya Frozen ya, apakah dia akan hits juga seperti Frozen 1 kemudian Frozen 2. Tapi kalau buat aku pribadi sih, aku yang membekas banget itu memang Frozen 1 ya guys ya.

Pro 2, tahukah kalian fakta menarik dari misteri benteng Lohagat, mahakarya strategi dan kekuatan dari abad ke-1 sebelum Masehi? Terletak di ketinggian 1033 meter di wilayah Maharashtra, India, benteng Lohagat berdiri gagah sebagai saksi bisu perjalanan waktu selama lebih dari 2000 tahun. Asal-usulnya dapat ditelusuri hingga periode Satavahana atau sekitar abad ke-1 hingga ke-2 sebelum Masehi, menjadikannya salah satu benteng tertua di India. Namun, pesonanya tidak hanya karena usianya, melainkan juga karena kejeniusan konstruksi dan nilai strategisnya. Benteng ini dibangun di atas bukit yang curam dan sulit diakses. Pilihan yang sangat strategis dalam dunia militer kuno. Batu basal lokal digunakan sebagai bahan utama. Dengan teknik tradisional, batu-batu besar dipahat dan disusun erat tanpa menggunakan semen modern. Tetapi, tetap kuat berkat teknik sambung dan tumpuk yang cermat. 4 gerbang besar mengamankan benteng, menjadikannya benteng bertingkat dengan pertahanan berlapis. Dinding-dinding tebal dan kokoh membentang mengelilingi area utama, memperlihatkan kemampuan teknik pertahanan zaman kuno. Salah satu fitur yang paling menarik adalah Vinchukata, sebuah formasi panjang yang menyerupai ekor kalajengking, bukan hanya estetika, tapi juga berfungsi untuk menipu dan mengarahkan musuh ke jalur pertahanan. Tak hanya kekuatan fisik yang dipikirkan, namun juga keberlanjutan. Tangki air hujan dan saluran air dibangun untuk memastikan pasokan air cukup saat benteng dikepung atau saat musim panas melanda. Semua ini menjadikan Lohagat bukan sekedar benteng, tapi peradaban kecil di puncak bukit. Benteng ini sempat memainkan peran penting dalam sejarah Maratha saat Chhatrapati Shivaji Maharaj mengambil alihnya pada abad ke-17 dan menjadikannya pusat penyimpanan harta rampasan. Perpaduan antara arsitektur kuno, posisi strategis dan kekayaan sejarah membuat Lohagat menjadi simbol kejayaan masa lalu yang masih berdiri kokoh hingga kini.

Helm sebenarnya merupakan penemuan baru, bahkan belum genap berusia satu abad. Kabarnya, aturan terkait penggunaan helm di jalan raya belum berlaku sampai tahun 1960, sehingga pemilik motor di bawah tahun itu terbiasa berkendara tanpa menggunakan pengaman helm. Semua bermula ketika pria asal Inggris bernama Lawrence mengendarai motor saat hujan deras di Minggu pagi pada 19 Mei 1935. Ia yang saat itu sedang menukik di tikungan terkejut usai melihat sekelompok anak kecil bermain di depannya. Tanpa pikir panjang, dia membanting setang dan mengubah arahnya. Namun bukannya selamat, Lawrence justru terlempar jauh. Dia yang tidak menggunakan helm mengalami cedera berat di kepala hingga membuatnya koma 6 hari dan meninggal dunia. Dokter saraf yang menangani Lawrence, Hugo Krenz, merasa ada yang tidak beres dengan perilaku pengendara motor di masa itu. Ia pun memulai penelitian terkait cedera kepala dan bagaimana cara mencegahnya. Pada 1941, Hugo Krenz menulis jurnal paling bersejarah di dunia dengan judul Cedera Kepala pada Pengendara Sepeda Motor, Pentingnya Helm Kecelakaan, dan diterbitkan di British Medical Journal. Disitulah helm motor pertama kali akhirnya tercipta. Krenz bahkan membuat sendiri helmnya, kala itu helm buatannya menggunakan material karet dan gabus. Pada 1953, Profesor Lombard dari Universitas California Selatan menyempurnakan fungsi helm dengan menambahkan teknologi penyerap guncangan. Pengaman kepala tersebut terbuat dari kulit luar yang keras dan dua lapisan bantalan. Setahun setelah itu, industri helm di dunia mulai maju dan perangkat tersebut perlahan mulai dijual secara massal. Lalu pada awal 1961, hukum menggunakan helm untuk pesepeda motor ditetapkan di Australia. Kemudian menyusul di Amerika Serikat 5 tahun setelahnya. Pada 1971, helm full face pertama tercipta di dunia. Setelah itu evolusi pengaman kepala bisa dikatakan berhenti, sebab tidak ada pembaruan yang signifikan kecuali motif atau teknologi tambahan yang mendukung keseluruhan fungsinya.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya, teman Pro 2 semua, dan temani kamu dalam acara Lapor Pro 2 kita untuk edisi kali ini. Silakan aja buat kamu untuk bergabung. Kita buka layanan di Instagramnya Pro 2 Sintang terkait kegiatan kamu hari ini ngapain aja, teman Pro 2. Berhubung besok itu kabarnya sudah daring ya untuk anak-anak sekolah baik tingkat SD, SMP, SMA. Dan teman Pro 2 semua, ada juga beberapa wilayah yang memang terdampak kabut asap itu cukup tebal di kota Sintang dan sekitarnya. Namun ada juga mungkin yang masih terbilang aman ya teman Pro 2 semua. Jadi aku pengen tahu banget seperti apa sih kegiatan kamu di malam ini dan informasi-informasi lainnya di daerah kamu. Kalau di kota Sintang sendiri memang terlihat sekali teman Pro 2 masih berkabut asap. Kemudian juga tadi ada informasinya kebakaran di Mengkurai ya kemarin teman Pro 2 semua, apinya juga cukup besar. Dan tentu saja tetap waspada buat kita untuk menggunakan masker, karena masker itu sangat membantu sekali dari partikel-partikel debu yang tentunya tidak cukup baik untuk kesehatan kita ya guys.

10 fakta sains tentang otak manusia. Ukuran otak sebesar 3 pon atau sekitar 1,3 kg. Pria cenderung memiliki otak yang lebih besar daripada wanita. Namun ukuran otak tidak selalu menyiratkan kecerdasan. 60% otak manusia terbuat dari lemak. Dengan jumlah lemak ini, otak menjadi organ paling gemuk di tubuh manusia. Dan asam lemak ini sangat penting untuk kinerja otak. Usia 25 tahun mungkin sudah masuk ke tahap manusia dewasa. Namun faktanya, otak belum sepenuhnya terbentuk pada usia ini. Kapasitas penyimpanan otak hampir tidak terbatas. Penelitian menunjukkan otak manusia terdiri dari sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron membentuk koneksi ke neuron lain yang bisa berjumlah hingga 1 kuadriliun. Seiring waktu, neuron-neuron ini dapat bergabung meningkatkan kapasitas penyimpanan. Sumsum tulang belakang adalah sumber utama komunikasi antara tubuh dan otak. Otak selalu aktif. Anggapan bahwa manusia hanya menggunakan 10% dari otak adalah mitos. Ahli saraf menegaskan bahwa otak selalu aktif bahkan saat sedang tidur. Otak bisa membeku. Pembukaan otak sebenarnya adalah ganglioneuralgia spinopalatina. Rasa sakit ini terjadi ketika dingin mengenai reseptor di lapisan luar otak yang disebut meninges. Dingin menciptakan pelebaran dan kontraksi arteri menyebabkan sakit kepala seketika. Sepotong jaringan otak seukuran butiran pasir. Meski sangat kecil, tapi sepotong jaringan otak mengandung 100 ribu neuron dan 1 miliar sinapsis. Otak manusia dapat menghasilkan daya sekitar 23 watt. Kekuatan itu cukup untuk menyalakan bola lampu, namun semua kekuatan itu membutuhkan istirahat yang sangat lama. Informasi otak bergerak hingga 431,3 km per jam. Saking cepatnya, ketika dirangsang, neuron menghasilkan impuls listrik yang bergerak dari sel ke sel. Nah, itulah beberapa fakta sains tentang otak manusia.

Tahu nggak sih, Indonesia memiliki beragam jenis varietas kopi yang populer di dunia. Berikut kopi asal Indonesia yang dikenal dan disukai dunia. Kopi Gayo. Kopi ini merupakan jenis kopi Arabica yang sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Kopi ini diproduksi di daerah Aceh Tengah, tepatnya di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Kopi Gayo mempunyai cita rasa yang tinggi, yaitu dengan aroma yang nikmat serta khas, tingkat keasaman yang lebih rendah, dan memiliki kepahitan yang kuat. Kopi Kintamani. Selain pesona wisata yang sangat terkenal di dunia, Bali juga mempunyai permata yang tersembunyi, yaitu penghasil kopi terbaik di dunia. Di daerah Kintamani, mempunyai kopi yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kopi di sini bercita rasa, bercampur dengan rasa buah yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Kopi Kintamani juga bercita rasa keasaman, bercampur dengan rasa segar, sehingga menimbulkan cita rasa yang unik. Kopi Luwak. Kopi ini menjadi incaran pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Luwak dihasilkan dari proses yang unik. Kopi Jawa. Kopi Jawa mulai dikenal dunia sejak abad ke-17. Saat itu, Belanda memulai menanam biji kopi Jawa di tanah Jawa dan menjadikannya produsen penghasil kopi terbesar di dunia saat itu. Kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang menjadi kopi terbaik di Indonesia selanjutnya, yaitu dengan cita rasa yang mantap. Kopi ini mempunyai tekstur yang paling halus di antara jenis kopi di dunia. Kopi Toraja. Kopi Toraja asal Sulawesi jadi favorit masyarakat dari benua Eropa. Karakter rasa kopi Toraja cukup berat dengan bodi tebal dan tingkat keasaman rendah.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, bareng aku Widya di malam hari ini. Teman Pro 2 semua, aku pengen tahu banget kamu malam ini lagi ngapain. Silakan aja buat teman-teman gabung ya bareng aku melalui akun TikTok aku di malam hari ini. Kamu juga bisa gabung di Instagramnya Pro 2 Sintang atau melalui WhatsAppnya Pro 2 Sintang terkait kegiatan kamu malam ini lagi ngapain ya guys. Sekaligus aku juga pengen tahu banget seperti apa sih kondisi situasi kamu di daerah kamu atau mungkin keluarga kamu malam ini. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya dan aman-aman aja, mengingat saat ini sedang ada kabut asap juga. Dan aku juga sempat lihat nih teman Pro 2, beberapa story dari teman aku yang ada di Pontianak, katanya Pontianak itu turun hujan. Terus di Pontianak itu hujannya tapi lokal, jadi gak semua tempat itu hujan teman Pro 2 semua. Tapi kita berharap banget ya ada angin segar seperti itu, ada hujan turun membasahi bumi senentang ini guys. Dan lagi kalau berdasarkan informasi yang aku lihat dari perakiran cuaca, besok itu ada hujan ringan atau gerimis-gerimis mengundang gitulah ya. Tapi mudah-mudahan benar, namanya juga perakiran cuaca ya teman Pro 2. Tapi gak ada salahnya buat kita untuk mengaminkan hal itu guys. Tapi teman-teman perlu diingat juga, kalau misalnya terjadi hujan atau mungkin gerimis, sebaiknya airnya itu jangan ditampung untuk diminum. Tapi kalau untuk digunakan keperluan lain mungkin masih bisa ya. Tapi kalau untuk diminum atau digunakan untuk memasak sebaiknya jangan, karena kan ini partikel debunya memang luar biasa tebal, asapnya juga tebal, asamnya juga tinggi. Jadi kalau seandainya digunakan itu tidak terlalu bagus lah untuk kesehatan kita guys. Oke, buat kamu-kamu aku masih tunggu. Sudah ada yang komen juga beberapa di sini, ada Aulia katanya malam ini aku lagi rebahan aja kakak sambil scroll TikTok katanya dan dengerin Pro 2. Ya pokoknya paket lengkap banget nih kakak. Oke baik, makasih aja buat kamu yang sudah komen ya. Terus ada juga Raka katanya baru pulang kerja nih kak, capek banget sekarang waktunya mandi terus rebahan katanya gitu guys. Oke makasih buat komennya di malam hari ini. Ada juga di sini dari Tam Itam katanya lagi duduk aja nih kak. Kak cuaca di Ketungan Hilir dan Ketungan Tengah nih masih kemarau kakak. Wah sama ya, masih kemarau dengan di Sintang juga gitu ya teman Pro 2 semua. Ketungan Hilir dan Ketungan Tengah ya. Tapi aman gak sih dari kabut asap? Kalau Tam Itam informasinya di sana, kalau di Sintang kan masih ada ini ya, kabut asapnya kalau di kota Sintang sendiri. Ada M, nah ini katanya adem. Adem, adem apa nih? Oke, makasih ya. Kalau cuma ngelihat aja sih mungkin iya ya. Oke deh, baik buat teman Pro 2 semua, aku masih tunggu aja buat kamu-kamu yang mau komen di malam ini. Silakan bareng aku dan teman-teman, kita akan simak dulu aja lagunya buat kamu. Ini dia lagunya guys.

Tahukah kamu kenapa warna merah, kuning, dan hijau dipilih jadi lampu pengatur lalu lintas? Berdasarkan sejarah, lampu lalu lintas pertama kali digunakan di kota London, Inggris pada tahun 1868. Namun saat itu lampu lalu lintas hanya menggunakan dua warna saja, yakni warna hijau dan merah. Hal tersebut berbeda dengan zaman sekarang yang sudah ditambah satu warna lagi, yakni warna kuning sebagai pelengkapnya. Ketiga warna lampu lalu lintas, merah, kuning, hijau, saat ini adalah warna yang paling solid. Merah merupakan warna yang memiliki gelombang terpanjang pada spektrum dan dapat dilihat dari jarak yang lebih jauh daripada warna lainnya. Dalam banyak kebudayaan, warna merah melambangkan bahaya dan berhubungan dengan maut. Itulah alasan kenapa warna merah jadi tanda berhenti pada lampu lalu lintas. Kemudian warna kuning mampu menghasilkan tanda-tanda yang sangat reflektif, yang artinya juga dapat dilihat dengan jelas setelah warna merah. Itulah sebabnya zona penyeberangan dan peringatan penting lainnya diberi warna kuning, yang artinya warna peringatan atau hati-hati. Dan warna hijau pada lampu lalu lintas sebenarnya mengikuti dari sejarah kereta api. Sejak tahun 1830-an, lampu peringatan digunakan oleh industri kereta api. Saat itu warna merah digunakan untuk tanda berhenti, putih sebagai tanda boleh melaju, dan hijau sebagai tanda berhati-hati. Namun pada tahun 1914, ada kejadian di masa sebuah lensa merah terjatuh di tempatnya dan membuat lampu menyorotkan warna putih. Dan nahasnya, kejadian itu menyebabkan kereta api mengalami kecelakaan. Setelah itu diputuskan bahwa warna hijau berarti boleh melaju dan warna kuning dipilih untuk menandakan pengemudi kereta harus berhati-hati. Nah, ketiga warna itulah yang kemudian diadaptasi menjadi warna lampu lalu lintas.

Cuaca menjadi salah satu faktor kenyamanan hidup di suatu negara. Bagi kebanyakan orang, hidup dengan suhu yang panas tentunya terasa tidak nyaman. Namun, tahukah kamu, Mali dinobatkan sebagai negara dengan suhu terpanas di dunia. Tercatat suhu rata-rata tahunan di negara yang terletak di Afrika Barat ini mencapai 83,89 derajat Fahrenheit atau 28,83 derajat Celcius. Burkina Faso menempati posisi berikutnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,71 derajat Celcius. Kemudian Senegal tercatat memiliki suhu rata-rata tahunan 28,65 derajat Celcius. Negara dengan suhu terpanas urutan keempat ada Tuvalu dengan suhu rata-rata tahunan sebesar 28,45 derajat Celcius. Menyusul urutan selanjutnya, Djibouti dan Mauritania masing-masing memiliki suhu rata-rata tahunan sebesar 28,38 derajat Celcius dan 28,34 derajat Celcius. Bahrain berada di posisi ketujuh dengan suhu rata-rata tahunan 28,23 derajat Celcius. Palau dan Qatar menyusul setelahnya dengan suhu rata-rata tahunan 28,4 derajat Celcius dan 28,2 derajat Celcius. Terakhir, Gambia memiliki suhu rata-rata tahunan 27,97 derajat Celcius. Adapun suhu rata-rata tahunan di Indonesia sebesar 25,85 derajat Celcius. Suhu rata-rata tahunan Indonesia menempati peringkat ke-38 di dunia.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, masih bareng aku Widya. Aku mau nyapa, di sini ada Bang Budi. Selamat malam Mr. Rajut 31. Selamat malam juga. Sedang sibuk membuat aneka kreasi ya untuk konektor masker katanya ya. Mudah-mudahan laris manis dan besok

sulitnya teman pro 2. Terus tadi ada Libra juga ya, di Ketungau itu juga sama, katanya berdebu, jadi mandi debu, benar-benar berdebu. Informasinya juga sama dari Novi. Novi juga bilang kayak gitu tadi. Ada yang komen kalau di Ketungau itu memang benar-benar berdebu kakak ya. Kemudian ada juga Joni dari Ketungau Hulu. Selamat malam Joni. Luar biasa ya Joni ya. Karena bisa dibayangin kan, ke Tungau Hulu juga jauh banget guys. Oke, baik teman pro 2 semua, aku masih tungguin komen-komen kamu di malam hari ini. Kamu lagi ngapain aja? Nanti di jam 10 malam ya teman pro 2, kita berada di sesi cerita horor. Jadi buat teman-teman yang nanti mungkin punya kisah horor, bisa kok ya gabung bareng aku di Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Buat teman-teman, tetap stay tune di Pro 2 Sintang 90,7 FM. Kita akan dengarkan dulu lagunya ya teman Pro 2, ada Agatha Chelsea dengan Lebih Baik Darinya. Ini buat spesial buat Mr. Rajut 31 nih ya. Semangat deh buat rajutannya, laris manis, pokoknya mantap ya. Oke, buat teman-teman, ini dia lagunya guys.

balik ketenangan sebuah hutan, tersembunyi satu rahasia besar. Akar pohon yang selama ini hanya kita bayangkan sebagai penopang dan penyerap air, ternyata memiliki kemampuan yang luar biasa. Di kedalaman tanah, akar-akar itu terhubung melalui jaringan jamur mikroskopik bernama mikoriza. Jaringan ini membentang senyap, luas, dan teratur, menciptakan sistem komunikasi bawah tanah, dan para ilmuwan menyebutnya Wood Wide Web. Lewat jaringan inilah, pohon-pohon bertukar informasi. Mereka berbagi nutrisi, mengirimkan sinyal bahaya ketika serangan hama mendekat, bahkan menopang pohon yang lebih lemah dengan memberikan tambahan makanan. Pohon-pohon besar yang telah lama berdiri berfungsi seperti pusat energi, diam-diam menyalurkan kekuatan kepada pohon-pohon muda yang baru tumbuh. Yang membuatnya dramatis adalah skala dari jaringan ini. Satu pohon dapat terhubung dengan ratusan pohon lain, menciptakan satu ekosistem yang bergerak dengan kesadaran kolektif yang tidak terlihat oleh mata kita. Maka, ketika kita melihat hutan yang tampak sunyi, sesungguhnya di bawah tanah sedang berlangsung kehidupan yang dinamis. Sebuah dialog tanpa suara, sebuah kerjasama tanpa kata, yang membuat kita akhirnya menyadari betapa cerdasnya alam menjaga dirinya sendiri.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di acara Lapor Pro 2 kita pada kesempatan kali ini, teman Pro 2 semua. Dan aku mau nyapa aja buat kamu-kamu yang baru gabung. Ada Riga Wanadi, selamat malam. Terus ada Febrianti, katanya dari Palangkaraya. Panas banget, panasnya Pol ya. Dan ada juga Nar, selamat malam Nar. Kabar di Kepri baik, tadi bikin roti gosong kak. Apa sebabnya ya, kenapa bisa gosong? Apa karena efek cuaca yang panas ya, jadi terlalu menghayati sampai-sampai akhirnya benar-benar gosong. Ada juga Philippus, selamat malam. Terus Ardiansah, ada lagi dari aku juga nama akunnya ya guys. Seolah-olah aku sedang menyapa diriku sendiri guys. Joni ya, selamat malam. Buat teman-teman semua deh, pokoknya selamat malam. Aku pengen banget teman-teman untuk gabung nanti di acara horor Punya Cerita. Mungkin teman-teman boleh gabung kok di Pro 2 Sintang. Aku bakal bacain komen-komennya kamu untuk cerita horornya. Mungkin kamu punya pengalaman yang menarik ya guys ya, silakan aja gabung di 90,7 FM teman terbaik kamu. Kita akan simak dulu aja lagunya ya, Sumpah Mati guys.

1,72 Sintang teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di kesempatan malam hari ini untuk certup cerita penutup hari. Seperti biasa di malam Jumat, kita akan temani kamu teman Pro 2 dengan cerita horor. Silakan saja buat teman Pro 2 semua untuk bergabung bersama kita di Pro 2 Sintang 90,7 FM dengan cerita-cerita kamu. Mungkin kamu punya pengalaman horor atau mungkin pengalaman yang tidak bisa dilupakan ya, terkait horor ya, terkait cerita-cerita serem. Kamu bisa komen di akun TikTok aku malam ini, atau kamu juga bisa kirim melalui WhatsApp Pro 2 RRI Sintang guys. Oke teman Pro 2 semua, aku sebelumnya mau nyapa juga ada Yohanes ya dari Tanjung Keramat, selamat malam aja. Terus ada Naria yang nanya, katanya, kak apa ya kak obat biar gak penakut kak? Mama mertua katanya suruh noreh di kebun tapi gak berani, makanya aku balik ke Capri karena penakut kak, balik dari kerja aja kalau sudah sore minta jemput, katanya gitu ya. Tapi emang seram banget ya teman Pro 2 dalam bayangan aku. Kalau seandainya kita itu berjalan sendirian, biasanya kan kalau noreh itu subuh ya, subuh-subuh, bahkan bisa jadi sebelum jam 4, jam 3-an itu udah turun. Bayangin ya, itu kan di hutan kayak belantara, walaupun kita tahu itu adalah tumbuhan karet ya guys, pohon karet gitu, tapi tetap aja namanya hutan kan, hanya berteman nyamuk sama obat nyamuk, obat sama obatnya, nyamuk dan obatnya. Jadi aku salut banget sama teman-teman yang luar biasa berani untuk cari nafkah itu di jam-jam segitu harus lewat hutan guys. Wah serem banget ya.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Teman Pro 2, tahukah kalian buku berjudul Filosofi Teras merupakan buah karya dari penulis bernama Henry Manangpiring? Adapun kutipan dari buku tersebut diantaranya, kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru terjadi. Pikirlah, apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan? Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Buku ini pada awalnya menceritakan tentang sebuah survei kekhawatiran nasional yang semakin masif sekaligus menyajikan tentang sekilas kehidupan si penulis yang dipenuhi oleh emosi negatif yang berlebihan. Lalu, lebih dari 2000 tahun lalu, sebuah mazhab filsafat menemukan akar masalah dan solusi dari banyaknya emosi negatif. Ya, stoisisme atau filosofi stoa. Namun, penulis lebih memperkenalkannya dengan filosofi teras, yang merupakan filsafat Yunani Romawi kuno yang dapat membantu kita dalam mengatasi emosi negatif serta menghasilkan mental seseorang menjadi tangguh dalam menghadapi naik turunnya kehidupan. Dalam buku tersebut, filsafat stoa digambarkan secara sederhana dengan inti dikotomi kendali nasib manusia, sehingga dari dikotomi kendali tersebut, manusia dapat menentukan hal-hal yang dapat membuatnya bahagia maupun tidak. Namun, William Irvine menawarkan trikotomi kendali, di mana memuat apa yang menjadi kendali kita, tidak menjadi kendali kita, dan juga menjadi bagian dari kendali kita. Buku Filosofi Teras ini sangat berbeda dengan buku filsafat lainnya karena Filosofi Teras digambarkan dengan analogi kejadian yang real di kehidupan sehari-hari dan penggunaan bahasa yang sesuai dengan generasi milenial dan generasi Gen Z. Hal yang menarik dari Filosofi Teras ini terletak pada tujuannya, yaitu hidup dalam ketenangan dan terbebas dari emosi negatif. Oleh karena itu, pada setiap bab Filosofi Teras terdapat pembelajaran yang diambil, salah satunya yaitu dalam menjalani kehidupan harus selaras dengan alam, di mana kehidupan berjalan sesuai kehendak penciptanya, dan selaras dengan alam. Itu berarti kita harus mengendalikan akal kita agar tidak terbawa arus yang menyimpang. Apalagi sekarang ini, banyak di antara kita yang menggunakan medsos dan sering ditemukan berita hoax. Sehingga kita tidak boleh terbawa emosi dan tidak baperan. Buku Filosofi Teras karya Henry Manangpiring mengajarkan pembaca untuk menjadi pribadi yang kuat dan positif, serta untuk hidup dengan ketenangan dan kebahagiaan. Buku ini mengajak pembaca untuk memahami konsep stoisisme dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Satu hal yang harus kita ingat, jangan terlalu memikirkan hal yang belum terjadi ke depannya. Biarkan berjalan sebagaimana mestinya. Namun, tetap diiringi dengan effort supaya mendapat hasil yang maksimal. Secara keseluruhan, buku ini menarik dan recommended untuk kalian baca. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

adalah nyawa. Karena tanpa buku, nilai-nilai agama sulit untuk disebarkan. Kitab suci pun berupa buku. Tanpa buku pula, negara Indonesia tidak akan pernah ada dalam catatan sejarah. Bahkan, tanpa buku pula, cerita tentang R.A. Kartini, Jenderal Sudirman, atau Pati Gajah Mada tidak akan pernah diketahui orang banyak. Buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Bagaimanapun jeleknya sebuah buku, pasti ada manfaatnya. Esensi buku Produa RRI Sintang. Bangunan itu nyaris rubuh. Dindingnya miring, bersangga sebalok kayu. Atapnya bocor di mana-mana. Tetapi berpasang-pasang mata mungil, menatap penuh harap. Hendak kemana lagikah mereka harus bersekolah selain di tempat itu? Tak peduli seberat apapun kondisi sekolah itu, 10 anak dari keluarga miskin itu tetap bergeming. Di dada mereka telah menggumpal tekad untuk maju. Kutipan novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Novel berjudul Laskar Pelangi, buah karya Andrea Hirata. Begitu banyak hal menakjubkan yang terjadi dalam masa kecil para anggota Laskar Pelangi. 11 orang anak Melayu Belitung yang luar biasa ini tak menyerah walau keadaan tak bersimpati pada mereka. Tengoklah Lintang, seorang kuli kopra cilik yang jenius dan dengan senang hati bersepeda 80 km pulang pergi untuk memuaskan dahaganya akan ilmu, bahkan terkadang hanya untuk menyanyikan padamu negeri di akhir jam sekolah atau mahar. Seorang pesuruh tukang parut kelapa sekaligus seniman dadakan yang imajinatif, tak logis, kreatif, dan sering diremehkan sahabat-sahabatnya. Namun berhasil mengangkat derajat sekolah kampung mereka dalam karnaval 17 Agustus dan juga 9 orang Laskar Pelangi lain yang begitu bersemangat dalam menjalani hidup dan berjuang meraih cita-cita serta dinamika perjuangan penuh air mata lainnya. Laskar Pelangi, kisah perjuangan anak-anak untuk mendapatkan ilmu, diceritakan dengan lucu dan menggelitik. Novel ini menjadi novel terlaris di Indonesia, inspiratif dan layak dimiliki, dibaca dan disaksikan kisahnya bagi siapa saja yang mencintai pendidikan dan keajaiban di masa kanak-kanak. Laskar Pelangi, novel yang pertama yang diterbitkan oleh penulis kenamaan tanah air yang digandrungi banyak anak muda, ia adalah Andrea Hirata. Laskar Pelangi merupakan novel yang terinspirasi dari kisah nyata kehidupan sosok seseorang, Andrea Hirata, selaku penulis yang mana saat itu dirinya bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur, dengan segudang dinamika kehidupan. Buku adalah nyawa, buku adalah teman yang dibutuhkan jiwa sepanjang masa. Esensi buku Produa RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu. Masih bareng aku Widya di cerita horor. Teman Pro 2, aku dapat sebuah cerita kiriman ini dari Ojek Indonesia ya. Pernah katanya mengantar pesanan jam 1 malam. Tiba-tiba motornya itu mogok pas di depan kuburan. 50 meter berdorong motornya itu, barulah mau nyala lagi. Nah, malam berikutnya katanya sudah kapok lewat situ lagi, guys. Ada juga cerita yang horor ini dari Nari ya. Dari Nari ini cukup panjang cerita horornya, teman-teman. Jadi ini di kampung istrinya ya. Jadi kampung istrinya ini katanya tuh banyak hal-hal mistis gitu ya, teman Pro 2 semua. Jadi kalau nyebrang sawit mau ke kampung itu katanya gak berani, harus minta jemput sama bapak mertuanya. Kepengennya tinggal di Kalimantan, Kak. Tapi karena takut tadi udah teriak duluan sebelum ketemu. Daerah di sana itu tuh kalau mau masuk ke kampung istrinya, bapak angkatnya itu katanya sering ketemu sama pocong, teman Pro 2, di haltenya ya. Tapi nggak tahu nih di daerah mana ya. Jadi kalau sudah malam, kalau di tempat kampung istrinya ini katanya di jam 8 itu udah nggak berani keluar lagi dari rumahnya itu, teman Pro 2. Nah, kalau untuk istrinya ini katanya di kampung penepah ya. Kalau orang asli kampung gak diganggu pendatang. Pendatang, Kak, teman bilang seperti itu katanya ya. Oke, cukup seram ya, teman Pro 2, kalau setiap hari harus digangguin sama pocing alias pocong. Terus di sini ada cerita juga, ini kiriman dari Bang Kojek ya. Katanya kalau di tempatnya dulu, teman-teman, pernah ada mamang bakso disinggah sama anak-anak sama mamanya. Artinya satu keluarga ya, anak dan mamanya lah ya, ibunya dan anak-anaknya di jembatan pantai katanya. Nah, pas singgah ini minta bakso, lalu tiba-tiba aja hilang. Sadar gitu ya, kalau kakinya ini ternyata gak ada. Ih, serem banget ya, kalau aku merinding ya. Aku merinding kalau seandainya benar-benar terjadi hal ini, guys. Aku pulang nanti gimana, teman-teman? Kalau dulu itu memang masih sering mamang tukang bakso itu keliling komplek ya kan, keliling-keliling di daerah-daerah itu sambil bunyiin piring kan, ting ting ting ting ting ting ting ting gitu. Tapi kalau sekarang kan udah jarang ya, teman-teman, kalau di kota Sintang. Tapi nggak tahu kalau di daerah kalian itu seperti apa. Tapi kalau di kota Sintang sendiri udah sangat jarang sekali. Aku pernah juga ngalamin tukang bakso itu tuh, dia cerita hal yang sama juga seperti yang Bang Kojek cerita. Jadi yang ngalamin ini mamang tukang baksonya ya. Jadi mamang baksonya ini nih keliling disinggahin ada orang yang beli gitu. Tahu-taunya dia beli, tapi kok orangnya serem gitu, kayak diam aja, mukanya pucat, gak ada ekspresi, hanya pesan makanan, hanya pesan bakso. Dibuatin dong sama mamangnya. Terus, gak lama dari itu, mamangnya udah selesai, tiba-tiba aja yang pesan ini udah gak ada. Terus, ninggalin kayak uang-uang, tapi uangnya daun-daun gitu. Terus ketawa, ada suara ketawa sama desiran kayak angin bulu kuduknya berdiri dan sebagainya. Jadi katanya hal seperti itu udah biasa dialamin sama dia. K-
karena memang dulu kan Kota Sintang ini masih sepi, terutama di daerah-daerah Baning, daerah-daerah pantai, memang banyak hutan ya guys ya. Ih, serem banget deh.

Esensi Buku Pro 2 RRI Sinten. Chairul Tanjung, si anak singkong. Buku biografi Chairul Tanjung, si anak singkong, menceritakan perjuangan Chairul Tanjung dari keluarga miskin untuk meraih pendidikan tinggi dan membangun berbagai bisnis yang berkembang pesat. Di tengah keterbatasan kondisi ekonomi yang dialami oleh Chairul Tanjung dan keluarganya, beliau mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Apapun diupayakan oleh orang tua Chairul Tanjung agar anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan tinggi sebagai bekal utama kehidupan masa depan, meskipun sang ibunda Halimah harus menggadaikan kain halus miliknya untuk membayarkan biaya kuliah pertama Chairul Tanjung. Kedua orang tuanya sangat tegas dalam mendidik anak-anaknya, termasuk Chairul Tanjung dan orang tuanya mempunyai prinsip agar bisa keluar dari jerat kemiskinan. Pendidikan merupakan langkah yang harus ditempuh dengan segala daya dan upaya. Buku ini menceritakan bagaimana Chairul Tanjung memulai usaha, dan dari usaha fotokopi di kampus hingga berjualan alat dokter di kampus hingga kegagalan pertama usahanya di luar kampus. Diceritakan juga dalam buku ini bagaimana Chairul Tanjung bertemu dengan perempuan Jawa bersuara merdu bernama Anita yang secara tidak sengaja bertemu di sebuah restoran yang akhirnya menjadi istri Chairul Tanjung yang menikah pada tahun 1994. Bisnis yang dikelola oleh Chairul Tanjung berkembang pesat dari tahun ke tahun, mulai dari perusahaan multi-finance, kontraktor, real estate, pembangunan Bandung Supermall, dan pada akhirnya ada sebuah bank yang sedang sakit oleh Bank BI atau Bank Indonesia ditawarkanlah kepada Chairul Tanjung, dan di mana Chairul Tanjung pun membeli bank tersebut dengan modal 100% dari Bank Indonesia yang sekarang dinamakan sebagai Bank Mega. Setelah itu, Chairul Tanjung melebarkan sayapnya ke bisnis TV, yakni Trans TV dan Trans 7, dan dibuat pula bisnis hiburan di Bandung serta Makassar yang kita sering dengar dengan nama Trans Studio. Tahun 2010, Chairul Tanjung berhasil membeli saham Carrefour Indonesia dengan kepemilikan saham 40% senilai $350 juta yang modalnya didapat dari pinjaman beberapa bank. Buku ini menarik dibaca dan bermanfaat bagi siapa saja karena banyak hal yang bisa dipelajari dari seorang Chairul Tanjung yang berhasil menjadi pengusaha sukses dari hasil keringatnya dan juga kerja kerasnya sendiri, serta bahasa yang digunakan sangat sederhana dan mudah dicerna untuk semua kalangan. Demikian Esensi Buku Pro 2 RRI Sintang.

Sensi Buku Pro 2 RRI Sintang. Buku Atomic Habits karya James Clear membahas bagaimana kebiasaan kecil dan konsisten dapat membawa perubahan besar dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa perubahan signifikan tidak memerlukan perubahan besar sekaligus, melainkan berasal dari perbaikan kecil yang dilakukan secara berkelanjutan.

kebiasaan itu menarik. Berikan motivasi dengan menghubungkan kebiasaan baru dengan hal-hal yang menyenangkan atau rewarding. Hukum ketiga, buatlah kebiasaan itu mudah. Permudah proses pembentukan kebiasaan dengan membuat langkah-langkah awalnya sesederhana mungkin. Hukum keempat, buatlah kebiasaan itu memuaskan. Berikan diri feedback positif atau reward segera setelah menyelesaikan kebiasaan. 3. Identitas dan kebiasaan. Clear menekankan pentingnya fokus pada identitas dalam proses perubahan kebiasaan. Alih-alih hanya berfokus pada tujuan akhir, lebih baik berfokus pada jenis orang yang ingin Anda jadikan diri Anda. Misalnya, alih-alih hanya ingin menurunkan berat badan, jadilah orang yang sehat dan aktif. 4. Sistem dan lingkungan. Clear berargumen bahwa menciptakan lingkungan yang mendukung adalah kunci untuk mengubah kebiasaan. Lingkungan yang mendukung mempermudah perasaan kebiasaan baik dan mengurangi godaan untuk mengikuti kebiasaan buruk. 5. Refleksi dan perbaikan. Proses pembentukan kebiasaan adalah dinamis. Clear menyarankan untuk terus-menerus mengevaluasi dan menyesuaikan strategi kebiasaan kita serta merayakan kemajuan kecil. Atomic Habits menawarkan pendekatan sistematis dan berbasis bukti untuk perubahan perilaku, menekankan bahwa kemajuan besar sering sekali merupakan hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Dengan menerapkan hukum-hukum perubahan perilaku dan fokus pada identitas diri, individu dapat mengatasi kebiasaan buruk dan membangun kebiasaan baik yang bertahan lama. Esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

90,7 Pro 2 Sintang, teman terbaik kamu, teman Pro 2 semua, masih di cerita horor ya. Ini ada cerita dari Bang Kojek lagi, katanya pernah balik dari Pino, katanya ini suasananya lagi hujan-hujan, teman Pro 2. Jadi dari atas mobilnya itu seperti ada kain putih yang lewat gitu, terbang ya di atas ya. Terus kain putihnya ini ngejar-ngejar, kayak ngejar-ngejar mobilnya itu. Tapi dia hilang lagi, muncul lagi. Setelah itu kain putihnya udah gak ada lagi katanya. Tapi walaupun cuman seperti itu, tetap aja serem banget dan buat merinding ya teman Pro 2 ya.

aku juga dapat cerita seram nih ya teman Pro 2. Ini dari Fajar. Kiriman di WhatsApp ya teman Pro 2. Aku pernah pulang naik motor sekitar tengah malam. Di jalan itu sepi sekali. Tiba-tiba ada yang manggil nama aku dari belakang. Aku hampir berhenti, Kak. Tapi teringat pesan orang tua, kalau pulang malam dan ada yang manggil, jangan langsung noleh. Sampai rumah, akhirnya aku baru sadar, ternyata di jalan tadi benar-benar gak ada orang, Kak, alias kosong. Terus yang manggil aku tadi tuh siapa? Katanya gitu ya. Untung aja dia gak noleh ya, berarti cerita dia ini kurang lebih kayak cerita aku tadi, teman Pro 2. Enggak noleh sama sekali, takut ya.

Terus ada lagi nih dari Dinda ya, dari Dinda di Sintang Kota. Katanya di rumah nenek itu ada satu kamar yang jarang banget dipakai. Suatu malam, aku dengar suara orang nangis, Kak, dari dalam kamar itu. Aku pikir itu suara nenek aku, Kak, tapi nangisnya itu aneh. Tapi waktu pintunya dibuka, ternyata kosong. Tapi yang bikin merinding, Kak, suara nangisnya itu masih terdengar dari dalam kamarnya itu, Kak. Pokoknya takut banget, Kakak. Oke, serem banget ya, guys. Ini dari Dinda ya. Makasih buat Dinda ceritanya.

Resensi buku Pro 2 RRI Sintang. 5 cm merupakan sebuah novel terbitan di tahun 2005 yang menceritakan tentang sebuah perjalanan yang dilakukan oleh 5 sahabat, yakni Ariel, Riani, Zafran, Ian, dan Kenta. Novel karya Doni Dirgantoro ini berisi tentang berbagai macam pelajaran yang penuh makna kehidupan, tentang sebuah harapan, tentang impian, tentang cinta, dan persahabatan. Novel ini adalah novel yang laris dan berada di peringkat bestseller selama beberapa tahun terakhir. Karena peminat dan pembaca novel ini sangat laris, maka novel 5 cm diadaptasi menjadi sebuah film layar lebar. Berikut kutipan dari novel 5 cm. Dalam novel maupun film, terdapat beberapa kutipan yang memiliki makna kehidupan di antaranya. Kemudian yang kamu perlukan hanyalah kaki yang akan melangkah lebih jauh, tangan yang akan berbuat lebih banyak, mata yang akan melihat lebih lama, leher yang akan lebih sering mendongak, tekad yang setebal baja, dan hati yang akan bekerja lebih keras, serta mulut yang selalu berdoa. Makna novel 5 cm menyampaikan pesan moral tentang pentingnya persahabatan melalui kisah kelompok sahabat yang menjalani perjalanan hidup bersama. Hubungan persahabatan menjadi pendorong bagi setiap tokoh untuk terus maju dan meraih mimpi-mimpi mereka. Demikian esensi buku Pro 2 RRI Sintang.

Baik teman Pro2 semua di mana aja berada, cerita terakhir nih masih dari Bang Kojek ya, yang katanya lebih serem di jalan daripada lebih serem di bukit daripada di jalan katanya gitu ya. Jadi kalau di bukit itu suka ada bunyi-bunyi seram, apalagi kalau lagi jaga durian katanya. Dan kalau di bukit itu, apalagi kalau habis bakar-bakar seperti ikan, seperti terasi, makin kuat bunyinya. Jadi harus kalau dilempar tuh malah ke arah yang bunyi, malah bilang terima kasih katanya. Oke deh, cerita dari Bang Kojek tadi, teman Pro 2, menjadi cerita horor terakhir di malam ini. Buat teman-teman yang merinding, gimana merinding gak kira-kira? Kalau aku sih sebagai yang baca merinding banget ya. Tapi ingat teman Pro 2 semua, cukup ceritanya ini yang bikin merinding. Jangan sampai kalian malah gak berani tidur malam ini ya. Buat yang lagi sendirian, tenang aja, masih ada Pro 2 nih yang nemenin kamu. Jadi tetap stay aja, karena malam ini kita masih akan putarin lagu-lagu selama kurang lebih 1 jam untuk jazz music temani istirahat malam kamu guys. Dan akhirnya aku yang bertugas, Widya, pamit undur dari ruang dengar kamu ya untuk cerita horor kita tadi malam hari ini. Semoga aja kamu terhibur. Dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bye-bye teman Pro 2 semua. Semangat.

Peran perangkat digital pada usia dini ibarat pisau bermata dua bagi proses tumbuh kembang anak. Di satu sisi, gadget menyediakan akses tak terbatas ke media pembelajaran interaktif, aplikasi kreatif, dan informasi yang dapat merangsang kognitif serta literasi digital mereka sejak dini. Namun, durasi penggunaan yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua beresiko memicu hambatan perkembangan motorik kasar, berkurangnya fokus belajar, hingga keterlambatan bicara karena minimnya interaksi sosial secara langsung di dunia nyata. Selain aspek fisik dan kognitif, kesehatan mental dan pola perilaku anak juga menjadi pertaruhan besar dalam penggunaan teknologi ini. Kecanduan konten digital seringkali membuat anak menjadi lebih tertutup, mudah cemas, atau bahkan agresif ketika akses terhadap gadget dibatasi. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial untuk menetapkan batasan waktu yang tegas dan mendampingi anak dalam memilih konten yang edukatif, guna memastikan bahwa teknologi tetap menjadi alat pendukung pertumbuhan, bukan penghambat kematangan emosional mereka.

Kadang kita menyadari hening karena terasa canggung. Padahal, diam sebenarnya memiliki peran penting bagi otak dan tubuh. Saat kita hening, gelombang alfa di otak meningkat, mendorong pikiran untuk lebih jernih, kreatif, dan reflektif. Di saat itu, sistem limbik, pusat emosi kita, mulai menata ulang respon terhadap stres. Tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin yang menenangkan. Sementara kortisol, hormon stres, perlahan menurun. Hening juga memberi waktu bagi neuron untuk menghubungkan kembali sinaps yang terbentuk dari pengalaman sehari-hari, sehingga memori dan pembelajaran lebih tersusun rapi. Dalam keheningan, kita mulai menyadari kelelahan yang selama ini kita abaikan, rindu yang tersimpan, dan kebutuhan sederhana untuk berhenti sejenak. Jadi, sesekali kita perlu diam, bukan untuk menghilang, tapi untuk memberi otak dan tubuh kesempatan pulang ke diri sendiri, memulihkan energi, dan menata ulang keseimbangan yang membuat kita lebih hadir bagi dunia dan orang-orang di sekitar kita.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

gak sih kamu ngerasa kalau ngejar kebahagiaan itu capek banget? Kayak gak ada habisnya gitu. Nah, kalau kamu lagi ngerasa di fase itu, coba deh sesekali belajar dari karakter kartun SpongeBob SquarePants, si spons kuning yang selalu happy setiap hari. Ternyata, keceriaan SpongeBob itu ada penjelasan ilmiahnya loh. Menurut ulasan dari Psychology Today yang membahas konsep bernama eudaimonia, kebahagiaan sejati itu bukan soal dapat untung atau kesenangan instan saja, tapi tentang gimana kita menikmati proses, cinta sama profesi, dan hidup secara bermakna. SpongeBob kalau bikin Krabby Patty kan totalitas banget ya. Selalu bilang, I'm ready. Dia juga tetap senyum meskipun punya bos pelit kayak Mr. Krabs atau tetangga yang judes seperti Squidward. Itu jadi bukti kalau bahagianya SpongeBob datang dari jiwanya sendiri, bukan dari perlakuan orang lain. So, yuk mulai hari ini kita kelola ekspektasi dan nikmati hal-hal kecil di sekitar kita, biar bisa mendapatkan kebahagiaan sejati yang abadi.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

memang pro 2, pernah nggak sih kamu merasa kata deadline terdengar jauh lebih menekan dari sekedar batas waktu? Ternyata istilah ini punya sejarah yang panjang loh. Kata deadline muncul pertama kali pada masa Perang Saudara di Amerika Serikat tahun 1860-an. Dulu, deadline bukan hanya di atas kertas, tapi berupa garis batas fisik di kamp tawanan yang sangat ketat bagi siapapun yang berada di sana. Siapapun yang nekat melangkahi garis tersebut akan menerima sanksi yang sangat berat. Itulah kenapa garis ini disebut sebagai garis batas mati. Sekarang, maknanya bergeser menjadi batas waktu yang sangat penting untuk dipatuhi. Deadline menjadi dorongan untuk segera menyelesaikan sesuatu, seolah-olah ada konsekuensi besar jika kita melewatinya. Jadi, saat kamu dikejar deadline, semangat aja ya. Ingatlah kalau ini adalah cara kita menjaga kedisiplinan.

tidak pernah berkhianat secara tiba-tiba. Ia hanya berhenti bertahan ketika akarnya dicabut dan bebannya tak lagi sanggup ia panggul. Dalam sekejap, bisikan alam berubah menjadi gemuruh yang menghancurkan. 1 menit, itulah waktu yang dibutuhkan longsor untuk menghapus peta sebuah desa. Dampaknya bukan sekedar harta yang tertimbun atau akses yang terputus. Ini tentang ruang hidup yang hilang, trauma yang membekas, dan nyawa yang tak mungkin kembali. Kita tidak bisa menghentikan hujan, tapi kita bisa menjaga sandaran bumi. Menanam kembali adalah investasi nyawa. Menghargai tata ruang adalah cara kita mencintai sesama. Jangan tunggu tanah bicara dengan cara yang menyakitkan. Rawat buminya, jaga keselamatannya.

berdua, pernah nggak sih ngerasa harus selalu update biar nggak ketinggalan tren yang lagi viral? Nah, itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. Tapi teman berdua, ada yang lebih seru nih yang bisa kamu terapin juga dalam keseharian kamu, yaitu JOMO, Joy of Missing Out. Konsep JOMO mengajarkan kita untuk tidak perlu takut ketinggalan dan lebih menikmati hidup tanpa beban standar yang beredar. Coba deh rasain nikmatnya ngopi tanpa buru-buru, baca buku tanpa gangguan, atau sekedar menikmati waktu sendirian tanpa harus posting di media sosial. Dengan JOMO, hidup jadi lebih santai, pikiran jadi lebih tenang, dan pastinya nggak gampang kebawa arus tren. Jadi, yuk coba JOMO, santai aja, nikmati hidup dengan cara kamu sendiri, dan pastinya be yourself. Gimana? Setuju kan?

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan gak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Sadar gak sih, kadang kita tanpa sengaja menjual info pribadi di media sosial? Foto depan rumah baru, check-in lokasi secara real-time, sampai unggah foto KTP atau tiket perjalanan yang terlihat jelas barcode-nya. Kebiasaan overtagging dan berbagi terlalu detail seperti ini ibarat memberi peta jalan buat para pelaku kejahatan siber. Mengabadikan momen itu seru, tapi keamanan dirimu jauh lebih utama. Trik sibernya sederhana. Tunda unggah foto lokasi sampai kamu sudah pindah tempat dan selalu blur data sensitif sebelum diupload ke publik. Ingat, jempolmu menentukan keamanan digitalmu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sintang Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini melalui frekuensi 90,7 MHz. Kami ucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian teman Pro 2, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Sintang mengudara pada frekuensi FM 90,7 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini di hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Dari Jalan Yesus Pangurai Sintang, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Oke teman bro 2, balik lagi nih ya barengan sama Ties di pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman bro 2. Dan semangat pagi juga nih teman bro 2, karena kita udah di hari Jumat nih ya. Bentar lagi weekend, besok udah mulai weekend nih ya. Siapa yang gak sabar nih nunggu weekend sambil menjalani hari ini ya teman bro 2. Pastinya di hari Jumat tuh semuanya pada bersemangat karena besoknya kan weekend gitu kan. Jadi apapun aktivitas kamu nantinya ya di hari Jumat ini, semoga dilancarkan dan tetap pada rencananya awal kayak gitu ya teman pro 2. So teman pro 2, di pada pagi hari ini Tias akan temani kamu hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya dengan rangkaian informasi dan juga acara ke ruang dengar kamu. Dan nantinya ya teman pro 2, di pukul 5 hingga jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan jazz music nih ke ruang dengar kamu. Dan dilanjut di pukul 6 hingga jelang pukul 7 ada info pro 2 dan juga viral moment. Di pukul 7 hingga jelang pukul 8 ada lagu pilihan kamu dan juga tips pagi nih teman pro 2. Lalu di pukul 8 hingga jelang pukul 9 yaitu ada hari ini dalam sejarah, kita akan membahas tentang peringatan khusus di hari ini ya teman pro 2, bertepatan di tanggal 14 Agustus nih. Lalu ditutup nanti pada kita di pagi hari ini dengan Asta Cita Kita dengan tema di hari Jumat ini, yaitu tentang lingkungan hidup. So teman pro 2 ya, buat kamu yang baru bangun gitu kan, masih gelut-gelut di kasur, gak apa-apa, santai aja. Yang penting nantinya gak telat ke kantor, gak telat ke kampus ataupun ke sekolah ya teman pro 2. Dan jangan lupa hati-hati juga di jalan nih, tetap jaga keselamatan selama berkendara juga, biar kita sama-sama saling selamat gitu kan istilahnya untuk perjalanannya. So nantinya ya teman pro 2, masih aku akan hadirkan jazz music nih ya. Jadi untuk pembukanya nih ada lagu Marcel dengan Terserah Kamu. Jadi terserah kamu apa terserah aku nih? Lagunya terserah aku aja ya. Jadi emang judulnya itu terserah kamu nih ya teman pro 2. Nanti aku akan putarkan sebagai pembuka kebersamaan kita juga di jazz music pagi ini. So teman pro 2, buat bangkitin semangat kamu juga, jadi aku langsung puterin aja nih lagu dari Marcel dengan Terserah Kamu.

Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pastinya lebih dekat dengan kamu.

Pada mulanya, sang pembuat pensil berkata kepada pensil, "Ada 5 hal yang harus kamu ketahui sebelum aku mengutusmu ke dunia. Ingatlah 5 hal itu, dan kamu akan menjadi pensil terbaik yang pernah ada. Pertama, kamu mampu membuat karya-karya besar, tetapi hanya jika kamu membiarkan diri kamu dalam tangan seseorang yang memegang kamu. Kedua, dari waktu ke waktu, kamu akan mengalami pengalaman menyakitkan yang mempertajam diri kamu. Pengalaman ini adalah tuntutan mutlak untuk menjadi pensil yang terbaik. Ketiga, kamu memiliki kemampuan memperbaiki kesalahan apapun yang kamu telah lakukan. Keempat, bagian terpenting dari diri kamu adalah bagian yang ada pada bagian terdalam dari diri kamu. Kelima, apapun kondisinya, kamu harus terus menulis. Kamu harus tetap meninggalkan jejak yang jelas. Tulisan kamu yang dapat dibaca dengan jelas, sekalipun dalam kesulitan yang sangat sulit. Pensil memahami, berjanji untuk mengingat, dan kemudian masuk ke dalam kotak dengan penuh pemahaman akan tujuan sang pembuatnya. Setiap orang sama seperti pensil, diciptakan oleh pencipta secara unik dengan tujuan tertentu. Dengan memahami dan mengingatnya, marilah kita melanjutkan hidup kita di dunia ini dengan penuh makna dan menjalani hubungan erat dengan Tuhan dan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Kamu diciptakan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar.

Setiap pagi adalah lembaran baru dalam buku kehidupan kita, dan setiap langkah yang kita ambil membentuk cerita yang belum selesai. Seperti yang diucapkan oleh Ralph Waldo Emerson, kegagalan adalah kesempatan untuk memulai lagi dengan lebih bijaksana. Jadi, biarkan setiap matahari terbit menjadi pengingat bahwa kita memiliki kesempatan baru untuk menciptakan keajaiban, meraih impian, dan menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Bangunlah dengan semangat dan keberanian, karena hari ini adalah awal dari petualangan yang luar biasa.

Sekecil apapun nominalnya, uang akan cukup jika digunakan untuk hidup. Namun, sebesar apapun nominalnya, uang tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Berapapun uang yang kamu miliki, tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup atau gengsi. Karena di dunia ini akan selalu ada orang yang lebih kaya, dan jika mengikutinya terus-menerus, maka hal tersebut akan merugikan diri kamu sendiri. Oleh karena itu, bersyukurlah dengan apa yang dimiliki, dan gunakan uang tersebut untuk hal-hal penting. Jika memang ingin memberikan self reward, sesuaikanlah dengan kondisi keuanganmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Ini hanyalah hidup dan tak perlu sibuk menjadi siapa yang paling terang, tapi jadilah yang tak pernah padam. Tidak harus menjadi segalanya. Teruslah berjuang demi banyak kebaikan di masa depan nanti. Keberhasilan itu bukan berarti harus miliki ini itu. Bertahan juga termasuk keberhasilan. Jangan lagi sering membandingkan. Teruslah berjuang agar sinarmu tidak padam.

Tidak ada perjuangan yang dilakukan tanpa rasa sakit. Namun kamu harus percaya bahwa rasa sakit itu hanya sesaat saja dan akan diganti dengan kebahagiaan. Jangan mudah menyerah dan putus asa, karena perjalanan hidup tidak pernah semulus jalan tol. Selalu ada perjuangan yang harus dilakukan selama kita hidup. Tapi teruslah percaya bahwa perjuangan tersebut akan membuahkan hasil, dan semua perjuangan kamu akan terbayarkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Mari awali pagi dengan penuh kepedulian. Peduli dengan diri sendiri dan peduli akan semua yang ada di sekitar kita. Tanamkan kebaikan dalam diri, hapus memori yang terus menyelimuti. Karena pagi ini, kita harus menjadi pribadi yang terus memperbaiki diri. Semangat pagi, semoga pagi Anda menyenangkan.

Siapa nih yang pagi-pagi sudah bad mood? Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Istilah ini dikenal sebagai morning depression. Morning depression adalah suasana hati seseorang yang buruk di pagi hari dan akan berangsur membaik pada siang dan malam hari. Morning depression ditandai juga dengan sulitnya bangun pagi, moodnya juga cepat berubah.

0: Po Pro 2. FM teman terbaik kamu ya, teman Pro 2 di pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya aku hadirkan 3 info terkini ke ruang dengar kamu di Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info yang pertama, teman Pro 2, datang dari dunia hiburan. Reza Octavian yang juga dikenal sebagai Reza Arab menyampaikan kesulitannya dalam mengarahkan pemeran film harusnya horor. Film yang menandai debutnya sebagai sutradara. Dalam acara premier harusnya horor di Jakarta Selatan pada Kamis, dia mengaku paling kesulitan mengarahkan Teguh Prakoso alias TP selama syuting. Menurut dia, tim produksi harus berkali-kali mengulangi pengambilan gambar karena saat syuting, mata TP selalu berkedip ketika berbicara.
1: Info Pro 2.
0: Info yang berikutnya, teman Pro 2, masih datang dari dunia hiburan. Program Jogja Netpak ASEAN Film Festival atau JAFF Future Forward Project atau JFP dan JAFF IP Connection atau JIPCon untuk penyelenggaraan 2026 saat ini tengah memasuki masa pendaftaran untuk memfasilitasi penyerahan berkas film serta kekayaan intelektual non-film. Batas akhir pendaftaran program JAFF Market 2026 itu diumumkan telah dibuka sejak 31 Juli hingga 1 September 2026 melalui situs resmi javstripmarket.com ya. Seiring langkah transformasi JIPCon dari nama sebelumnya jadi JAFF Content Market.
1: Info Pro 2.
0: And last but not least, teman Pro 2, datang dari dunia olahraga. Piala Super Spanyol 2027 akan digelar di Istanbul, Turki. Turnamen tersebut untuk pertama kalinya sejak 2021 tidak akan berlangsung di Arab Saudi. Piala Super Spanyol 2027 akan berlangsung pada 2 hingga 7 Februari. Dan turnamen itu akan mempertemukan 4 tim, yaitu Barcelona sebagai juara La Liga musim 2025-2026, Real Madrid selaku runner-up La Liga, Real Sociedad sebagai juara Copa del Rey, serta Atletico Madrid yang berstatus finalis. Perpindahan lokasi ke Istanbul terjadi karena Arab Saudi tidak dapat menjadi tuan rumah pada edisi 2027. Negara tersebut akan menggelar Piala Asia 2027 yang berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari.
1: Info Pro 2.
0: Demikian 3 info yang telah hadir ke ruang dengar kamu di Info Pro 2, dan infonya aku kutip dari laman www.antaranews.com. So, teman Pro 2, semangat ya buat apapun segala aktivitas kamu di pagi hari ini, dan semoga dilancarkan nih untuk semua rencananya nih, teman Pro 2, di hari ini. Karena besok udah weekend nih, teman Pro 2, jadi tetap semangat ya. Dan nantinya nih, teman Pro 2, aku akan hadirkan juga ya viral moment ke ruang dengar kamu. So, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

Ya. Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Pro 2? Gampang banget, sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Pro 2 kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI Digital di Play Store atau App Store. Terus dengerin Pro 2 dengan kualitas suara jernih tanpa batas. Yuk, stay connected bareng Pro 2 di RRI Digital, lebih praktis, lebih seru, dan pasti lebih dekat dengan kamu.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Lagi ngetik chat ke gebetan atau ngejar deadline tugas? Coba deh, lihat tombol keyboard kamu. Kenapa ya harus QWERTY dan nggak urut abjadnya nih? Jadi gini ceritanya. Tahun 1870-an, pencipta mesin ketik namanya Christopher Solis. Awalnya dia bikin keyboard urut A sampai Z. Tapi masalah timbul saat orang-orang mulai lihai dan ngetik makin cepat. Tuas huruf di mesin ketik jadi sering nyangkut dan merusak mesin nih. Solusinya, Solis mengacak letak huruf-huruf yang paling sering dipakai berdampingan biar ritme ketikan orang jadi lebih lambat dan mesinnya awet. Mesin ketiknya udah punah, tapi acak hurufnya masih kita pakai sampai sekarang di smartphone. Unik kan?

Kotak dengan mati rasa ya teman Pro 2. Dan kita masih di Sepada pagi hari ini nih teman Pro 2. Cuacanya belum kelihatan nih, matahari belum menunjukkan sinarnya ya di Sintang pagi ini. Tapi gak masalah nih teman Pro 2, karena kalau aku sih ya, karena ini udah Jumat, besok weekend, saatnya seru-seruan ya weekend besok. Dan jadi kayak tetap semangat nih buat di hari Jumat ini. So teman Pro 2, buat kamu yang lagi di dalam perjalanan, hati-hati ya di jalan, dan tetap jaga keselamatan juga nih selama berkendara. Jangan lupa juga untuk patuhi rambu-rambu lalu lintas.

0: Aduh, aku gak bisa tidur nih.
1: Kenapa lagi?
0: Aku kepikiran chat yang aku kirim tadi.
1: Chat apa?
0: Aku cuma tulis oke gitu.
1: Terus?
0: Takut dia mikir aku marah.
1: Hah?
0: Atau dia mikir aku jutek. Atau dia mikir aku gak peduli. Atau...
1: Stop. Itu namanya overthinking.
0: Iya sih. Padahal dia belum tentu mikir sejauh itu kan.
1: Nah, bisa jadi dia malah udah tidur.
0: Iya juga ya. Teman Pro 2, gak semua tren harus diikuti. Hidup bukan lomba siapa yang paling update. Nikmati aja momenmu sendiri. Karena kadang rebahan juga bagian dari healing.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Final Moment.
3: Stay tuned on Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Tias ya di Sepada pagi hari ini. Dan kita udah masuk di segmennya viral moment nih teman Pro 2. Ini ada klip video lucu ya. Ada seorang anak yang menangis kejar nih saat diboncengi ayahnya yang pakai baju metal bergambar seram nih. Siapa coba yang gak nangis gitu kan. Aku aja liatnya dari layar ini kaget gitu. Nah jadi nih teman Pro 2, ada seorang pengguna di medsos ini membagikan videonya saat naik motor bersama sang buah hati ya. Namun anaknya ini gak berhenti menangis ketakutan karena melihat gambar di bagian belakang kaos sang ayahnya nih. Nah gambar tersebut menampilkan sosok pria tua bermata hitam dengan mulut menganga bagaikan poci ya atau pocong nih yang menghadap ke arah sang anak. Nah kalau kita lihat di layar aja takut ya, gimana di depan muka kayak gitu, jelas anaknya bakal nangis kejar gitu kan. Kalau dari komen-komenannya nih ya teman Pro 2, ada yang bilang bacain ayat kursi aja coba. Ini lucu banget sih karena kita aja kaget ya, gimana anak sekecil itu gitu loh yang gak tahu apa-apa tiba-tiba dikasih lihat seperti penampakan yang di luar kebiasaan gitu kan istilahnya. Bapaknya juga ada-ada aja nih. Bisa gitu kepikiran pakai kaos yang ada gambar serem kayak gitu di punggungnya gitu kan. Jadi emang bapaknya juga agak-agak jenaka nih ya.

Ada yang komen juga nih, katanya teman Pro 2, aduh, trauma dibonceng bapaknya pasti. Benar. Anak sekecil itu berkelahi. Jadi emang kalau misalkan bapaknya ini cukup jenaka ya, agak-agak gimana ya teman Pro 2 kalau disebutnya ya jenaka lah ya itu. Nah itu jadi kayak apa ya, anaknya mungkin trauma di situ karena diledekin, bukan diledekin secara verbal ya teman Pro 2, tapi lebih ke kondisinya tuh terganggu nih karena shock berat ya. Aku aja yang nontonnya shock berat nih. Kalian juga kalau mau lihat nih ya teman Pro 2, bisa banget cek aja di Instagramnya infibob.id nih.

Untuk para orang tua lainnya, jangan terlalu berlebihan ya untuk bercandain anaknya. Ada loh fungsinya itu, kita sebagai edukasi aja untuk ke anak ya, biar anak juga gak begitu takut ketika tiba-tiba menghadapi sesuatu hal yang di luar kebiasaannya gitu kan. Jadi kita kasih edukasi aja kalau ini namanya poci atau pocong gitu kan, ini namanya apa. Tapi jangan dibuat takut gitu anaknya, nanti semakin besar malah yang ada trauma itu kebawa sama anaknya. Tolong jangan dilakukan lagi ya oleh bapak-bapak lainnya di luar sana.

dunia digital yang tidak pernah sepi, muncul satu kebiasaan baru dari generasi Z, Zero Post. Mereka tetap aktif scrolling, menonton reels, membalas DM, bahkan update story, tapi memilih tidak lagi rutin mengunggah postingan di feed publik. Fenomena ini bukan sekedar ikut tren, tapi bentuk respon terhadap kebisingan digital. Saat media sosial dipenuhi iklan, bot, dan konten AI, unggahan personal terasa mudah tenggelam. Belum lagi tekanan untuk selalu tampil menarik, estetik, dan sempurna di ruang publik yang bisa melelahkan secara mental. Bagi banyak anak muda, media sosial kini bukan lagi soal tampil untuk semua orang, tapi tentang memilih ruang yang lebih nyaman dan privat. Mereka tetap hadir, tapi dengan batasan yang lebih sadar. Zero Post menunjukkan bahwa eksistensi digital nggak selalu harus tampil terbuka. Kadang menjaga privasi justru jadi cara baru untuk tetap waras di tengah ramainya dunia maya.

0: Rehani, makan malamnya sudah siap, Nak. Ayo, mumpung masih hangat.
1: Bentar, Mak, dikit lagi, tanggung nih warnya.
0: Tadi di sekolah gimana? Katanya mau cerita soal lomba gambar.
1: Iya, oke, bagus kok. Yah, kalah kan gara-gara Mama ngajak ngomong sih. Ih, Mama nih.
0: Rehani, Mama di sini. Tapi kamu kayaknya lebih pilih di sana.
2: Gadget mungkin mendekatkan yang jauh, tapi seringkali menjauhkan yang ada di depan mata. Penggunaan gadget berlebihan pada anak berisiko menurunkan kemampuan sosialisasi, memicu keterlambatan bicara, hingga gangguan emosional. Jangan biarkan layar menggantikan kasih sayang nyata. Batasi durasi, dampingi prosesnya, mari kembalikan keceriaan anak di dunia nyata.

Pernah terbangun beberapa menit sebelum alarm berbunyi? Itu bukan kebetulan. Itulah kerja jam biologis tubuh kita atau ritme sirkadian. Tubuh kita mencatat kebiasaan sehari-hari dari jam tidur, makan, hingga beraktivitas dan menyesuaikan hormon seperti melatonin dan kortisol agar kita bangun atau tidur tepat waktu. Semakin teratur hidup kita dijalani, semakin tubuh mengenali ritme ini. Dan kita bangun dengan lebih segar, lapar di waktu yang tepat, dan merasa siap untuk hari itu. Tubuh kita sebenarnya pendengar yang baik. Dia menyimpan semua pola, isyarat, dan kebutuhan kita, bahkan ketika kita tidak menyadarinya. Memberi waktu untuk mendengarkan tubuh sendiri untuk benar-benar merasakan energi, rasa lelah, dan kebutuhan istirahat adalah cara kita menghargai ritme biologis yang telah begitu setia menemani setiap detik hidup kita.

Satu lagu dari Dua Lipa dengan Don't Start Now ya teman Pro 2. Dan kita masih di viral moment nih ya teman Pro 2 di pagi hari ini. Masih ngomongin soal tadi klip video lucu ya dari seorang pengguna medsos yang membagikan videonya saat naik motor bersama anaknya nih. Namun di situ anaknya nggak berhenti nangis ya karena ketakutan melihat gambar di bagian belakang kaos sang ayahnya nih teman Pro 2. Buat kamu yang penasaran klipnya seperti apa ya, bisa cek aja di Instagramnya invipop.id.

Dan teman Pro 2, kita pun juga udah di penghujung viral moment ya di pagi hari ini. Nantinya di pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat, aku akan hadirkan lagu pilihan kamu dengan 3 lagu dari penyanyi tanah air ataupun internasional nih. Dan dilanjutkan juga nantinya dengan tips pagi nih teman Pro 2. So teman Pro 2, tetap stay tune di 90,7 FM, teman terbaik kamu.

0: 会撞。
1: Loh, kenapa panik gitu?
2: Ini nih, teman-teman lagi nongkrong semua. Ada yang ngopi, ada yang karaoke, ada yang healing.
1: Terus?
2: Aku di rumah, terus aku cuma makan mie instan.
1: Santai, itu namanya FOMO.
2: FOMO?
1: Fear of missing out. Takut ketinggalan sesuatu.
2: Tapi, kok kayak semua orang hidupnya seru banget ya?
1: Ingat, yang diposting di media sosial itu cuma highlight, bukan seluruh kehidupan.
2: Benar juga sih. Lagian, mie instan juga enak sih. Teman Pro 2, terlalu banyak berpikir bisa bikin pikiran makin lelah. Tidak semua hal harus dipikirkan berlebihan. Kadang yang kita butuhkan hanya istirahat dan tidur yang cukup.

0: Produa FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Hey kamu, anak muda zaman now, mau dengerin musik hits, update info terkini, atau sekedar seru-seruan bareng Produa? Gampang banget. Sekarang semuanya ada di RRI Digital. Streaming Produa kapan aja, di mana aja, langsung dari genggaman kamu. Tinggal download aplikasi RRI